Jika kamu berkunjung ke stasiun kereta api, pasti akan menemukan papan petunjuk nama stasiun, yang mana di bawah nama tersebut ada tanda plus yang diikuti sejumlah angka. Tapi, tahukah kamu arti dari tanda dan angka tersebut? Dilansir dari kompas.com, tanda plus ini menunjukkan tinggi stasiun dari atas permukaan laut, seperti halnya tertera angka plus 444 m. Pada stasiun Malang, berarti stasiun Malang terletak pada ketinggian 444 m di atas permukaan laut.

0: kerja, ternyata menikah matiku lagi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai

sudah jam 7.20 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan pagi hari ini seperti yang katanya Hiroaki Kato ya, buatmu tertawa. Yang pasti kalau misalnya kamu di akhir pekan ini belum ada rencana mau ngapa-ngapain gitu ya, apapun itu deh pokoknya yang mungkin lagi sambil beraktivitas, sambil bekerja di akhir pekan, ataupun biasanya kalau jam segini tuh ibu-ibu ya, itu hektiknya udah di dapur, ya kan? Sambil masak, sambil nyiap-nyiapin bahan, sambil dengerin Pro 2 Malang. Ya, gen milenial ya, masih kebawa lah ya, zaman dulu waktu masih muda tuh kan pasti dengerin radio. Jadi kalau misalnya pagi nih langsung aja diputar 87,9 ya teman Pro 2. Tapi ngomongin soal ini, udah bulan Agustus ya kan, sekarang juga sudah tanggal berapa ya? Oh, sekarang sudah tanggal 15 Agustus. Berarti 2 hari lagi kita akan memperingati yang namanya kemerdekaan Republik Indonesia teman Pro 2. Nah, biasanya identik banget nih ya sama yang namanya lomba-lomba. Jadi kalau misalnya kamu yang tinggal di kampung, di perumahan, itu pasti vibe dalam merayakan hari kemerdekaan tuh beda-beda. Tapi yang paling pasti ada, yaitu adalah kalau misalnya mau Agustusan, itu bapak-bapak pada kerja bakti ya malamnya ya kan. Ibu-ibu tuh pada ngegoreng apa gitu ya, untuk nantinya bisa dihidangkan untuk mereka yang lagi pada kerja bakti. Nah, selain kerja bakti yang merupakan juga salah satu habitnya orang Indonesia ketika jelang peringatan kemerdekaan, biasanya ada barian ya. Kalau di kampung tuh kita nyebutnya barian gitu. Jadi nanti akan kumpul nih semua warga di masing-masing RT, RW gitu ya, untuk merayakan yang namanya hari ulang tahunnya Republik Indonesia. Kalau di tingkatnya anak-anak itu ada lomba-lomba teman Pro 2. Masih ingat banget ya dulu karena saya pernah jadi anak-anak ya. Lomba yang paling demen itu adalah kalau lagi makan kerupuk, karena pasti lomanya gampang ya, gampang-gampang susah. Yang penting tinggal sebisa nyaplok apa nih kamu sekali makan langsung hap gitu ya. Atau mungkin kalian nih tim yang mungkin lebih ke balap karung gitu teman Pro 2. Atau mungkin balap apa sih, ada apa lagi, biasanya ini ya, kelereng, panjat pinang. Kayaknya udah mulai jarang ya sekarang ya, lomba-lombanya tuh udah mulai berevolusi teman Pro 2. Jadi lebih yang ya lebih yang gampang buat disetting gitu ya. Kalau panjat pinang tuh kan memang benar-benar effort banget dan seru sih, seru. Tapi memang sekarang udah jarang teman Pro 2. Nah, kalian boleh sambil share juga di WhatsApp kita di 081-555-600-879. Kira-kira lomba masa kecil apa sih yang paling kalian ingat ketika yang namanya jelang peringatan dari 17 Agustus teman Pro 2. Karena selain seru vibesnya kalau lomba gitu kan, serunya juga karena dapat hadiah. Nah, kalau di tempat aku tinggal, ini katanya door prize-nya teman Pro 2 akan ada satu sepeda motor dan juga satu kulkas. Wah, udah pasti ya, kita besok mau gerak jalan berebutan hadiah teman Pro 2. Boleh dong di-share, ntar aku bacain ya WhatsApp yang udah masuk. Di hati.

Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

batasi pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi gitu ya. Dan khususnya untuk Pertalite, di mana rencana pembatasan ini sendiri memang akan diberlakukan bagi kelompok desil 9 dan juga 10. Adapun terkait rencana pembatasan ini sebenarnya muncul seusai dari rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadahlia di kantor Kementerian Keuangan pada hari Selasa 11 Agustus lalu. Dan langkah pembatasan ini sebenarnya memang dilakukan dengan pertimbangan bahwa sistem milik Pertamina ini sudah baik. Selain itu memang selama ini pemerintah menilai bahwa BBM subsidi belum tepat sasaran nih teman Pro 2. Dan disampaikan juga oleh Menteri Keuangan, memang ada beberapa hal yang dibahas terkait kemungkinan implementasi, misalnya terkait pembatasan subsidi Pertalite untuk yang ada di tingkat atas, mungkin yang berada pada desil 9 sampai dengan 10, supaya nantinya ini ke depannya begitu ya, beberapa bulan kemudian bisa kita kurangi secara bertahap. Lantas kalau bicara soal siapa nih masyarakat yang masuk ke dalam kelompok di desil 9 dan 10 dan berpotensi tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite, nah berdasarkan laman resmi dari cek bansos Kementerian Sosial, desil ini adalah kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan variabel sosial ekonomi. Nah, ini mencakup apa saja? Keterangan individu pekerjaan pendidikan, keterangan perumahan kondisi rumah daya listrik, dan juga kepemilikan aset teman Pro 2. Dalam klasifikasi tersebut juga terdapat ada 10 desil ya, yang masing-masing ini mencakup sekitar 10% keluarga di Indonesia. Ini berdasarkan tingkat kesejahteraannya, dimana kalau kita lihat lagi memang kelompok ini punya kondisi ekonomi yang paling bawah. Jadi nggak punya pekerjaan stabil, pendapatan tidak menentu, kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, dan juga termasuk prioritas utama seluruh program bansos. Desil 2 ini adalah masuk dalam kategori, kalau yang tadi ya desil 1-nya sangat miskin, nah desil 2-nya ini miskin, dimana masyarakat kategori ini punya pendapatan rendah dan sangat rentan terhadap perubahan ekonomi. Misalnya mereka mudah terdampak kenaikan harga, tidak punya saving ataupun cadangan ekonomi, dan desil ketiga ini masuk dalam kategori hampir miskin. Lagi-lagi kelompok ini termasuk ke dalam miskin ekstrim, tetapi rawan jatuh miskin dan risikonya meningkat ketika terjadi PHK misalnya, maka kenaikan harga kebutuhan pokok dan gangguan ekonomi lainnya sangat mungkin terjadi. Desil 4 ini masuk ke rentan miskin ya. Kondisi ekonomi ini relatif stabil, tapi rentan jika ada yang namanya bencana, sakit berat, atau penurunan pendapatan mendadak. Mereka masih masuk ke dalam kategori layak menerima bansos dalam kondisi tertentu. Desil kelima adalah pas-pasan, jadi sudah pasti kelompok ini sudah berada pada batas aman ekonomi namun belum sepenuhnya sejahtera. Ciri-cirinya apa? Yakni adalah memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan mencukupi, tetapi mepet kebutuhan dan tetap berpeluang mendapatkan beberapa jenis bantuan. Untuk desil 6 sampai dengan 10, kelompok ini sudah dianggap cukup sejahtera, cirinya yakni memiliki pendapatan stabil dan tergolong aman dari resiko kemiskinan. Mereka juga tidak diprioritaskan untuk menerima bansos reguler, teman Pro 2. Jadi bagi masyarakat yang ingin mengetahui dirinya ini masuk ke dalam kategori berapa desil gitu ya, nah kamu bisa akses laman resminya di cek bansos Kemensos. Caranya gimana? Buka lamannya, cek bansos Kemensos, masukkan NIK, kemudian ketikkan huruf kode atau captcha yang tertera dalam kotak. Kalau hurufnya kode kurang jelas, kamu bisa klik refresh kayak gitu dan klik tombol cari data. Nanti bisa ketemu kayak gitu ya. Oke deh, nanti kita masih akan update lagi informasi menarik lainnya. Dan karena ini weekend, informasi-informasi weekend juga bakal kita hadirkan untuk menemani aktivitas kamu.

0: Baik teman Pro 2, saat ini sudah pukul 7.40 menit waktu Indonesia Barat ya. Karena kalau di luar kita lihat ini tadi sempat memang dingin banget ya dari pagi. Tapi di jam segini masih termasuk mendung teman Pro 2. Apakah berpotensi hujan di hari ini? Kita tidak usah menduga-duga, kita langsung aja. Ini akan ada laporan langsung begitu ya dari Pak Maksum terkait bagaimana dengan prediksi cuaca untuk Malang Raya di hari ini. Pak Maksum silahkan.
1: Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya berlaku hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Kondisi cuaca diperkirakan pada umumnya cerah hingga berawan, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 16 hingga 30 derajat Celcius, dan kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 46 hingga 95%. Angin diperkirakan pada umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan hingga 12 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang, di perairan selatan Jatibun diperkirakan hingga 2,5 meter atau dalam kategori sedang. Meskipun demikian, nelayan atau masyarakat yang beraktivitas di pantai agar selalu waspada dan tetap berhati-hati meskipun gelombang dalam kategori sedang. Untuk masyarakat diimbau juga untuk menghemat penggunaan air dan tidak melakukan pembakaran lahan dan hutan yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Juga perlu diwaspadai suhu udara yang lebih tinggi dan intensitas radiasi matahari yang lebih tinggi. Gunakan pelindung diri, topi payung sunscreen, serta memperbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi. Selain itu, masyarakat dihimbau untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG. Demikian dari kami, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, terima kasih.
0: Baik, itu tadi ya, terima kasih banyak untuk Pak Maksum laporannya pagi hari ini terkait perakiraan cuaca di Malang Raya untuk hari ini, hari Sabtu 15 Agustus 2026. Nanti kita masih akan update informasi menarik lainnya teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 bersama saya Irina Tasya hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti.

kamu yang berencana untuk berlibur ke Jepang, teman Pro 2, yes, ini kabarnya Tokyo Disney ya, dan Universal Studios Japan ini akan menaikkan harga tiket, dan kamu harus tahu sih teman Pro 2, siapa tahu gitu kan, nanti ada rezekinya bisa liburan ke sana teman Pro 2 gitu ya. Karena memang biaya liburan ke Jepang ini perlahan-lahan semakin mahal, dan dalam setahun terakhir ini gitu ya, mulai dari tarif taksi yang naik sampai dengan biaya visa untuk warga negara asing yang juga meningkat. Dan kini tuh wisatawan juga harus bersiap untuk menghadapi yang namanya kenaikan dari harga tiket tersebut. Karena kabarnya sejumlah taman hiburan yang ada di Jepang, kalau kita lihat ini ya, beberapa taman hiburan besar termasuk ada Tokyo Disney Resort dan Universal Studios Japan atau USG dan Sanrio Puroland yang akan menaikkan harga tiket termasuk ke dalam beberapa bulan mendatang. Dilansir dari Kompas.com dari Time Out pada Jumat 14 Agustus, kenaikan harga ini dipengaruhi oleh meningkatnya biaya operasional dan juga listrik nih teman Pro 2. Jadi ini kabarnya sejumlah taman hiburan juga akan menerapkan sistem harga dinamis untuk membantu mengurangi kepadatan pengunjung pada musim-musim ataupun juga pada hari tertentu. Nah, berdasarkan survei terhadap 101 taman hiburan di Jepang hingga Juli 2026, memang sebanyak 32 taman hiburan ini telah mengumumkan rencana kenaikan harga tiket di tahun ini. Jadi sebagian besar dari taman tersebut mulai menerapkan ada yang namanya dynamic pricing, yakni adalah harga tiket yang memang berbeda tergantung pada seasonnya misalnya atau hari di mana kamu melakukan kunjungan kayak gitu. Ada beberapa rincian tambahan biaya masuk dan juga perubahan harga pada sejumlah tempat wisata di Jepang gitu ya. Dan misalnya di Tokyo Disney ini menerapkan standar harga yang lebih tinggi untuk tiket masuk seperti Tokyo Disneyland dan Tokyo Disney Sea. Harga tiket masuk satu hari itu akan berubah ya, dari yang awalnya di 11.900 yen atau sekitar 1,3 juta itu menjadi 12.400 yen atau sekitar 1,5 juta per 11 Oktober 2026. Sementara itu pengunjung yang datang pada 10 Oktober ini akan dikenakan tarif 11.900 yen atau sekitar 1,3 juta teman Pro 2. Ada lagi di Sanrio Puroland ya, ini telah menaikkan harga tiket masuk sebesar 1000 yen atau sekitar 111.000 menjadi 6.900 yen atau sekitar 722.000 sejak 1 Agustus 2026. Kenaikan ini lagi-lagi juga menjadi salah satu penyesuaian harga yang memang dilakukan taman hiburan di Jepang di tengah meningkatnya biaya operasional yang ada teman Pro 2. Ada lagi resort yang ada di Tokyo Disney, ini masih dalam satu kawasan, bukan hanya harga tiket yang masuk yang mengalami perubahan aja, tapi Tokyo Disney Resort ini akan memperluas jumlah atraksi yang bisa dipesan melalui layanan berbayar di Disney Premier Access, kayak gitu nih teman Pro 2. Layanan ini juga memungkinkan para visitors untuk memesan waktu tertentu untuk menikmati sejumlah atraksi ya, sekaligus mendapatkan area khusus untuk menyaksikan parade kayak gitu. Beberapa area menonton ini pun ya, untuk menonton parade juga akan mengalami kenaikan harga. Di sisi lain, layanan gratis priority pass yang memungkinkan pengunjung untuk memesan waktu untuk sejumlah atraksi akan dihentikan pada akhir Agustus 2026. Perubahan sistem harga juga nantinya akan diterapkan oleh Universal Studios Japan, kabarnya yang ada di Osaka, karena per 1 September 2026 USG ini akan menggunakan sistem harga yang memungkinkan tarif tiketnya ini disesuaikan berdasarkan perkiraan kepadatan pengunjung, yang artinya harga tiket ini bisa banget berbeda-beda pada hari-hari yang diprediksi ini bakal jadi kayak high seasonnya mereka, termasuk akhir pekan ya, di weekend dan pada saat holiday atau pada saat libur. Menariknya penyesuaian harga ini juga terus dapat dilakukan meskipun penjualan tiket di muka ini sudah dimulai teman Pro 2. Semoga ya informasi ini berguna buat kamu yang mau liburan ke Jepang.

Oke, teman produksi sudah jam 8 pagi waktu Indonesia Barat ya. Oke, ini karena memang biasanya hari ini tuh udah mulai lomba-lomba gitu ya, teman produksi. Salah satunya tadi yang aku bilang adalah lomba panjat pinang tuh udah jarang banget gitu ya kita temuin. Dan kalau ngomongin soal lomba 17-an kayaknya nggak lengkap ya kalau nggak ngomongin soal panjat pinang nih, teman produksi. Karena memang si panjat pinang ini kan bukan sekedar lomba gitu ya. Ini adalah tempat buat kita bisa belajar bahwa kalau sendirian itu emang gak bisa, emang susah. Jadi memang satu orang naik tuh gak kuat, orang kedua naik masih licin gitu ya. Akhirnya bikin formasi lah bertingkat, dan yang paling bawah itu biasanya mereka yang paling menderita. Yang di atas tinggi naik, yang bawah menahan seluruh beban sambil teriak gitu ya, ayo naik cepat-cepat gitu. Masih ingat banget ya, padahal dalam hati berat woy gitu kan. Tapi begitu sampai di atas tuh hadiahnya berhasil diambil dan semua capeknya tuh langsung hilang. Dan yes, mungkin itu juga yang bikin ya kalau misalnya lomba 17-an tuh selalu punya kesan sendiri, teman produa. Karena memang dari lomba sederhana kita tuh akan belajar soal yang namanya teamwork ya, kerjasama, saling bahu membahu, saling bantu membantu, dan tidak gampang menyerah. Jadi kalau misalnya teman produa nih, kalau tahun ini ada panjat pinang di kampung kamu, kira-kira kalian mau ikut nggak nih, atau cukup jadi komentator aja nih dari bawa, ayo dikit lagi gitu ya. Padahal dirinya sendiri gak ikut manjat ya. Oke, tapi apapun itu pokoknya semoga hari ini yang lagi berlomba, teman produa, kamu semangatnya luar biasa ya untuk mewakili kampung gitu ya, atau misalnya mewakili RT dan RW kamu, teman produa. Karena lumayan kan, abis lomba dapat nama, pemenangnya nih, dapat hadiah juga, seru banget ya. Oke deh, nanti kita masih bakal ngobrol lagi banyak banget informasi, tapi setelah beberapa lagu berikut ini.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga

0: masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.

Oke, teman perdua, Indonesia bakal punya tetangga baru yang kabarnya bakal merdeka di tahun 2030, teman perdua. Jadi ceritanya ini mereka sudah siap untuk mendeklarasikan kemerdekaan di tahun 2030. Nama negaranya adalah Bougainville, ya. Bougainville. Benar ya? Bougainville. Jadi memang Presiden Bougainville ini, Ismael Toroama, menetapkan tenggat waktu politis yang tegas bagi wilayah otonom tersebut untuk berpisah dari Papua Nugini. Nah, pemerintah otonom Bougainville ini juga secara resmi memutuskan akan bertransisi menuju pemerintahan mandiri atau self-government pada tahun depan, di mana sebelumnya akhirnya akan meraih kemerdekaan penuh pada 2030 mendatang. Mengutip laporan dari Island Business ya, jadi si Toroama ini bilang kalau posisi ini berdasarkan kuat pada perjanjian perdamaian Bougainville pada bagian yang dimana konstitusi PNG ini serta berbagai kesepakatan pasca referendum. Jadi langkah ini tuh diambil untuk memberikan kepastian hukum dan juga menjaga stabilitas keamanan setelah dari proses negosiasi ini berjalan lebih dari 2 dekade lamanya, teman perdua. Yang pasti hasil referendumnya apa? Yaitu memilih kemerdekaan tetap menjadi pilar utama tuntunan rakyat Bougainville untuk menjadi negara berdaulat yang diakui secara internasional. Nah, Toroama ini juga merujuk pada serangkaian dokumen kesepakatan bersama, seperti ada komunike bersama 11 Januari 2021, pernyataan bersama Kokopo, Wabak ya, kemudian ada lagi APEC, ada lagi Covenant Erakone, sampai dengan perjanjian Melanesia sebagai peta jalan resmi. Ya, Presiden Toroama juga mengingatkan kepercayaan antar pihak ini juga tengah diuji akibat adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Kalau sesuai rencana, Bougainville ini akan berada pada fase persiapan hingga 1 September 2027 dengan fokus pada penguatan institusi, tata kelola pemerintahan, keamanan, dan juga kesiapan ekonomi. Nah, mulai 1 September 2027, wilayah ini akan resmi ya masuk ke dalam era pemerintahan mandiri dengan mengambil alih kewenangan tambahan, yaitu sesuai pasal 289 Konstitusi PNG, di mana tahap ini merupakan bentuk ekspresi konstitusional tertinggi sebelum Bougainville ini sah menjadi negara merdeka pada tanggal yang akan ditetapkan pada 2030. Toroama juga menegaskan komitmennya untuk tetap menjalin hubungan persahabatan dan kerjasama yang baik dengan pemerintah Papua Nugini. Ia juga menyerukan agar seluruh rakyat Bougainville ini tetap bersatu, sabar, dan teguh dalam menjaga perdamaian yang telah dibangun bersama selama negosiasi berlangsung. Gitu deh informasi kita, teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal move lagi ke informasi menarik lainnya, dan kebersamaan kita cuma sampai di jam 9 pagi untuk edisi hari ini.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pada suatu ketika,
5: ya, masuk.
6: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
5: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai aja sana, kamu.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
6: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
4: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Oke, tahun pada 2 jam 8 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat, yes. Kita masih di Prodo FM, RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat berakhir pekan untuk kamu yang juga lagi di jalan nih, lagi driving, hati-hati di jalan dan tetap utamakan keselamatan dalam berkendara ya. Kemudian yang lagi di rumah nih, lagi enjoy waktu bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang tercinta, selamat menikmati aja teman berdua. Tapi sedikit informasi, libur panjang ini HUT Republik Indonesia, Kereta Api Indonesia itu kabarnya menyiapkan 9.568 kursi dari stasiun Kuto Arjo, dan ada diskon nih ya 17% teman berdua. Biasanya kita kalau dengar diskon tuh langsung kayaknya panas gitu ya. Aduh, jadi pengen jalan-jalan gitu kan. Nah, ini PT Kereta Api Indonesia Persero daerah opsi operasi di Daop 5 Purwokerto kabarnya sudah menyiapkan 9.568 tempat duduk kereta api keberangkatan awal, tepatnya dari stasiun Kuto Arjo. Ini untuk melayani lonjakan penumpang selama libur panjang pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 14 sampai dengan 17 Agustus 2026. Nah, hingga Jumat kemarin ya, sebanyak 7.319 tiket telah terjual. Jumlah ini diperkirakan masih akan bertambah karena penjualan tiket masih berlangsung melalui berbagai kanal resmi Kereta Api Indonesia. Dan manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Asyad Habibuddin bilang kalau pihaknya sudah mengoptimalkan kapasitas tempat duduk untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat pada momentum libur nasional tersebut. Dan yang paling penting adalah tingginya penjualan tiket ini juga menunjukkan antusiasme masyarakat menggunakan transportasi kereta api yang masih cukup tinggi, terutama untuk perjalanan antar kota dari wilayah selatan Jawa Tengah, teman berdua. Selain menambah kesiapan kapasitas KAI Daop 5 Purwokerto, ini juga menghadirkan promo spesial 17 Agustus 2026 untuk memeriahkan, menyemarakan HUT ke-81 Republik Indonesia mengusung tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Karena melalui program ini, pelanggan juga bisa nih memperoleh diskon tiket sebesar 17% untuk kereta api ekonomi komersial dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dijelaskan juga tiket promo bisa dibeli ya mulai 14 Agustus pukul 00.01 WIB sampai dengan 17 Agustus 2026 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Promonya hanya berlaku untuk keberangkatan aja pada 17 Agustus 2026 mulai pukul 00.01 WIB sampai dengan 24.00 waktu Indonesia Barat. Pemesanan tiket promo juga dilakukan melalui aplikasi akses by KAI, situs resminya di kai.id serta mitra penjualan resmi Kereta Api Indonesia lainnya. Dihimbau juga masyarakat untuk merencanakan perjalanan sejak jauh hari ya, dan menghindari pembelian tiket melalui saluran yang tidak resmi guna mengurangi resiko penipuan maupun kendala administrasi dalam perjalanan. Nah, di tengah meningkatnya mobilitas penumpang selama libur panjang, Kereta Api Indonesia Daop 5 Purwokerto juga menegaskan bahwa aspek keselamatan, keamanan, dan juga kenyamanan perjalanan tetap menjadi prioritas utama bagi perusahaan. Jadi seluruh sarana-prasarana perkereta apian, termasuk rangkaian kereta jalur rel, sistem persinyalan, dan fasilitas pelayanan penumpang sudah dipastikan dalam kondisi siap operasi untuk mendukung kelancaran perjalanan selama periode HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai langkah antisipasi juga sudah disiapkan oleh Kereta Api Indonesia untuk menjaga kualitas layanan, mulai dari kesiapan petugas operasional misalnya, pelayanan di stasiun ya. Kemudian kalau kita lihat tidak sampai situ saja, hal-hal lain yang juga dipersiapkan adalah pengawasan terhadap perjalanan kereta api selama masa libur panjang berlangsung, teman berdua. Yang pasti kalau naik Kereta Api Indonesia ini karena kualitasnya terus ditingkatkan, layanannya juga dipastikan nih perjalanan pelanggan berlangsung aman, nyaman, dan lancar. Dan harapannya kereta api bisa menjadi bagian dari momen libur panjang yang berkesan bagi masyarakat Indonesia.

0: ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

Oke, tahun produk akhirnya aku juga harus segera pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you banget yang dari tadi pagi banget udah nemenin aku gitu ya. Yang pasti apapun itu semoga semuanya sehat, lancar, bahagia. Dan yang pasti weekend ini menjadi waktu yang paling pas untuk kita bisa kumpul sama keluarga. Kalau gitu aku yang bertugas pamit undur diri. Terakhir kita bakal kasih dari mulai Rio lah Haskar Hati ya tahun berdua dengan Sumpah Mati. Ini yang banyak diminta, udah langsung kita puterin aja. Iren ciao dulu, aku sign out dulu. Abis ini bakal ada Dila yang nemenin kamu. Bye, have a nice weekend everybody. Love you all, God bless you.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

0: Kenapa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh gak keburu mah, kakak berangkat dulu ya.
0: Eh ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh gak usah deh mah, lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh gak usah deh, udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, minggir, awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

0: Halo, selamat bahagia semuanya. Jumpa kembali di Ruang Tamu Radio Republik Indonesia Malang. Kita banyak berbincang dengan berbagai narasumber dari berbagai latar belakang hidup yang luar biasa. Latar belakang prestasi yang begitu luar biasa. Namun hari ini spesial, saya datangkan langsung jauh-jauh dari Malang. Jauh-jauh dari Surabaya, iya. Malang, iya. Jakarta, iya. Lalu juga mau ke luar negeri, juga iya. Ini nih, kalau ngomongin tentang seorang yang prestasinya itu mulai dari bayi, balita, sampai sekarang nggak bakal habis untuk inspirasinya. Makanya sekarang inspirasi itu bisa didapatkan tidak hanya dari yang senior, tapi yang muda-muda juga bisa datang. Selamat datang di Ruang Tamu. Halo, halo Natalia. Sehat ya?
1: Sehat.
0: Nggak capek?
1: Enggak.
0: Enggak capek ya. Rahasianya apa? Minum jahe?
1: Kebetulan minum jamu.
0: Oh, minum jamu.
1: Mungkin rahasianya lebih ke istirahat aja ya. Jadi memanfaatkan. Ya. Fun fact aja ya. Aku kalau di mobil atau di make up aja kadang bisa tidur.
0: Di make up bisa tidur?
1: Di make up bisa tidur.
0: Oke. Okay,
1: jadi okay, pinter-pinternya curi waktu aja.
0: Yep. Gitu. Ini yang menjadi salah satu rahasia ya.
1: Yes.
0: Nah, kalau Elizabeth Natalia, itu bisa dikatakan sebagai salah satu sosok anak muda.
1: Yes.
0: Saya sebut anak muda apa kawula muda atau anak milenial? Pilih mana?
1: Anak muda aja.
0: Anak muda aja. Anak muda mulai melakukan atau mendapatkan prestasi dengan karakter yang kamu dapatkan sampai saat ini, itu mulai umur berapa sih?
1: Aku mulai modeling umur 2 tahun.
0: 2 tahun baru jalan?
1: Iya, baru
0: udah
1: jalan.
0: Udah modeling?
1: Iya, soalnya pas jalan itu, aku langsung comot sepatunya mama.
0: Oh gitu.
1: High heelsnya mama.
0: Oh nggak apa-apa. Kalau comot sepatu tangga nggak boleh.
1: Oh nggak boleh.
0: Nggak ya, boleh dong. Comot sepatunya mama. Setelah itu mama sama papa ngeliatnya seperti apa? Loh. Gitu.
1: Iya kok anak ini pinter banget gaya ya. Udah jalan, udah bawa tas. Aduh. Ini kayaknya kalau dimasukin ke modeling cocok.
0: Iya kalau bahasa gitu. Dulu sebutnya endel. Gitu
1: endel.
0: Ya. Udah endel gitu
1: udah
0: ya.
1: Udah endel.
0: Oke. Okay. Lalu ketika kamu menyadari bahwa ada bakat tersendiri dari kamu Natalia, itu setelah 2 tahun, terus naik ke usia berapa? Waktu sekolah juga udah terlihat.
1: Iya, udah. Jadi setelah 2 tahun itu langsung diikutin agensi. Langsung lah itu ikut lomba-lomba,
0: okay,
1: juara-juara, sampai SD, sampai SMP, sampai SMA.
0: Oke. Prestasi yang didapatkan dengan selempang kamu ini, itu mungkin bisa menjadi satu, apa ya, perjuangan yang panjang gitu ya?
1: Yes, benar.
0: Say something dong tentang hal itu. Ada historinya seperti apa?
1: Historinya sangat panjang ya. Yeah, 17 tahun itu benar-benar jadi saksi aku banget. Dan di sini, aku bisa dapetin ini, gelar ini, First Runner Up Miss Teen Star Indonesia ini, pasti yang pertama gak luput dari dukungan orang tua.
0: Pasti.
1: Keluarga.
0: Yoi.
1: Sekolah. Pemerintah. Semuanya yang ada di sekitar aku, semuanya berperan banget buat aku sampai di titik ini.
0: Ada hal yang berbeda gitu ya, ketika anak sosial kamu gitu ya. Mereka kan mikirnya masih soal pacaran, ya kan? Terus masalah nanti ke depan mau jadi apa, atau cari kerja sampingan, gitu. Kalau seorang Natalie, sosoknya seperti apa? Apa yang kamu pikirkan? Just prestasi, prestasi, prestasi, atau orang tua, orang tua, orang tua, gitu.
1: Oke, kalau aku, pasti yang pertama akademik dulu, Kak.
0: Oh, malah akademik,
1: akademik
0: ya?
1: Akademik dulu.
0: Jarang lo punya pikiran akademik?
1: Akademik gak boleh luput, Kak.
0: Oh iya,
1: harus. Okay.
0: Yang pertama?
1: Akademik. Yang pertama.
0: Akademik. Yang kedua?
1: Akademik. Yang kedua, prestasi.
0: Prestasi.
1: Ya.
0: Di bidang akademik dan non-akademik?
1: Di bidang non-akademik dan akademik juga.
0: Yang ketiga?
1: Gitu. Yang ketiga, baru kegiatan-kegiatan lain lah yang di sekitar aku.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Berarti belajarnya juga terus-menerus gitu ya?
1: Iya,
0: kamu
1: harus.
0: Kamu tipikal dong, orang belajar membaca atau menghafal atau tipikal mendengarkan?
1: Mendengarkan.
0: Lebih enak gitu?
1: Lebih enak mendengarkan.
0: Oke, kenapa tuh?
1: Karena kalau mendengarkan tuh benar-benar selain aku tuh fokusnya kan masih lagi di kelas tuh, Kak.
0: Yoi.
1: Jadi itu benar-benar pas lagi dijelasin, akhirnya aku nyerapnya di situ.
0: Oke. Okay.
1: Nyerapnya di situ, terus baru aku catat, baru kalau misalnya gitu kan udah keserap nih. Kalau baca-baca lagi udah ingat.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Jadi ketika kita bicara akademik, lebih seneng dengerin.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Dengerin
0: yang rasan-rasan juga enggak?
1: Aduh, wah, berat.
0: Kali aja. Kali kan biasanya sekarang itu sukanya gosip-gosip gitu, Natalia. Tapi kamu enggak termasuk itu kan?
1: Enggak sih, Kak.
0: Lebih baik langsung kamu tinggalin gitu.
1: Iya.
0: Nah, soal rasan-rasan nih ya. Kita ada dihadapkan pada dunia netizen gitu ya. Iya kan? Mungkin ada sebagian teman kamu yang dukung. Oke. Okay. Ada juga yang, Natalia lagi. Faktanya seperti apa, Natalia?
1: Yes, itu sangat banyak ya. Aku udah menemukan banyak orang dan banyak teman-teman yang seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Bahkan gak hanya dari teman-teman yang aku tahu, bahkan dari stranger pun yang aku gak tahu.
0: Oh ya?
1: Yes.
0: Okay.
1: Itu udah benar-benar, apa ya, udah ngelihat dari, Natalia kok kayak gini sih, gitu. Natalia, bahkan aku banyak dapet hate comment, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ya, tapi santai aja, slow aja.
0: Iya sih ya, iya sih ya. Ada ini ya, kalau menghadapi trik tersendiri para haters itu seperti apa?
1: Slow aja.
0: Kamu ngebaca ini nggak?
1: Baca.
0: Akun kamu?
1: Baca.
0: Terus yang paling parah apa tuh? Ngomongin apa?
1: Ada yang sampai mengejek aku tuh kayak, ih, mukanya kayak kuntilanak.
0: Serius.
1: Mungkin dari karena aku pakai makeup juga banyak kan, dan makeupnya kan berbeda-beda ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan di situ aku ngelihat baca, nggak sakit hati sih, kayak ya udah terserah kamu ngeliat aku kayak apa aja. Gitu. Yang penting aku jadi aku sendiri dan aku juga tetap maju kan.
0: Oke. Secara mentality kita menghadapi seperti itu, anak muda jarang loh punya pemikiran seperti kamu, Natalia. Artinya mereka juga akan membalas itu kan. Rasa ingin gatal membalas tuh ada nggak?
1: Awal-awal gatal. Uh-huh. Tapi lama-lama kayak aku mikirin, buat apa ditanggepin? Kalau misalnya kita nanggepin, pasti dia terus gitu loh. Tapi kalau kita gak nanggepin, kayak aku sekarang gak nanggepin, ya udah capek sendiri dia.
0: Iya sih ya. Mereka akan berkomentar, sedangkan kamu sudah lari jauh gitu ya.
1: Yes.
0: Sama halnya nanti ini kabarnya mau berangkat ke satu negara. Gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Rencananya kapan?
1: Rencananya akhir tahun, Kak.
0: Akhir tahun ya. Berarti berangkatnya ini barengan sama didampingi orang tua atau ada official?
1: Ada official dan sama orang tua.
0: Sama orang tua.
1: Yes.
0: Berarti yang paling sering nemenin kamu adalah?
1: Orang tua.
0: Ibu.
1: Iya, mama kok.
0: Mama aja.
1: Iya.
0: Kemana-mana selalu sama mama.
1: Yes.
0: Berarti ngajuin proposalnya ke mama juga dong.
1: Oh iya dong.
0: Biasanya proposalnya tuh maju dulu nih. Waduh, Natalia kan gitu. Biasanya kan kalau kita ngelihat ya, bukan rahasia umum lah, yang menjadi juara atau lulusan-lulusan terbaik dari pageant, lalu dari Miss dan lain sebagainya itu pasti akan menjadi banyak sekali lah incar-incaran. Baik itu yang baik, benar-benar baik, ada yang buruk. Tapi pernah gak ditawarin yang buruk-buruk tuh?
1: Kalau yang buruk-buruk tuh
0: diajakin masuk sirkula mereka?
1: Pernah. Istilahnya kayak kan banyak ya pergaulan yang ada di sekitar.
0: Betul.
1: Apalagi terutama aku ngomong di bidang pageant atau modeling. Dan di situ banyak kayak kemarin juga ada berita-berita gitu ya. Itu pinter-pinternya aja kita selektif buat milih gitu.
0: Oke.
1: Kita mau masuk apa enggak, kalau pakai baju yang terbuka gimana, atau mau iklan apa dan sebagainya, itu udah kita pinter-pinternya aja. Kalau ini sesuai, kita terima. Kalau ini gak sesuai, kita tolak.
0: Oke, sementara di event internasional kamu ini ada hal-hal yang menggunakan pakaian yang kabarnya sih gak sesuai dengan budaya Indonesia.
1: Oh yes, iya, kan namanya kalau berbicara soal internasional pasti ada namanya swimsuit atau macam-macam gitu. Iya, bisa, cuma kita bisa ngakalin sih, Kak. Jadi kita gak pakai yang benar-benar full buka gitu. Enggak, tapi kita ada yang tutupin dikit-dikit gitu. Ada lah, bisa diakalin itu.
0: Ada yang ngarahin kamu soal itu?
1: Ada.
0: Siapa ya penasihatnya kamu?
1: Dari pihak nasional.
0: Oh, dari nasional udah menasihati seperti itu ya?
1: Yes.
0: Ini kan banyak banget ya. Kalau kita ngelihat tuh sekarang, orang-orang yang memiliki kecantikan banyak. Orang-orang yang pinter banyak.
1: Banyak.
0: Tapi dari sisi Natalia sendiri ngelihatnya, sebagai orang yang mendapatkan gelar gitu ya, ada yang ngerubah dari kamu? Sifatnya sedikit berubah, atau cara berpikir kamu berubah, mental kamu berubah, apa yang berubah yang kamu rasakan ketika kamu mendapatkan gelar ini?
1: Semuanya berubah, Kak.
0: Oh ya?
1: Gak semua sih.
0: Gak semua.
1: Cuma banyak
0: pertemanan.
1: Pertemanan berubah.
0: Berubah.
1: Apa yang
0: berubah tuh?
1: Kalau pertemanan itu dulu mungkin lebih ke ya udah pertemanan yang kayak kita hahi aja gitu. Kalau yang sekarang pertemanannya lebih ke positive circle aja.
0: Oke.
1: Jadi mungkin itu udah kebawa kali ya, Kak. Jadi kalau misalnya aku ada acara-acara apa gitu, mereka support banget gitu. Dan gak yang jatuhin mental gitu loh, Kak.
0: Ada satu sahabat kamu yang sampai sekarang itu, mau kamu lagi down, kamu lagi up, dia tetap dekat sama kamu?
1: Ada.
0: Berapa orang?
1: Dua.
0: Gak
1: sih, tiga.
0: Oh, tiga. Berarti berempat kamu?
1: Iya.
0: Satu circle semua?
1: Satu circle.
0: Oke.
1: Cuma udah bisa kampus semua, sedih.
0: Oh iya.
1: Tapi tetap masih kontak banget.
0: Bikin grup sendiri 4 orang.
1: Iya. Tapi kita open circle, Pak.
0: Open circle. Oke. Kamu kan banyak menginspirasi banyak orang nih ya. Mulai saya dapat informasinya tuh jadi juri juga.
1: Yes.
0: Kemarin juri di event apa?
1: Mister Miss Influencer.
0: Mister barusan. Miss Influencer. Oke. Dari talenta-talenta itu, begitu ya. Ada enggak seseorang yang ternyata, "Oh, ini seperti aku," gitu. Melihatnya seperti itu. Ada enggak peserta di situ?
1: Ada.
0: Seperti kamu gitu kelihatan banget?
1: Ada satu peserta yang di situ tuh tipe orang kan beda-beda ya, Kak. Ada yang ambisi,
0: benar.
1: Yang dia slow aja. Dan di situ aku ngeliat, ini anak ini ambisi banget. Dia bisa buat membawa dirinya itu, wah, ambisinya keren.
0: Oke, oke. Artinya ambisi yang positif ya?
1: Ambisi yang positif.
0: Ambisi yang positif. Yes. Tapi kalau seorang Natalia seperti apa?
1: Kalau aku ambisi, perfectionist.
0: Okay.
1: Jadi apapun yang aku mau lakukan tuh benar-benar harus terstruktur juga, biar bisa enak kan kayak jadwalnya. Terus di situ aku lakuin semaksimal mungkin, sebisa aku dan nggak yang istilahnya minyi-minyi lah ya.
0: Pastilah. Kalau minyi-minyi kayaknya sudah menjadi karakter sekarang ya.
1: Iya. Bahasanya minyi-minyi.
0: Minyi-minyi gitu ya. Kalau ngelihat dari prestasi apa yang didapatkan sama Natalia, ini kita ngelihatnya nanti ke luar negeri, ke negara Meksiko atau negara rencana di Meksiko. Oke. Kalaupun persiapan yang sudah dilakukan sama Natalia, yang paling dasar kamu siapkan itu apa? Mengenal negaranya atau seperti apa?
1: Mengenal negara penting ya kak, penting. Semuanya penting. Cuma kalau dari aku pertama, dari aku sendiri, dari diriku sendiri, pertama mental. Yes, mental. Terus baru persiapan bahasa, persiapan dari public speaking dan sebagainya gitu.
0: Persiapan bahasa juga termasuk bahasa Meksiko atau bahasa Latin gitu?
1: Spanyol.
0: Spanyol ya?
1: Iya, termasuk juga. Emang gak jadi daily conversation di sana, betul. Cuma ya harus tahu lah dikit-dikit kak gitu.
0: Oke, kamu ngelihat yang terakhir, kalau mau beradaptasi, orang Indonesia kan di mana bumi dipijak, di situ angin dijunjung tuh, kebiasaan orang Indonesia. Nah nantinya seperti Natalia, persiapannya seperti apa? Apakah persiapan kamu yang detailnya, apakah nanti di sana kamu akan tetap membawa nuansa Indonesianya atau seperti apa? Spill dikit lah, spill dikit.
1: Oh, spill dikit ya. Oke. Kalau membawa budaya Indonesia pasti kak, karena di sini aku kan merepresentasikan negara Indonesia.
0: Yoi.
1: Dan di sini aku di sana sampai bawa national costume juga.
0: Oh, national
1: costume dari berbagai daerah yang ada di Indonesia.
0: Oke.
1: Dan di sana juga ada bahasa Indonesia aku pakai juga di sana. Terus lagu-lagu Nusantara kemungkinan juga dipakai gitu.
0: Baik. Tapi secara garis besar kamu melihat dari banyaknya remaja, masyarakat Indonesia, anak muda lah ya. Anak muda ini dalam kompetisi untuk fashion, kecantikan menjadi modeling. Apakah ini menjadi salah satu peluang besar sih ya untuk mereka ini, satu membenahi mental, dua membenahi masalah ekonomi mungkin kalau ada, ataupun juga merubah karakter mereka menjadi positif lagi. Dari Natalia yang lihatnya seperti apa?
1: Yes, ini
0: dunia modeling ya.
1: Dunia modeling itu benar-benar menurut aku menjadi peluang besar untuk merubah generasi muda yang ada di Indonesia gitu loh kak. Dan di sini istilahnya bisa dari segi apapun, ekonomi. Terus dari UMKM itu kan juga banyak tuh kak yang fashion. Terutama di sini fashion aku ngeliat banyak banget peminatnya sekarang.
0: Peminatnya banyak banget. Mau itu desainer,
1: dari desainer, terus habis gitu dari anak-anaknya sendiri, itu mereka bener-bener mulai kecil itu banyak loh kak yang ikut kompetisinya gitu loh kak. Dan di sini kita bisa meningkatkan kreativitas juga anak bangsa kan, karena di sini fashion juga nggak hanya cuma gaun yang biasa, enggak loh kak. Dari daur ulang sampah
0: betul.
1: Jadi itu memang kreativitasnya kan diasah banget.
0: Ada yang menarik ya, begitu banyak perjalanan yang kamu lakukan gitu ya. Mungkin perjalanan kamu ini di usia kamu yang sekarang itu melebihi anak usia kamu, gitu kan? Perjalanan mulai dari pagi sampai siang. Ada pantangan tersendiri nggak Natalia dalam kehidupan kamu sehari-hari? Nggak boleh tidur lebih dari jam 9 mungkin. Ada seperti itu?
1: Pantangan nggak ada sih kak.
0: Semua?
1: Nggak ada.
0: Menjaga apa? Berat badan juga?
1: Oh ya, kalau itu memang keharusan ya sebagai model. Cuma kalau misalnya pantangan-pantangan kayak tidur dan sebagainya itu kayak nggak ada sih. Ya udah, jalan aja.
0: Jalan aja.
1: Yang penting happy.
0: Yang penting happy. Kuncinya happy. Siapa yang bikin kamu happy?
1: Mama aku.
0: Kenapa tuh? Ini kayak sahabatan ya sebenarnya ya.
1: Iya, aku sama mama. Mama ini benar-benar sosok hebat ya kak. Kalau dia dalam hidup aku, mama bisa ngerangkep semuanya. Jadi MUA, jadi herdu, terus jadi teman, jadi teman cerita, jadi teman kemana-mana, mau jalan-jalan kemanapun semuanya juga sama mama.
0: Gitu. What's the moment ketika kamu benar-benar sama mamamu itu menjadi satu apa ya relationship yang nggak bisa dilupain banget? Waktu event apa? Waktu di mana?
1: Mungkin waktu di Jakarta ya.
0: Di Jakarta.
1: Pas di Jakarta, waktu final ini. Itu benar-benar aku ngelihat perjuangan dari mama aku, perjuangan dari gimana caranya kita bisa survive di sana. Itu benar-benar gak bisa dilupakan sih kak.
0: Seperti apa tuh perjuangannya?
1: Perjuangannya itu tadi yang aku itu merangkap jadi herdu. Merangkap jadi semuanya. Kesana kesini dan mama ini salah satu tipe mama yang bukan protektif, tapi mama ini sangat menjaga aku banget. Di sana aku karantina di dalam nih, di interview, mama di depannya pintu.
0: Buat
1: jaga aku. Ya.
0: Oke.
1: Baja ke aku.
0: Jadi benar-benar ini ya, benar-benar apa tipikal sama seperti kamu? Perfeksionis juga?
1: I think yes.
0: Oke, kalau kita berbicara seperti itu, biasanya kan ada beberapa nih ya, mungkin teman-teman kamu ketika ada di Jakarta waktu itu, banyak pesaing-pesaing gitu kan?
1: Yes.
0: Nah, ada yang mencibir hal seperti itu, relationship antara kamu dan juga ibu. Ngajakin ibu, anak mama gitu.
1: Di sana itu banyak banget kak, anak-anak yang seperti itu. Maksudnya memang ngajak mamanya, ngajak mamanya, karena memang di sana kita tuh membutuhkan satu sosok yang bisa membantu kita dalam segala posisi, gitu loh kak. Dan di sana kalau ada yang mencibir, nggak tahu ya, nggak urus juga sih.
0: Nggak urus juga. Tapi kebanyakan pesertanya juga bawa sama ibunya ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nggak hanya sama mamanya, mungkin sama ofisialnya dan sebagainya. Kalau aku sama mama.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Hubungan relationship antara orang tua dan juga anak ini kan ada yang baik, ada yang buruk gitu ya. Natalia punya pesan apa untuk anak-anak muda yang ada mungkin masalah hubungan dengan orang tua?
1: Oke. Mungkin selagi orang tua kita masih ada ya, itu harus dijaga banget relationship kita. Kayak ini kesempatan gak datang dua kali loh, kita bisa sama orang tua kita gitu. Dan udahlah, kasih semua, kasih sayang. Jangan kayak apa ya kak, apa sih kak?
0: Apaan tuh?
1: Yang itu loh, istilahnya kayak nggak mau nunjukin
0: durhaka.
1: Karena nggak mau nunjukin gengsi,
0: nggak usah gengsi.
1: Karena kita tuh harus menunjukkan kalau kita tuh memang sayang sama orang tua kita.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Dan itu ketika kamu dapatkan gelar itu, ucapan terima kasihnya kamu sampaikan ke siapa dulu?
1: Ke mama aku.
0: Ke mama langsung ya.
1: Yes,
0: mama datang langsung. Ke panggung gitu.
1: Iya.
0: Aha.
1: Nggak sih, aku yang turun panggung kak.
0: Oh, turun panggung langsung.
1: Turun panggung aku langsung peluk mama.
0: Oke. Oke. Waktu itu momen sedetail yang mungkin banyak orang lihatnya nih. Wah, ada gak sampai menjibir, wah acting nih gitu? Pernah? Ada tapi
1: ada.
0: Ya? Ada tapi?
1: Acting ada sih, cuma mungkin aku gak
0: mikirin ya?
1: Gak mikirin.
0: Oke. Kita harus tahu sih sebenarnya, kalau di usia saat ini, Natalia itu kan banyak beban juga kamu ya?
1: Iya.
0: Capek banget gak?
1: Kalau dibilang capek, mungkin ada kerasa capek ya?
0: Ada kerasa
1: cuma
0: capek.
1: Karena mungkin aku menggeser semua capek itu jadi... Ya, gak kerasa.
0: Oke.
1: Begitu.
0: Gak kerasa. Ini kata yang sebenarnya penguat juga.
1: Iya.
0: Gitu ya. Gak kerasanya kamu karena apa? Karena di samping kamu ada mama, atau di depan kamu ada orang-orang yang mendukung kamu, dan di belakang kamu ini ada pasukanmu.
1: Iya.
0: Si circle-mu itu.
1: Iya benar. Yang terutama pasti itu tadi yang kakak bilang, di sampingku ada mama, terus juga didukung sama semua orang, dan di belakangku juga ada banyak orang yang mendukung lah, push aku supaya maju.
0: Okay.
1: Dan aku fokus pada tujuan.
0: Okay.
1: Jadi aku harus improve myself. Di situ aku harus dapat apa sih yang aku mau.
0: Okay.
1: Di situ.
0: Dan terlihat begitu banyak prestasi yang datang padamu gitu kan. Ketika ada prestasi yang ini menjadi target kamu, tapi nggak bisa kamu gapai. Kamu seperti apa, Nat? Apakah sempat, ini bukan, kayak gak dapet gitu. Mungkin di bidang musik, kamu nyanyi, iya. Model, iya. Terus, menjadi juri, iya. Mentor juga, iya?
1: Iya.
0: Mentor, iya. Terus, apalagi yang belum? Betulin genteng gak, kan? Kali aja betulin, kali aja, mesti arsitek. Multitaskingnya gitu. Mau jadi apa sih, cita-cita sebenarnya?
1: Cita-cita sebenarnya... Tahu nggak sih kak, awalnya aku pengen jadi kedokteran.
0: Oke. Okay.
1: Pengen jadi dokter. Cuma dari semua kesibukan aku, dari semua pertimbangan lah intinya, ya itu tadi, aduh kayaknya nggak bisa deh aku kedokteran.
0: Kenapa?
1: Gitu sih. Kedokteran itu perlu banyak fokus ya kak ya.
0: Oke. Okay.
1: Banyak fokus, dan kalau misalnya aku masuk kedokteran, maybe aku kalau cari kegiatan lain harus membatasi lah.
0: Iya pasti.
1: Membatasi pasti. Dong kak. Itu ngikut lah ya. Cuma sepertinya aku harus cari bidang lain.
0: Kira-kira
1: yang
0: apa?
1: Yang bisa menunjang aku.
0: Yang bisa menjadi atau menampung gitu ke ambisian kamu, be positive.
1: Ya.
0: Itu apa kira-kira selain dokter?
1: Aku masuk di bidang pariwisata sekarang, Kak.
0: Oke, pariwisata.
1: Pariwisata. Okay. Karena memang kan aku masuknya ke duta-duta, duta wisata, pageant itu kan istilahnya mencerminkan bagaimana sih pariwisata di Indonesia.
0: Jadi duta tuh banyak digodain katanya. Benar enggak sih?
1: Digodain cowok.
0: Iya, digodain cowok. Digodain cowok gitu. Yang cowok, yang cowok yang cewek, maksudnya digodain cowok-cowok gitu maksudnya. Bener sih ya?
1: Iya.
0: Menghadapi itu gimana? Menghadapi.
1: Karena kan kita banyak bertemu dengan orang lain ya.
0: Iya, pasti. Biasanya kan ada yang ya sedikit usil lah ya.
1: Usil. Yes.
0: Pernah ya?
1: Pernah.
0: Ngapain gampar gitu enggak?
1: Aduh, mama kayaknya yang bikin gambar.
0: Mama yang bikin gambar. Mahal ini, mahal gitu ya. Mahal gak sembarangan. Tapi kalau kita melihat dari apa yang ada gitu, Natalia, perjuangan kamu yang begitu luar biasa. Saya sebut ini bukan perjuangan, tapi penuh nilai inspirasi mulai dari kecil gitu ya. Kamu menemukan bakat kamu sendiri.
1: Yes.
0: Ya kan? Di dunia modeling, awalnya dengan sepatu mama gitu ya.
1: Sepatu mama.
0: Di usia 2 tahun. Dan sekarang di usia yang masih muda sekali, kamu sudah mengemban untuk menjadi duta negara. Nanti event internasional. Ada hal yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat gitu ya. Karena kita ngelihat sekarang tuh banyak banget artikel berita suicide yang di mana-mana, masih berusia muda lagi. Natalia, berikan satu pesan yang bisa mempengaruhi semuanya, bahwa usia muda itu menjadi usia yang bersenang-senang dan bisa merubah segalanya.
1: Yes. Generasi muda itu benar-benar jadi tumpuan bangsa ya guys. Dan di sini kalau misalnya kita sebagai generasi muda tidak melakukan perubahan, tidak melakukan sesuatu yang bisa improve diri kita ataupun negara, jadinya generasi muda nggak bisa berbuat apa-apa. Ngapain? Mending generasi muda harus berbuat sesuatu yang bisa mengangkat nama kita, nama keluarga kita, sekitar kita, bahkan negara kita. Gitu.
0: Itu yang didapatkan. Jadi mungkin untuk penontonnya ya, penonton atau teman-teman semuanya lah, teman-teman semuanya, ini satu pesan yang disampaikan, bahwa Natalia ini di usia mudanya dia harus bukan berjuang, tapi harus memenuhi kegiatan yang begitu luar biasa padatnya. Bahkan mungkin sebagian waktu untuk teman itu berkurang ya Natalia ya.
1: Iya, berkurang.
0: Pengen gitu jalan-jalan ke mall bareng sama teman-teman.
1: Masih tetap bisa gitu kok.
0: Masih tetap bisa gitu ya. Oke. Tapi ada juga di ini ya, di Instagram kamu gitu yang stalking-stalking kamu gitu. Ada mantan enggak?
1: Mantan.
0: Enggak sempat mikirin.
1: Aduh, enggak deh. Okay. Enggak bisa deh, Kak.
0: Oke, berarti masih nanti, ini panjang perjalanannya ini ya. Apa nunggu pengusaha? Sawit, pengusaha mobil. Baik, terima kasih teman-teman. Inilah perbincangan saya bersama dengan Elizabeth Natalia. Beliau ini bisa dikatakan sebagai duta internasional Indonesia yang bersiap mengharumkan nama bangsa. Bukannya nama bangsa, tapi di pundak kanannya ada nama orang tua yang begitu luar biasa, di pundak kirinya ada sebagian harapan dari masyarakat Indonesia. Bukannya kita mau ngomongin peres, enggak. Tapi ini adalah momen untuk anak muda Indonesia bisa bicara secara internasional. Saya Mario dan
1: Elizabeth Natalia
0: mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, Ruang Tamu Radio Republik Indonesia Malang. Bye.
1: Bye.

0: Aduh, Pak, hujannya makin deras. Pelan-pelan aja, Pak.
1: Beres, Mak.
0: Ya ampun, untung aja Papa cepet ngeremnya.
1: Alhamdulillah. Bentar, Papa putar balik dulu.
0: Nggak kebayang loh kalau sampai kejatuhan pohon kayak tadi, Pak.
1: Iya, amit-amit lah. Tapi bisa loh kita dapat ganti rugi dari pemerintah kalau kendaraan kita kerubuan pohon.
0: Ih, Papa, ih, bisa-bisanya pengen ganti rugi kecelakaan.
1: Ya nggak gitu, cuma mau cerita aja. Kalau ada mobil yang jadi korban pohon roboh, pemerintah bakalan ngasih ganti rugi sampai 15 juta rupiah. Tergantung kerusakannya sih. Tinggal lapor aja ke Dinas Lingkungan Hidup. Habis itu diproses, cair deh ganti ruginya.
0: Tapi kalau dipikir-pikir, lumayan loh, Pak. 15 juta bisa buat beli HP baru.
1: Dan kan mulai deh, Mam.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
3: Info Pro 2 FM.
4: Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2. Selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, Wakapolres Malang Kota AKBP Alexandi Siregar mengajak mahasiswa untuk memperkuat literasi dan ketahanan digital untuk menghadapi berbagai bentuk kejahatan siber yang semakin berkembang. Di mana pesan tersebut disampaikan saat AKBP Alex menjadi pemateri dalam edukasi bertajuk Tameng Digital Mahasiswa Mitigasi Cerdas menghadapi jerat kejahatan digital masa kini di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. Dalam pemaparannya, AKBP Alex menekankan perkembangan teknologi memberikan banyak kemudahan bagi mahasiswa, mulai dari proses pembelajaran, komunikasi, transaksi, hingga pengembangan kreativitas. Namun di mana kemudian tersebut juga ada risiko seperti penipuan daring, pencurian data pribadi, peretasan akun, pemerasan digital, pinjaman online ilegal, hingga judi online. Masih diharapkan tidak hanya memahami ancaman saja, tetapi juga mampu untuk melakukan langkah pencegahan sebelum menjadi korban. Ia menjelaskan pelaku kejahatan siber kerap memanfaatkan emosi dan juga kelengahan korban, di mana modus yang biasa digunakan dapat berupa pemberitahuan palsu mengenai rekening yang bermasalah, hadiah, tawaran pekerjaan dengan keuntungan tidak masuk akal, investasi berimbal hasil tinggi, hingga permintaan transfer secara mendesak. Ia mengingatkan kepada mahasiswa agar tidak mudah percaya terhadap identitas pelaku, bisa menyamar sebagai teman, keluarga, dosen, hingga petugas bank untuk mendapatkan kepercayaan korban. Kita balik informasi terakhir teman Pro 2, Bea Cukai Malang menggagalkan pengiriman 50 botol arak Bali ilegal melalui jasa ekspedisi di kawasan Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Di mana penindakan dilakukan setelah petugas menerima informasi intelijen terkait dengan pengiriman barang kena cukai atau BKC ilegal, di mana tim Bea Cukai Malang kemudian mendatangi outlet JNT Cargo 048A di Jalan Satsui Tubun nomor 21, tempat pengiriman tersebut ditemukan. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 50 botol minuman mengandung etil alkohol atau MMEA jenis arak Bali golongan C dengan total volume 30 liter. Lima seluruh barang tersebut tidak dilekati pita cukai sebagaimana ketentuan yang berlaku. Dari Kepala Kantor Bea Cukai Malang, Johan Pandores mengatakan seluruh barang bukti telah diamankan dan dibawa ke Kantor Bea Cukai Malang untuk penelitian serta penanganan lebih lanjut sesuai dengan prosedur. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
3: Info Pro 2 FM.
5: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktur

0: Lagu judulnya adalah Proses Teman Pro 2, di mana lagu ini merupakan lagu dari Blood for Life ya, merupakan lagu hip hop rap asal Merauke yang beranggotakan Yonker, Andres Winkey dan juga Etrodia, di mana mereka ini berkarya di industri musik ya dan sering banget tampil dalam beberapa showcase dan juga gigs lokal Merauke serta juga beberapa kompetisi lokal. Nah, ngomongin tentang kompetisi nih, Teman Pro 2 Blood for Life juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan juga kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan R Mukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Gimana lagu Proses ini Teman Pro 2 jadi salah satu karya ya dari Blood for Life yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuan biar bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan kelas dunia. Nah, lagu Proses ini juga mengajak para pendengar untuk menikmati segala proses dalam mengejar mimpi, di mana sukses bisa datang dari mana aja Teman Pro 2, maka apapun yang dijalankan dan seberat apapun prosesnya tetap nikmatin aja. Jadi buat kamu yang penasaran gimana lagunya, langsung aja dilaporin ini dia Blood for Life dengan Proses.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ya, selamat pagi menjelang siang teman Pro 2, masih barengan sama Dila ya di Pro 2 Etis kali ini. Dan seperti biasa di Pro 2 Etis, aku mau ngajakin kamu yang mau gabungan, mau request lagu atau titip salam, bisa banget teman Pro 2 langsung aja kirim ke WhatsApp Pro 2 ya di nomor 081 5-nya 3x600879. Kamu juga bisa request di Instagram, abis ini aku bakal upload ada question box ya. Kamu tinggal isi aja di situ kamu mau dengerin lagu apa dan mau titip salam ke siapa. Tapi sebelum itu, let's move dulu kita ke single satu ini. Ada Hearts to Hearts dengan Lemon Tank.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: hati-hati dong kalau nyetir. Waduh, motorku.
1: Loh, Mas, saya udah hati-hati. Kan Masnya yang nabrak mobil saya.
0: Wah, salah kok ngotot. Bikin emosi saja kamu ini.
1: Ah, gini deh, barengan yuk lihat kamera pengawas mobil saya. Nah, gimana hayo? Itu bumper saya yang lecet loh, Mas. Mahal tau harganya. Kalau harus
2: anu, Mbak. damai.
3: Awas, jangan asal ngegas ya.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Jonggan adalah sebuah tarian tradisional masyarakat Dayak Kanayan Kalimantan Barat yang ditampilkan sebagai hiburan pada berbagai upacara adat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, tari Jonggan memiliki gerakan yang menggambarkan ungkapan rasa syukur kepada Jubata atau Tuhan dan sukacita kebahagiaan masyarakat yang dilimpahkan dalam tarian. Selain itu, sang penari, Jonggan, memakan langsung butir beras yang diambil dari sesajen dengan tujuan agar terhindar dari gangguan makhluk halus.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak-gak-gak.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: misi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaung sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Teman terbaik.

0: Azan Tour ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Kisah Nabi Hud alaihissalam, Nabi bangsa Arab. Kaum Ad merupakan kaum tertua. Mereka adalah keturunan dari orang-orang yang selamat setelah bencana banjir bandang yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Selang waktu berlalu, kaum Ad menempati sebuah daerah yang indah dan subur. Daerah itu dikenal dengan nama Hadramaut. Pertanian dan peternakan menjadi mata pencaharian utama bagi kaum Ad. Selain tanah yang subur, kaum Ad memiliki segudang kelebihan lainnya. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bertani, sehingga hasil panen mereka selalu melimpah. Kaum Ad juga terkenal dengan perawakannya yang tinggi dan besar, sehingga mereka bisa bekerja lebih baik daripada kaum lainnya. Semua kemudahan dan kelebihan yang dimiliki ini membuat kaum Ad lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka terlena pada semua kenikmatan yang telah didapatkan. Keadaan ini dimanfaatkan oleh para iblis. Mereka terus-menerus berbisik,
4: "Lihatlah, panenmu melimpah dan semua ternakmu gemuk. Nikmatilah, berpestalah sepuasmu."
3: Iblis tidak pernah berhenti menghasut manusia. Dari satu manusia ke manusia lainnya, iblis selalu mencari celah. Hingga suatu hari, iblis berhasil membujuk mereka untuk menciptakan patung-patung yang sangat indah. Dengan keahlian memahat yang mereka miliki, setiap patung yang dipahat terasa begitu nyata. Iblis tidak pernah merasa puas. Setelah kaum Ad terbiasa membuat patung, iblis kembali berbisik,
4: "Kalian adalah kaum terkuat. Ciptakanlah Tuhan kalian sendiri. Sembahlah, maka kamu tidak akan pernah kesusahan."
3: Kaum Ad terbujuk oleh rayuan iblis. Maka lahirlah patung Samud dan Al-Hattar, Tuhan yang disembah oleh kaum Ad. Sejak saat itu, kaum Ad berubah menyembah berhala. Jauh setelahnya, anak cucu mereka benar-benar tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah kaum yang sesat ini, Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam. Sejak kecil, Nabi Hud dikenal sebagai orang yang sangat terpuji, selalu ramah dan jujur dalam berucap, amanah, serta pekerja keras. Kepada kaumnya, Nabi Hud berkata,
5: "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ada."
3: Awalnya, dakwah Nabi Hud ini tidak berhasil menarik perhatian. Maka, Nabi Hud pun mendekati kaumnya satu persatu. Dia mengajak untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan patung berhala itu, karena semua patung itu merupakan Tuhan palsu. Seruan dakwah Nabi Hud ini membuat para pemimpin kaum Ad menjadi marah. Mereka pun mengadakan pertemuan untuk membahas hal tersebut.
5: "Sesuai dengan ajaran nenek moyang, Tuhan kita adalah Samud dan Al-Hattar,"
3: seru salah satu pemimpin.
6: "Benar, Samud dan Al-Hattarlah yang telah menjaga kita selama ini. Berkatnya, pertanian dan peternakan kita selalu melimpah,"
3: sahut yang lainnya. Dari pertemuan tersebut, mereka pun sepakat untuk menghimpun kekuatan dan menentang Nabi Hud. Setiap kali Nabi Hud menyampaikan dakwah, mereka selalu melawan. Tidak hanya itu, mereka pun mulai menyebut Nabi Hud sebagai pembohong. Bertahun-tahun Nabi Hud berdakwah, jumlah pengikutnya hanya sedikit. Semakin lama, kaum Ad semakin terjerumus dalam dosa. Mereka menyekutukan Allah dengan menyembah berhala dan mendustakan Nabi yang diutus kepada mereka. Atas dosa-dosa mereka ini, Allah menurunkan azab berupa kemarau panjang. Tanah pertanian yang dulunya subur kini berubah menjadi kering. Ternak yang dulunya gemuk kini berubah menjadi kurus. Di tengah bencana ini, Nabi Hud mengajak mereka untuk bertaubat. Nabi Hud berkata,
5: "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Allah, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang sangat deras."
3: Tapi mereka semua menolak.
5: "Kekeringan ini bukan apa-apa. Jika sudah waktunya, hujan pasti akan datang. Siapa yang bisa menandingi kami?"
3: Menjawab kesombongan itu, Allah pun menunjukkan kuasanya. Awan mulai berkumpul di langit dan menutupi matahari. Kaum 'Ad langsung mendongakkan kepala mereka. Ketika melihat awan hitam menggantung di langit, mereka pun berseru,
5: "Ya Syamut, ya Al-Hatar, engkau telah mengabulkan doa kami."
3: Mereka semua bersorak-sorai menyambut datangnya hujan. Nabi Hud tahu bahwa awan itu bukanlah berkah dari Allah, melainkan azab dan hukuman yang akan dijatuhkan jika mereka tetap tidak mau bertaubat. Sayangnya, hingga akhir pun kaum 'Ad tidak mau mendengarkan perkataan Nabi Hud. Mereka justru menantang.
5: "Kau selalu mengancam dengan azab dari Tuhanmu. Maka buktikanlah jika engkau memang benar."
3: Awan semakin menggulung. Seluruh kaum 'Ad keluar dari rumah mereka untuk menyambut datangnya hujan. Namun sesungguhnya, mereka sedang menunggu datangnya azab. Nabi Hud tidak bisa lagi menolong mereka. Nabi Hud pun meminta para pengikutnya untuk pulang ke rumah masing-masing dan berdoa memohon perlindungan dari Allah. Tidak lama kemudian, angin topan datang dengan sangat kencang, merusak semua yang dilewatinya. Benda-benda berterbangan ke angkasa. Ladang mereka rusak, hewan ternak pun tersapu oleh angin.
5: "Badai datang, selamatkan diri kalian.
2: Berlindunglah di dalam rumah."
3: Mereka semua panik mencari tempat untuk berlindung. Namun sayangnya, tidak ada tempat bersembunyi yang aman bagi kaum 'Ad. Badai dan angin topan yang dahsyat itu terus berlanjut selama 8 hari. Dan ketika akhirnya badai tersebut berhenti, semua rumah kaum 'Ad, ladang, ternak, dan semua harta benda lainnya telah musnah. Termasuk pula patung-patung berhala yang mereka sembah. Seluruh kaum 'Ad telah hancur. Sementara itu, Nabi Hud dan kaumnya yang beriman kepada Allah mendapatkan perlindungan dan selamat dari badai. Setelah daerahnya hancur tersapu badai, Nabi Hud dan para pengikutnya pun pindah ke daerah yang lebih aman. Nabi Hud terus berdakwah dan wafat pada usia 130 tahun. Subhanallah, itulah bukti kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
7: Hai, selamat siang teman Pro 2, balik lagi ya sama aku Dila di Pro 2 Hitlist kali ini. Dan seperti yang udah aku bilang tadi, aku udah upload ya di Instagram question box buat kamu yang mau requestan lagu atau mau titip salam. Nah kali ini aku mau ngebacain beberapa requestan yang udah masuk ya. Yang pertama ada thenaps.jawatimur, request lagunya Nabila Tlaqiyah yang Cegil. Terus ada juga dari tta_mahr, request lagunya Cegil juga dari Nabila. Oke, abis ini aku puterin ya. Terus ada lagi nih dari Kak Zatia Finovic, request lagunya Liodra yang Pura-Pura. Oke, bentar aku cari dulu ya, apakah ada Liodra Pura-Pura. Oke, ada. Abis ini aku puterin ya buat Kak Zatia Finovic, buat kamu dimanapun kamu berada. Terus next ada Dreysoy 90 teman Pro 2, request lagunya Samuel Cipta yang Jagat Rasa. Oke deh, selain ada di WhatsApp, selain ada di Instagram juga aku mau bacain beberapa yang ada di WhatsApp ya teman Pro 2. Ada dari Kak Febrianti nih. Hai kakak, Selamat pagi, happy weekend. Salam untuk pendengar setia RRI. Selamat berakhir pekan semuanya. Semoga akhir pekan kalian menyenangkan ya. Amin. Sama mau request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace. Kak, makasih ya. Semangat terus siarannya. Sama-sama Kak Febrianti, terima kasih atas semangat yang diberikan ya. Aku di sini puterin juga lagu dari Selena Grace yang Sumpah Mati. Thank you banget teman-teman buat kami yang udah requestan di produksi kali ini. Abis ini aku bakal puterin dari yang pertama ya, dari Nabila Takia. Nanti yang terakhir ada dari Kak Febrianti dengan Selena Grace Sumpah Mati.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Zapin Api. Tari Zapin Api merupakan kesenian pada masa lampau yang dilakukan pada upacara adat atau pernikahan yang berbeda di Kecamatan Rupat Utara Bengkalis. Tari Zapin menggunakan media dari bara api dari sabut kelapa yang dibakar. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, adanya perkembangan teknologi dan perubahan zaman, kesenian ini terancam punah. Rangkaian kegiatan acara tidak lagi menyuguhkan tari Zapin Api, namun dengan organ tunggal atau band orkes. Zapin Api dimulai dengan adanya komando Khalifah serta 5 orang laki-laki mengelilingi kemenyan sambil menutup telinga. Pada saat acara dimulai, penonton dilarang menyalakan api karena penari Zapin Api akan mengarahkan ke sumber api yang menyala.

Ini tema berdua sebuah lagu requestan dari Kak Febrianti gitu ya. Dari Selena Grace featuring Andi Rianto, judulnya Sumpah Mati. Baru jadi La Puteri ini spesial buat Kak Febri dan juga Selena Nation seluruh Indonesia gitu ya, yang lagi dengerin dimanapun kalian berada tema berdua. Dan gak kerasa di jam 1, enggak deng, jam 12 deng. Jam 12 aja tema 22 ya, waktunya Dila buat tarikan informasi seputar UMKM, pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital. Nah buat kamu yang penasaran, apa aja info UMKM dan industri kreatif kali ini gitu ya, pastiin aja kamu tuh stay tune di sini bareng aku Dila selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin aja kamu tuh stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, teman bodoh masih bareng sama Dila di Santai Siang Muda Kreatif ya di jam 12 siang ini teman bro 2. Dan informasi pertama datang dari mahasiswa kuliah kerja nyata Muhammadiyah Aisyah atau KKN MAS kelompok 80 yang melaksanakan sosialisasi dan juga pendampingan pembuatan Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Desa Pandanjeng, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang di tanggal 1 Agustus kemarin, teman Pro 2. Di mana kegiatan tersebut juga jadi salah satu bentuk pengabdian ya kepada masyarakat nih untuk mendorong digitalisasi sistem pembayaran sekaligus bisa juga meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Dari Dolfi Kristandi, teman Pro 2, selaku penanggung jawab program ya, yang juga turut untuk mengkoordinasikan kegiatan biar sosialisasinya bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam pelaksanaannya, teman Pro 2, Ewi Junita ya, selaku penanggung jawab, turut juga memberikan pendampingan nih kepada masyarakat dan juga para pelaku UMKM di sana, khususnya untuk proses registrasi serta pengisian persyaratan administrasi pembuatan QRIS. Pendampingannya dilakukan secara langsung ya, biar pelaku UMKM juga bisa lebih paham di setiap tahapan pembuatannya dan bisa menggunakannya dalam kegiatan jual beli sehari-hari, di mana kegiatan tersebut juga diikuti sama sejumlah pelaku UMKM di Desa Pandanjeng, teman Pro 2, ada Estegan Alif, ada Pidia Kosmetik, ada Molen Kaila. Gimana kehadiran pelaku usaha juga dari berbagai bidang ya, juga menunjukkan adanya ketertarikan masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi digital dan juga mendukung aktivitas ekonomi di tingkat desa, teman Pro 2. Ya, keren banget ya sebuah gagasan dari teman-teman KKN dari MAS ini ya. Dimana pembangunan QRIS juga bisa diharapkan jadi salah satu langkah nih dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Desa Pandanjeng yang jauh lebih maju dan juga inklusif, teman Pro 2. Oke deh, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Dia juga masih bakal hadirkan berbagai informasi mengenai UMKM dan juga ekonomi digital dan industri kreatif buat kamu di siang hari ini. Tapi sebelum itu, let's move dulu ke single satu ini, ada Perunggu dengan 33 kali.

atau Kahamu. Awalnya Pulau Gusung Talang yang terletak di Makassar adalah sebuah tanggul penahan ombak. Dilansir dari pedomanrakyat.co.id, tanggul ini memanjang dari utara ke selatan sepanjang kurang lebih 1.200 meter. Karena proses sedimentasi secara terus-menerus selama puluhan tahun, akhirnya sebagian tanggul yang terbuat dari beton itu tertutup dengan pasir putih. Talang, dalam bahasa Makassar, berarti tenggelam. Dinamakan tersebut karena jika air pasang, pulau itu tidak nampak alias tenggelam.

Itu Mbak Podo, kalau tadi informasinya tentang ekonomi digital gitu ya. Nah, kali ini informasinya seputar industri kreatif Indonesia Mbak Podo. Karena kabarnya juga makin berkembang gitu ya, dan para sineas itu punya peran besar di dalam filmnya. Karena lewat film Mbak Podo mereka nggak cuma bikin hiburan aja ya, tapi juga bisa mengangkat budaya Indonesia jadi karya yang punya nilai jual dan bisa dikenal jauh lebih luas lagi, dan bukan cuma di Indonesia aja, bahkan sampai ke luar negeri gitu ya. Nah, di produksi film ini juga punya banyak lapangan pekerjaan teman produa. Salah satunya ada makeup artist ya, ada penata busana, ada musisi buat isi soundtrack biasanya ya, terus ada juga penyedia makanan di lokasi syuting. Nah, di era digital ini teman produa, para sineas juga dituntut ya untuk bisa tambah kreatif lagi, karena emang film lokal sekarang udah bisa menjangkau penonton global lewat berbagai platform. Dan gak cuma berhenti di film aja, teman produa cerita dan karakternya ini juga bisa dikembangkan lagi ya dalam bentuk game, buku juga bisa, sampai ada merchandise. Tapi walaupun potensinya sangat besar teman produa ya, industri film juga masih butuh dukungan nih untuk investor dan para komunitas, dan juga yang penting pemerintah gitu ya, biar ekosistemnya juga makin sehat lagi. Jadi sineas gak cuma bikin film aja, tapi juga merupakan salah satu penggerak ekonomi kreatif dan cara Indonesia bisa lebih dikenal lagi di dunia luar teman-teman produa. Oke deh, karena ngomong tentang film ya, aku bakal puterin sebuah lagu dari Ceylon 7 teman-teman produa, jadinya film favorit spesial buat kamu yang lagi tune in di siang hari ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, Pak, hujannya makin deras. Pelan-pelan aja, Pak.
1: Beres, Ma.
0: Ya ampun, untung aja Papa cepat ngeremnya.
1: Alhamdulillah. Duh. Bentar. Papa putar balik dulu.
0: Nggak kebayang loh kalau sampai kejatuhan pohon kayak tadi, Pak.
1: Iya, amit-amit lah. Tapi bisa loh kita dapat ganti rugi dari pemerintah kalau kendaraan kita kerubuan pohon.
0: Ih, Papa, bisa-bisanya pengen ganti rugi kecelakaan.
1: Ya nggak gitu, cuma mau cerita aja kalau ada mobil yang jadi korban pohon roboh, pemerintah bakalan ngasih ganti rugi sampai 15 juta rupiah. Tergantung kerusakannya sih, tinggal lapor aja ke Dinas Lingkungan Hidup, habis itu diproses, cair deh ganti ruginya.
0: Tapi kalau dipikir-pikir, lumayan loh, Pak. 15 juta bisa buat beli HP baru.
1: Dan kan mulai deh.

Biasa kita pergi makan by Sal Priadi, baru aja di Laputra ini, spesial buat kamu yang lagi makan siang ya di siang hari ini teman Pro 2, atau mungkin yang lagi cari jajanan buat cemilan di siang hari ini. Biasanya kan kita jajan keluar gitu ya, ke UMKM di sekitar kita. Nah, tentang UMKM nih teman Pro 2, ada sebanyak 1.200 pelaku UMKM ya yang nantinya bakal dilibatkan dalam Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dipusatkan di kawasan Monumen Nasional atau Monas di tanggal 17 Agustus nanti. Dari Sekretaris Kementerian UMKM Loto Sri Naitah Ginting mengatakan gitu ya, kalau UMKM yang terlibat telah melalui proses kurasi dan juga pendampingan nih untuk memastikan kualitas produknya serta kesiapan dalam pelayanan kepada masyarakat nanti di tanggal 17. Karena menurutnya keterlibatan UMKM juga dalam perayaan ini tidak hanya jadi sarana promosi aja ya teman Pro 2, tapi juga bagian dari upaya pemberdayaan pelaku usaha melalui aktivitas ekonomi yang melibatkan masyarakat secara langsung. Nantinya setiap UMKM juga akan menyediakan sekitar 500 paket kuliner Nusantara ya, dengan nilai Rp30.000 per porsi makanannya. Dan untuk minumannya dibanderol harga Rp15.000 aja. Dan produknya juga akan dibagikan ya secara gratis kepada masyarakat yang hadir di kawasan Monas, di mana pembagian nantinya akan dilakukan dalam dua sesi teman Pro 2, di jam 11.30 sampai jam 3 sore dan juga di jam 6.30 malam sampai dengan selesai. Yang mengatakan kegiatan tersebut juga diharapkan bisa memperkenalkan ya keragaman kuliner Nusantara sekaligus bisa memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku UMKM yang juga terlibat teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang mau mengejar makanan gratis gitu ya, bisa banget kamu main aja ke Monas di sekitar jam 11.30 siang sampai jam 3 sore, atau mungkin di malam harinya di jam 6.30 malam sampai selesai ya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, dan juga masih bakal nemenin kamu ya sampai di jam 2 siang nanti. Dan di jam 1 nanti Bila bakal hadirkan informasi seputar olahraga. Jadi buat kamu yang penasaran, pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Lake adalah rumah tradisional Kerinci yang terkenal tahan gempa. Dilansir dari rri.co.id, Umoh Lahe dibangun sambung-menyambung satu dengan yang lainnya sehingga menyerupai gerbong kereta yang sangat panjang. Umoh Lahe adalah tempat tinggal dari Tuhan.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

Kita mau berdua sebuah lagu dari Zara ya, Sis Nothing. Baru aja di Lagu Putri ini spesial buat kamu yang lagi tune in di siang hari ini, teman Pro 2. Dan informasi olahraga pertama untuk siang hari ini ya, hari Sabtu, datang dari eSport, teman Pro 2, di mana MPL Indonesia Season 18 memasuki pembahasan playoff ya, dengan 6 tim terbaik sebagai peserta. Dan dari informasi tersebut gitu ya, ada regular season sudah selesai dan juga persaingan juga akan segera berlanjut menuju playoff teman Pro 2. Dan misalkan pada tersebut playoff diproyeksikan akan berlangsung sampai dari akhir Oktober ya hingga awal November nanti, di mana perkiraan ini juga mengacu pada pola sebelumnya dengan jeda sekitar 2 sampai 3 pekan setelah regular season teman Pro 2. Untuk formatnya di MPL ID Season 18 ini juga tetap menggunakan format double elimination ya, seperti pada musim sebelumnya, di mana format tersebut juga memberikan kesempatan kedua nih bagi tim yang mengalami kekalahan melalui jalur upper bracket. 6 tim terbaik klasemen akhir nantinya akan memperoleh tiket menuju babak playoff teman Pro 2, di mana posisi klasemen kemudian akan menentukan jalur awal dari setiap tim dalam persaingan menuju grand final. Nantinya juara regular season langsung akan mendapatkan tempat pada upper bracket semifinal, dan runner-up-nya juga akan langsung melaju menuju babak semifinal melalui jalur upper

ada Evos, ada Bricktron by Vitality, ada Team Liquid ID, ada Alter Ego, ada Geek Fam, dan juga Dewa United dan Navi Teman Pro 2. Untuk keenam peserta playoff ditentukan berdasarkan klasemen akhir regular season 18 ya di Oktober nanti, dan hasil klasemen sekaligus menentukan posisi masing-masing tim dalam bracket playoff 52. Untuk prediksi jadwalnya ya di hari Sabtu ini, ini masih Oktober 52, jadi akan berlangsung di bulan Oktober ya sampai dengan November, jadi masih ada beberapa waktu lagi. Jadi buat kamu yang nungguin, jadi bisa dicari-cari juga infonya, tapi info yang terupdate ya di hari Kamis 23 Oktober bakal pertandingan pertama bakal berlangsung di jam 1 dan juga jam 18.15 Teman Pro 2. Oke deh Teman Pro 2, jangan kemana-mana, dan juga masih bakal nemenin kamu dengan berbagai informasi olahraga menarik lainnya. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87.9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download

Digital.

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

52, informasi selanjutnya datang dari dunia bola basket tanah air ya, di mana kabar duka datang dari dunia basket, di mana mantan pelatih Aspak, Cecep Firmansyah, baru saja meninggal dunia ya di Rumah Sakit Polri Jakarta di hari Sabtu 15 Agustus 2026. Kabar duka ini disampaikan oleh adik Cecep Firmansyah, Mayerni, melalui informasi di grup media IBL. Di mana semasa aktif sebagai pelatih, Cecep juga dikenal sebagai pelatih bertangan dingin, dibuktikan dengan 3 gelar juara yang berhasil diraih Aspak pada era Kobatama. Di mana kakak dari legenda basket Indonesia, Alif Budimansyah, juga mengantarkan Aspak ya untuk menjadi juara di tahun 2000, 2001 dan juga 2002. Hanya saja Aspak yang kemudian berubah menjadi Stapak ini udah bubar di tahun 2021 kemarin, teman Pro 2. Dilansir dari laman resmi IBL, kesuksesan Cecep juga berlangsung ya saat dipercaya untuk menangani timnas Indonesia, di antaranya berhasil merebut medali perunggu di SEA Games ke Brunei Darussalam. Dan 2 tahun berikutnya bersama dengan timnas, prestasinya juga meningkat. Timnas putra Indonesia untuk pertama kalinya berhasil merebut medali perak di SEA Games Kuala Lumpur, Malaysia di tahun 2001. Berbeda dengan saat jadi pelatih, karir Cecep juga selama menjadi pemain justru juga tak mengkilap ya, teman Pro 2. Namanya kalah bersinar dibanding dua saudaranya, sang kakak Bambang Hermansyah dan juga adiknya Ali Budimansyah. Dan semasa menjadi pemain, karir Cecep juga hanya berkutat di Mitra Guntur dan juga Indonesia Muda Jakarta. Jadi selama jalan Coach Cecep, terima kasih atas perjuangannya ya, dan juga dedikasi Coach selama mendukung dan juga melatih timnas Indonesia dan juga Aspak. Semoga Coach Cecep diberikan tempat yang terbaik dan keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kelapangan dada.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Iya,
1: kok hujan sih?
0: Emang kenapa?
1: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih, mana aku gak bawa jas hujan lagi.
3: Kalian tahu gak sih, kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
1: Hah? Kebiasaan apa?
3: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
1: Ih, sok tahu.
3: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuro, MSc, beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
4: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek. Bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

Ya teman berdua, seperti lirik lagu Laskar Pelangi ya, mimpi adalah kunci. Jadi buat kamu yang ada punya mimpi jadi seorang penyanyi gitu ya, kamu punya hobi nyanyi teman berdua, nah kamu percaya diri buat tampil di depan banyak orang dan pengen bakat kamu dikenal lebih luas lagi, kamu bisa banget ikutin Bintang Radio RRI 2026. Karena pendaftarannya juga gratis dan juga terbuka bagi putra-putri usia 16 sampai dengan 25 tahun, dengan batas usia dihitung di tanggal 28 Oktober 2026. Untuk pendaftarannya sudah dibuka teman Pro 2 dan akan berlangsung sampai nanti di tanggal 30 Agustus. Di mana pilihan lagu dan syarat lengkapnya bisa kamu cek langsung aja di www.bintangradio.rri.id. Kamu juga jangan lupa ya buat follow Instagram kita di @rrimlg, @bintangradio.id. Untuk TikToknya kamu bisa follow juga di @rrimalang dan @bintangradio.id teman Pro 2. Untuk YouTube-nya sendiri, kamu bisa subscribe di Bintang Radio Indonesia dan juga di RRI Malang Official, teman Pro 2 ya. Dan buktiin langsung aja kemampuan kamu buat tampil di ajang bergengsi dan bisa raih kesempatan untuk menuju ke tingkat nasional. Dan buat kamu yang mau daftar, pendaftaran juga bisa dilakukan secara online maupun offline. Kalau offline, kamu bisa langsung aja datang langsung ke kantor RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58. Dan untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungin Humas ya di nomor 081-34-674. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

Kita mau berdua masih bareng sama Dila di Santai Siang Weekend kali ini ya. Dan informasi olahraga terakhir untuk hari ini datang dari Timnas Voli Putra Indonesia nih, yang siap membidik hasil terbaik ya di turnamen Asian Games 2026 di Jepang nanti. Dimana skuad Merah Putri juga menargetkan ya untuk masuk ke semifinal dengan harapan bisa bawa pulang peringkat ketiga ya teman Pro 2. Dan dari pelatih sendiri Timnas Voli Putra Indonesia ya, ada Raidel Toiran juga menyebutkan kalau target tersebut juga ini jadi motivasi dalam persiapan menuju ke Jepang, di mana ia juga meminta kepada para pemain untuk bisa memaksimalkan seluruh kesempatan latihan sebelum nantinya akan menghadapi persaingan di kawasan Asia teman Pro 2. Ia juga menambahkan ya, dari Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI juga memberikan target agar Indonesia bisa masuk ke semifinal. Nantinya Indonesia juga akan berada di satu grup dengan Iran, Thailand, dan juga Kyrgyzstan di Asian Games 2026. Di mana ia menilai Iran ini sebagai lawan terberat ya, karena statusnya sebagai salah satu tim terbaik di dunia teman Pro 2. Nah, untuk bisa menyiapkan strategi, mengantisipasi berbagai situasi dan juga kondisi selama pertandingan nanti ya, persiapan sudah dimulai dengan melakukan latihan intensif, mulai dari latihan fisik sampai dengan teknik dan juga strategi teman Pro 2. Dan nantinya Asian Games 2026 tahun ini ya akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang, mulai tanggal 19 September sampai dengan 4 Oktober 2026. Jadi timnas juga dipastikan akan tampil maksimal untuk bisa bawa pulang hasil terbaik dan juga mengharumkan nama Indonesia. Jadi ya, semangat buat Timnas Voli Indonesia, selamat berlatih dan semoga nanti di saat pertandingan bisa meraih ya bahkan lebih ya, enggak mungkin bisa enggak cuma peringkat ketiga, jadi harapannya juga bisa mendapatkan hasil yang terbaik gitu ya teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, udah jam 13.55 gitu ya. Gak kerasa waktu yang Dila buat pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah tune in bareng aku dari jam 10 pagi tadi. Tapi jangan kemana-mana, nanti di jam 2 ya bakal ada Indonesia Top 20 dari RRI Malang, dan dilanjutkan di jam 3 bakal ada Internasional Top 20 dari RRI Malang juga teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu dilakukan undur diri teman Pro 2. Have a great weekend teman Pro 2, and this is last song from me ya, ada Benar ya dengan Kita Buat Menyenangkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat sore teman Pro 2, masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Pro 2 kita memasuki sesi Indonesia Top 20 ya. Di sore hari ini, dan aku udah nyiapin 20 lagu buat kamu teman Pro 2 ya, untuk menemani weekend kamu. Dan sekarang ya, ini sudah ada yang masuk di chart ya, yakni di nomor 20. Ini ada sesi potret dari Enau dan juga Ari Lesmana yang baru aja masuk new on chart di minggu kali ini teman Pro 2. Biar gak penasaran, langsung aja kita dengerin lagu yang baru aja masuk di new on chart di minggu kali ini teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin sesi potret dari Enau featuring Ari Lesmana. X 20.

0: baru aja kita dengerin teman Pro 2 ya. Ini di posisi ke-20 tadi dan aku akan nge-present beberapa lagu buat kamu teman Pro 2 ya. Di posisi 19 ini ada Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. Di posisi ke-18 ada Jogja Lantai 2 dari Fanny Sugi featuring Heruga. Untuk posisi ke-17 ada Foto Kita Blur dari Sal Priyadi. Dan untuk posisi ke-16 ada Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas. Untuk posisi ke-15 ada Rollerblade dari Nona yang berhasil naik satu peringkat dari minggu kemarin teman Pro 2 ya. Dan kita akan mendengarkan beberapa lagu yang udah aku present spesial buat kamu di Indonesia Top 20 kali ini.
1: Mix 19.

aja kita dengerin nomor 2 posisi ke-14 dengan Teh Hijau dari Tulus yang berhasil naik satu peringkat. Untuk posisi selanjutnya di 13 ini ada 1000 kali dari Gia Indrawari. Untuk posisi ke-12 ada Gurun Hujan dari Juicy Luisi. Terus untuk yang posisi 11 nomor 2 ini ada Tak Searah dari Betran Putra Onsu. Terus yang untuk posisi ke-10 ini ada Cinta Mati dari Ardita nih teman Pro 2. Oke, langsung aja kita dengerin teman Pro 2 ya untuk beberapa lagu yang udah kupresent spesial kamu buat kamu di sore hari ini. Semoga weekend kamu selalu bahagia ya teman Pro 2 ya.

Baru aja kita dengerin posisi ke-9 dengan Kita Apa dari Fight yang berhasil naik satu peringkat. Sama dengan posisi ke-8 Teman Pro 2 yang baru aja naik satu peringkat gitu ya. Dengan seketika dari Rizwan Fadilah dan juga R&B Boys. Dan juga Mahalini, ini adalah sebuah featuring 3 musisi gitu ya. Untuk posisi ke-7 ini ada Terbelah Jadi 2 dari Gloria Jessica dan Ade Govinda. Untuk posisi ke-6 ini ada Sejauh Ku Memandang dari Bianca Dimas featuring The Nail Pants. Untuk posisi ke-5 ada Pencuri Malam dari Samuel Cipta. Untuk posisi ke-4 ini ada Jaga Ucapan dari Weda Mauve. Dan langsung aja kita dengerin beberapa lagunya ya, biar kamu gak penasaran di Indonesia Top 20 kali ini. Mix.

sederhana dari Sheila on 7 yang baru aja kita dengerin. Ini memasuki posisi ketiga ya teman-teman Pro 2 ya. Ini udah jadi juara ketiga di minggu kali ini setelah kemarin naik satu peringkat nih teman Pro 2. Dan untuk runner up di minggu kali ini teman Pro 2, ini ada Semusim dari Tohpati featuring Nadif Basalama. Ini menjadi juara kedua di minggu kali ini teman Pro 2 ya. Dan sebelum aku memasuki juara di minggu kali ini, aku juga akan merecap beberapa lagu di Indonesia Top 20 kali ini, teman Pro 2, spesial buat kamu. Mix 2.

Dan untuk juara di minggu kali ini, teman Pro 2 ditempati oleh untuk yang bersamanya dari Mahalini. Ini keren banget teman Pro 2 karena berhasil menggeser It Gitaf ya dengan Sedia Aku Sebelum Hujan yang sudah bertahan ada 20 minggu lamanya teman Pro 2. Keren banget teman Pro 20 minggu bertahan di chart gitu ya. Dan akhirnya keluar karena digeser Mahalini gitu ya, dengan untuk yang bersamanya yang menjadi juara di Indonesia Top 20 kali ini. Dan sebelum pamit teman Pro 2, aku mau ngucapin kepada label dan juga manajemen artis yang udah bekerja sama. Ini ada dari Sony Music Entertainment, ada Doggy House Records, ada Orang Pertunjukan, Mas Pam Company LTD, ATI Rising, Tulus Music, Emotion Entertainment, Hits Records aka Entertainment, ada RFVIS Music, My Music Records, Sony Music Entertainment, Hits Records, Weda Official, Record Indonesia, Hit Records, dan It Gitaf Music. Mohon maaf jika ada beberapa yang tidak disebutin teman Pro 2 ya. Dan terima kasih buat kamu. So, jangan kemana-mana karena nanti di jam 3 sampai jam 4 ya, akan ada Top 20 Internasional ya. Jadi, buat kamu yang dengerin di Pro 2, langsung aja tetap stay tune di sini dan sampai jumpa di Indonesia Top 20 minggu depan. Saya Bagas pamit. Bye-bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Delapan 7,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, gimana kabar kamu di sore hari ini? Masih ada di Top 20 Manca. Untuk edisi hari ini teman Pro 2 di pertengahan bulan Agustus. Kayak tiba-tiba banget udah di tengah-tengah Agustus ya. Dan habis ini kita juga bakal merayakan HUT RI ke-81. So, persiapan apa aja teman Pro 2 yang kamu lakukan? Semoga aja teman Pro 2 di bulan ini, untuk kamu yang hektik banget ya, bulan depan bisa santai-santai gitu. Oke, ada 20 lagu teman Pro 2 di chart kita yang aku bakal hadirkan nanti. Tapi aku mau kasih tahu dulu nih, untuk new on chart kita kali ini adalah single dari Adele dengan End in LA. Lagu ini enak banget untuk kamu yang kayaknya udah familiar banget, langsung aja aku bakal hadirin. Ini dia di posisi ke-20, New Orchard from Adela with In LA. Enjoy.
2: Make 20.

Irwan Pro 2 barusan aja udah kamu dengerin nih single dari Wasai dengan Good Goodbye yang udah naik satu peringkat di posisi ke-19 ya. And for sure the first time aku dengerin lagu yang satu ini tuh kayaknya enak banget. Dan I think like walaupun goodbye tapi kenapa kesannya kayak agak-agak ada sweetnya gitu ya. Atau mungkin karena si Wasainya sih ya. Oke, okay, up next 18 teman Pro 2 ada single dari Etis ya dengan Bad yang juga naik satu peringkat. Dan 17 adalah single dari Louis Tomlinson dengan Sunflower teman Pro 2. This is the new song dari dia. 16 ada dari Olivia Rodrigo dengan The Cure yang juga naik satu peringkat. So tanpa basa-basi teman Pro 2, aku langsung aja hadirin untuk kamu. Ini dia di posisi ke-18, 17 dan juga 16. Make Active.

Teman Pro 2, you just heard Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me yang ada di posisi ke-15 ya. And for sure kita masih ada di top 20 Manca untuk edisi kali ini. Tetap semangat aja teman Pro 2 untuk kamu yang lagi beraktivitas di hari Sabtu ini, teman Pro 2 ya. Dan untuk kamu yang lagi santai-santai, enjoy your weekend aja. Semoga bisa benar-benar nge-charge sebelum besok hari Senin ya, besok Lusa ini bisa beraktivitas lagi seperti biasanya ya. Alright. Tadi udah ada Ariana, Let's Move ke-14. Kita punya single dari Alex Warren, teman Pro 2 dengan Passengers. Dan 13, kita punya single dari Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You. Ya, yang merupakan soundtrack dari Toy Story ke-5. Bener gak sih? Dilupa tiba-tiba. 12, ada Treasure dengan Evie. So here is it, I Will Give To You. Di posisi ke-14, 13, dan juga 12. Mix for you.

Teman Produce di posisi ke-11 I have Shakira barengan sama Burna Boy dengan Dai Dai ya. Dan walaupun Piala Dunianya udah selesai, tapi lagu ini masih enak banget didengerin sampai kapanpun sih aku rasa ya. Up next di Top 20 Manca kali ini kita punya The Chainsmokers barengan sama Ox dengan 5 past 3. Dan 9 next untuk mereka juga ada Sabrina barengan sama Madonna dengan Bring Your Love, teman Produce. Dan gak ketinggalan nih, ada Extinary Heroes yang Voyager yang ada di posisi ke-8. Untuk kamu yang suka banget sama Extinary Heroes, pengen jadi juara, jangan lupa untuk sesering itu request lagu ini, teman Produa ya. So, langsung aja teman Produa, aku bakal hadirkan untuk kamu di posisi ke-10, 9, dan juga 8. Mix 10.

Teman Pro 2 posisi ketujuh nih, Hadeli Sabrina Samanima dengan Bear Angel ya. Dan for sure di posisi ke-6 ada single dari Lady Gaga barengan sama Doechii dengan Runway yang udah naik satu peringkat. 5 nih udah ngekeras di posisi kelima. 5 ada BTS dengan Swim, Teman Pro 2 single terbarunya BTS. Dan for sure ini juga ramai banget ya kemarin pertama kali keluar, karena kayaknya udah banyak banget yang kemarin nungguin BTS untuk balik lagi berkarya gitu. 4 ada Charlie Puth ya dengan Beat Yourself Up. So langsung aja ini dia di posisi ke-6, 5 dan juga 4. Mix 6. No matter what. No matter

Pro 2, gak kerasa nih kita udah ada di posisi ketiga. We have Bruno Mars dengan Risk It All, teman Pro 2 ya. And for sure, satu single yang ada di runner-up, ini adalah single dari Summer dengan Homewrecker. Enak banget ya. Sebelum nanti kita ke posisi pertama nih, teman Pro 2, seperti biasa kita bakal puterin dulu ya untuk recapnya kali ini. Jadi untuk kamu yang gak dengerin dari awal, gak perlu khawatir untuk tahu siapa aja yang ada di posisi 17, 12 dan lain sebagainya. So langsung aja teman Pro 2, ini dia di posisi runner up kita, Homewrecker dan juga recap untuk kali ini. Mix 2.

Yes, congratulations teman Pro 2 untuk jawara kita adalah single dari Zara Larsson dengan Midnight Sun, teman Pro 2. Yang mana juga banyak banget yang udah request lagu tersebut ya. Satu lagu yang harus keluar sayang banget ada dari Heart to Heart dengan Root yang udah bertahan sekitar 20 pekan teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu yang pasti juga tetap semangat untuk kamu yang beraktivitas, tetap semangat juga untuk para panitia yang bersiap-siap untuk ini ya acara HUT RI ke 81 tanggal 17 nanti teman Pro 2. Semoga aja apapun acara yang kamu siapkan ya di bulan ini bakal berjalan dengan lancar ya. So have a great day teman Pro 2, see you again next time. Dan thank you juga untuk beberapa label yang udah support. Bye bye.

0: Teman Pro 2 masih ada di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan pasin terus kamu di sini, jangan kemana-mana, karena saat lagi jam 4 sore kita akan ikuti musikpreneur ya, dari Pro 2 Jakarta. Dan nanti bakal ada aku, Safa, yang nemenin kamu jam 5 sampai jam 7. So pastikan terus kamu station di sini, teman Pro 2.
1: Sama salah satu musisi muda yang menurut gue cantik dan juga berprestasi ini ya. Nanti kita bakal ngobrol di musikpreneur, ada dari Kayla Tifa, dia nanti kita bakal ngobrol bareng dia. Dan juga kalau misalkan lu pengen nanya juga teman Pro 2, bisa banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Tapi setelah yang satu ini.

0: Mau balik lagi bareng Ocit, tapi sekarang Ocit gak sendirian. Sebenarnya sendirian di studio, tapi gak sendirian ngobrolnya nih sore hari ini nih. Karena udah ditemenin bareng Kai Latifa. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Wah, ini panggilannya Kai ya?
1: Iya.
0: Oke, Kai sehat Kai?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Aku sehat juga sih, alhamdulillah ya. Tapi sayangnya kayak nggak bisa, belum bisa ke Jakarta iya. Nih kayaknya ya.
1: Iya.
0: Sekarang kayak tinggalnya di mana kayak?
1: Aku tinggal di Cirebon.
0: Cirebon, wow. Ya lumayan sih dari Jakarta ya. Lumayan jauh. Oh iya iya iya iya iya. Ya. Nah, kayak ini mungkin boleh kenalan dulu kali ya sama teman Pro 2 yang ada di sini nih yang lagi dengerin sekarang. Siapa sih kayak ini dan kesibukannya tuh lagi apa?
1: Oke. Halo semuanya teman Pro 2. Aku Kai Latifa, asal aku dari Cirebon dan aku sekarang kesibukannya sebagai seorang pelajar dan juga seorang penyanyi.
0: Wow, pelajar sekaligus penyanyi. Wah ini nih kayaknya kalau misalkan di sekolah nih yang paling famous nih kalau misalkan punya suara yang bagus nih. Biasanya gitu di angkatan gue kalau misalkan ada satu anak yang bagus gitu ya suaranya, biasanya dia nih selalu suruh maju kalau misalkan lagi ada upacara mungkin di 17-an nanti gitu kan. Terus juga kalau ada acara-acara besar, hari-hari besar, biasanya dia yang selalu tampil kayak gitu. Oke, okay. Nah berarti sekarang Kai kelas berapa nih?
1: Aku baru masuk kelas 1 SMA.
0: Wow, kelas 1 SMA udah jadi penyanyi. Berarti awal mulai karir kamu nyanyi itu dari kapan? Dari SD atau mungkin dari lahir?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Kalau misalkan nyanyi itu aku baru mulai di kelas 1 SMP.
0: Okay.
1: Dan mulai fokusnya itu di kelas 3 SMP.
0: Oh, itu pas awal-awal emang kamu tuh suka nyanyi atau kayak dari orang tua kamu kayak terjunin ke apa industri nyanyi kayak gitu?
1: Karena ibu aku dulu pernah menjadi seorang penyanyi.
0: Oh gitu, oke.
1: Okay. Aku dari SD udah dikenalin musik, tapi emang didalami. Kelas 1 SMP itu belajar nyanyi karena ada pentas seni di sekolah dan aku ditunjuk untuk nyanyi solo. Jadi mau gak mau nyanyi lagi.
0: Oh gitu.
1: Nyaman di bidang musik, di nyanyi. Jadi aku terusin sampai sekarang.
0: Wow, keren banget. Berarti kamu awal-awalnya ya emang ada background keluarga dari ibu gitu ya, penyanyi gitu ya. Berarti emang udah darah-darah penyanyi gitu ya.
1: Darah penyanyi.
0: Benar. Nah, habis itu kamu berarti dari SMP mulai diseriusin itu ikut lomba atau gimana nih, Kai?
1: Awalnya pentas seni, habis itu ikut-ikut lomba daerah.
0: Oke, okay. Lomba pertama kamu. Lomba pertama kamu apa tuh?
1: Lomba pertama aku nembang lagu daerah Kota Cirebon.
0: Wow, oh itu susah banget loh nembang gitu loh.
1: Susah banget.
0: Susah itu gimana?
1: Di lomba pertama aku kalah.
0: Oh kalah, tapi itu jadi pengalaman kan? Gimana perasaannya pas awal pertama kali, pas pertama kali ikut lomba itu tuh, apalagi langsung nembang gitu?
1: Iya, pertama kali aku ikut lomba unexpected banget karena ada seleksi H-2 sebelum perlombaan, makanya itu mepet banget. Aku juga gak maksimal latihannya. Dan ketemu lawan yang memang sudah berpengalaman juga, jadi aku mengaku kalah.
0: Oke, okay. Tapi dari situ apa yang kamu dapat nih? Apa kayak kamu belajar kalau misalkan nembang itu ternyata sesulit itu ya? Tekniknya tuh susah atau kamu malah jadi
1: beda
0: punya
1: nyanyi pop.
0: Oke, okay. Perbedaannya apa tuh?
1: Kalau pop itu lebih mengandalkan apa ya? Suara-suara teknik vokal yang kayak belting, falset dan lain-lain. Kalau nembang itu ada chain pop dan juga aksen yang harus dilatih. Jadi kalau nembang itu jauh lebih lama prosesnya.
0: Oke, okay. Wah, iya kalau misalkan pop itu kan lebih fleksibel gitu kan, ngikutin karakter suara dari penyanyinya. Kalau nembang kayaknya ada pakem-pakemnya, cengkoknya gitu ya. Wah itu kayaknya kamu langsung kayak oh ternyata dunia nyanyi tuh luas gitu ya. Oke. Okay. Terus dari situ kamu lanjut kemana tuh perlombaan yang ikutin?
1: Nah, abis nembang daerah itu kan kota Cirebon, aku mulai masuk ke pop.
0: Oke.
1: Pertama kali ikut lomba festival itu di Agustusan tahun kemarin di Simfoni Perjuangan yang diadain di RRI Cirebon.
0: Wow, keren keren keren. Itu kamu bawain lagu apa tuh sampai bisa menang?
1: Bawain lagu apa ya? Indonesia Jaya dan Juwita Malam.
0: Oke, okay, berarti ada dua lagu ya, lagu
1: dua lagu
0: biasa sama lagu nasionalnya ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Itu perasaannya gimana tuh dari kamu yang awalnya nembang gitu kan tadi, terus tiba-tiba ikut lomba pop gitu, itu gimana perasaannya? Atau persiapannya gimana tuh?
1: Persiapannya aku bener-bener struggle banget dari 3 bulan sebelumnya. Jadi dari latihan nafas, latihan, pokoknya segala macam lah, olahraga semuanya. Aku stop clean eating, jadi persiapannya cukup maksimal. Jadi aku bisa membawakannya dengan enjoy juga di atas panggung.
0: Wah, keren banget. Akhirnya kamu bisa juara berapa pas itu?
1: Juara pertama.
0: Wow, keren banget. Congratulations. Wah.
1: Thank you.
0: Dan ternyata kamu ini juga punya lagu ya?
1: Punya.
0: Betul. Judulnya apa, Kai?
1: Pertama kalinya.
0: Pertama kalinya. Oke, nanti kita bakal bahas itu, teman Pro 2, lagu dari Kai pertama kalinya. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Ocit dan juga Kai di sini ya, nemenin kamu semua di sore hari ini nih. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama Kai. Kai itu kesibukannya sekolah, terus juga penyanyi juga. Dari awal mula dia nembang sampai akhirnya dia bisa menang di audisi pop gitu ya, di RRI Cirebon. Nah, terus tadi kamu udah sempat kasih tahu ke kita nih kalau misalkan kamu udah punya lagu, judulnya Pertama Kali kalau nggak salah ya. Wah, pertama kali itu kenapa awal mulanya deh, ceritain dulu deh, kenapa kamu bisa tiba-tiba itu bikin kamu, lagu bikinan kamu sendiri, atau mungkin ada yang nawarin nih Kai ada lagu ini terus akhirnya kamu serak atau gimana coba?
1: Pertama kali lagu itu muncul itu aku di ada label, ada digital record, ada rekaman.
0: Oke.
1: Okay. Dan aku ikut. Akhirnya aku dikenalin sama produsernya, Om Ruli, dan juga rekan Betiki. Setelah itu dikirimin lagunya dan aku langsung jatuh cinta dengan lagu Pertama Kalinya.
0: Oke, okay. Kenapa tuh? Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lagu Pertama Kali?
1: Lagu Pertama Kalinya ini, in general, itu kan lagu-lagu Gen Z gitu, Butterfly Era, Kak.
0: Oh gitu, emang ceritanya apa sih? Soalnya aku belum denger nih lagunya nih.
1: Lagu gimana seorang perempuan merasakan jatuh cinta untuk yang pertama kalinya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sekian banyak rintangan, ternyata ada nih yang sosok yang menguatkan.
0: Aduh, emang kamu relate sama cerita itu?
1: Aduh. Tapi kalau menurut aku sendiri, itu seperti hubungan aku dengan Tuhan.
0: Oh, kamu ngambil POV lain gitu ya, kalau misalkan.
1: Iya, POV lain.
0: Oke, okay. Kenapa kamu mengartikannya kamu dengan Tuhan itu gimana maksudnya?
1: Karena di antara semua langkah yang ragu, ada Tuhan yang selalu membantu aku, menguatkan aku, dan menjaga aku sampai titik ini.
0: Wow, keren banget, keren banget, keren banget. Itu quotes of the day, teman Pro 2.
1: Iya.
0: Quotes of the day ya. Oke. Okay. Di produksinya ada kesusahan nggak kamu mulai dari rekaman, ngafarin lirik, atau mungkin ada kayak perubahan awalnya bukan judulnya bukan Pertama Kalinya, atau emang dari awal udah ditetepin itu tuh?
1: Banyak sih struggle waktu awal rekaman. Bermasalah dengan audio, akhirnya kita ganti, dan juga judulnya awalnya bukan Pertama Kalinya.
0: Apa tuh?
1: Tapi, Terima Kasih Selalu Ada.
0: Oh, oke, okay. Mungkin itu bisa dibuat nanti selanjutnya, single selanjutnya.
1: Oke, boleh.
0: Bener kan? Kayaknya disimpan dulu ah, kayak gitu. Oke. Okay. Nah, kamu kesusahannya di mana? Berarti pas ini kan lagu pertama kamu ya, berarti ya. Berarti kan pasti ada cerita kayak mungkin ada ngafalinnya lumayan cepet kayak gitu dari jangka waktu rekamannya atau gimana?
1: Kalau untuk proses ngafalin enggak, karena setelah waktunya lumayan lama. Tapi masuk ke dalam ceritanya, walaupun itu cerita yang relate sama aku, tapi aku tetap struggle ketika proses mendalami sebuah lagu.
0: Oh, oke, okay. Terus gimana cara kamu bisa mendalami lagunya itu?
1: Lagunya itu aku akhirnya menemukan metode aku sendiri.
0: Wah, gimana tuh?
1: Mendalami sebuah lagu.
0: Gimana tuh? Coba di

0: sharing dong, di sharing dong.
1: Boleh, boleh.
0: Gimana?
1: Jadi
0: tuh?
1: Aku baca dan aku artiin satu-satu sambil aku mengimajinasikan lirik lagu tersebut.
0: Oh, berarti kalau misalkan liriknya lagi sedih, kamu tuh membayangkan keadaannya sedih kayak gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, oke. Dan akhirnya rekamannya itu satu hari selesai atau butuh beberapa hari sampai akhirnya lagu itu selesai rekaman?
1: Satu hari selesai,
0: alhamdulillah. Wow, keren banget. Lagu pertama langsung satu hari selesai, itu keren banget loh, Kai.
1: Juga kaget banget.
0: Oke, terus akhirnya setelah kamu dengar udah finalnya gimana nih? Pas pertama kali.
1: Aku akhirnya menemukan lagi, ternyata walaupun suasana atau vibes dari lagu itu ceria, tapi setelah aku dengerin lagi, kata deep banget.
0: Oke, punya arti sendiri berarti ya buat kamu ya?
1: Punya arti sendiri buat aku.
0: Oke, wah keren banget sama Om Bro 2 ya. Terus dari situ ada kesulitan kayak mungkin teknik vokalnya nggak buat rekaman lagu pertama kamu?
1: Teknik vokal banyak sih kalau teknik vokal.
0: Oke, kamu banyak jadi, latihan lagi berarti ya?
1: Iya, karena aku ubah aransemen guide awal. Sampai akhirnya final, aku ada beberapa yang aku ubah dan struggle sih.
0: Oke, okay. Ya nggak apa-apa lah. Itu kan jadi pembelajaran juga kan buat kamu kan.
1: Ya.
0: Akhirnya, wah keren banget ya. Terus di sini ada katanya kamu baru aja rekaman ya. Baru aja rekaman, selesai rekaman satu lagu theme song dari mana, Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Wow, keren banget. Tapi tahan dulu kayak buat cerita aja, karena nanti kita bakal ngobrol setelah lagu yang satu ini.

0: 105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kai di sore hari ini. Kita udah ngobrol soal lagu pertama Kai, pertama kalinya. Tapi kita tadi dikasih tahu Kai kalau misalkan kamu baru aja selesai rekaman satu lagu terbaru lagi, itu buat tem putra-putri apa tadi Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Putra-putri Wisata Indonesia. Wah, gokil banget. Itu gimana tuh Kai ceritanya sampai kamu bisa ngisi tem songnya mereka?
1: Ceritanya panjang banget.
0: Wah, gimana tuh? Panjang banget gimana tuh?
1: Panjang. Jadi aku punya tante. Nah, tante aku juga bergerak di dunia pageant.
0: Oke.
1: Jadi aku dikenalin dengan National Director Putra Putri Wisata Indonesia. Dan sebelumnya, aku juga pernah menjadi guest star The Crown of Japan.
0: Wow, keren banget. Oke.
1: Okay. Nah itu tuh bisa dibilang satu naungan gitu sama Putra Putri Wisata Indonesia. Jadi akhirnya bekerja sama.
0: Oke. Gimana tuh pas rekamannya tuh? Kan pasti beda banget kan ya dari lagu kamu sebelumnya, terus lagu yang sering kamu bawain sama theme song tuh kayaknya harus bikin merinding orang nggak sih?
1: Betul banget. Nah makanya aku beberapa kali mengulang rekamannya karena theme songnya itu sangat-sangat sulit ya.
0: Wah, kenapa tuh sangat-sangat sulit?
1: Sangat-sangat sulit. Dari spill dikit nih, awalnya itu pokoknya sangat-sangat creepy lah pokoknya.
0: Oke.
1: Dan akhirnya di tengah-tengah lagu itu ada modulasi, power yang naik, pokoknya sangat-sangat top.
0: Oke, buat teknik vokalnya gitu ya. Maksud kamu tuh
1: buat teknik vokalnya
0: banyak banget mungkin di satu lagu itu ya.
1: Betul.
0: Oke, itu gimana cara kamu persiapannya tuh buat theme song itu?
1: Persiapannya aku kembali membaca lagi dalam lagu itu dan mendalami lagi karakter di lagu itu. Dan akhirnya final result semuanya selesai.
0: Oke, itu berapa lama Kai? Dari kamu awal dikasih tahu sampai ngafalin liriknya, nguliknya.
1: Satu bulan.
0: Oke, itu lumayan ya. Singkat sih, benar. Apalagi kesibukan kamu juga ada yang lain kan selain nyanyi gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin kesibukan, gimana cara bagi waktunya nih? Kan kamu punya kesibukan sendiri nih, sekolah gitu, sama nyanyi itu gimana biasanya?
1: Biasanya tante aku sudah mengeplot jadwal-jadwal, jadi aku bisa sambil nyelipin.
0: Latihan,
1: lain-lain.
0: Oke, berarti kayak udah di... ini dulu ya, seminggu nih si Kai sekolahnya hari apa aja sampai jam berapa aja gitu ya?
1: Betul, jadi aku tidak mengganggu rutinitas belajar aku, tapi nyanyi juga tetap berjalan.
0: Oke, tapi kamu punya trik sendiri nggak sih gimana cara biar sekolahnya jalan, terus juga nyanyi juga tetap jalan?
1: Pinter-pinter bagi waktu, istirahat.
0: Oke.
1: Yang paling penting istirahat.
0: Istirahatnya kayaknya susah ya. Kalau misalkan jadwalnya padat gitu ya, kayaknya istirahatnya juga harus curi-curi waktu ya. Pernah nggak kamu ada jadwal mungkin nyanyi, habis itu besoknya sekolah nih masuk pagi, akhirnya pas di kelas ketiduran.
1: Ketiduran mas sering ya.
0: Sering ya kayaknya ya. Oke.
1: Setiap hari pulang malam soalnya.
0: Oh gitu. Buat ada latihan. Oh ada les juga. Oke.
1: Iya.
0: Nah kamu di sini juga ikut olimpiade gitu ya kalau nggak salah ya?
1: Iya.
0: Oh olimpiade apa tuh? Kamu udah nyanyi sekolah ikut olimpiade? Kamu otaknya ini makan apa ini? Makan nasi juga kan?
1: Makan nasi
0: ya. Oh, kamu ikut olimpiade apa kemarin terakhir kali?
1: Olimpiade terakhir kali itu matematika.
0: Paling sering matematika. Wow, ini sih kayaknya emang otaknya udah beda ya. Terus kamu gimana tuh? Kalau misalkan ada persiapan olimpiade, terus kamu juga harus ada jadwal nyanyi, habis itu kamu juga ada jadwal sekolah. Itu gimana cara kamu bagi waktunya tuh?
1: Biasanya kalau misalkan aku lagi fokus untuk olimpiade, mau ada ujian terdekat, nyanyi, dan selain belajar itu aku stop dulu.
0: Oke.
1: Latihan, nyanyi gitu-gitu aku stop dulu.
0: Fokus dulu ya, gitu ya.
1: Aku maksimal.
0: Benar.
1: Di olimpiadenya.
0: Oke, berarti jadwal kamu yang misalkan satu minggu ini persiapan buat olimpiade gitu. Akhirnya nyanyinya nanti seminggu itu dikosongin dulu. Minggu depan baru nyanyinya full gitu.
1: Iya.
0: Kayak melepaskan suara-suara dari olimpiade kemarin gitu ya. Tapi kamu bisa ngasih tips gak buat teman-teman mungkin yang seumuran kamu di luar sana yang sama juga pengen istilahnya apa ya, kayak produktif juga gitu, punya kesibukan olimpiade atau mungkin juga pengen jadi penyanyi juga gitu, tapi bingung cara ngatur waktunya?
1: Kalau misalkan untuk produktif, coba ikut lomba-lomba.
0: Oke.
1: Sekarang soalnya banyak banget wadah, lembaga prestasi, kalau nggak salah lembaga prestasi apa gitu. Di Instagram itu banyak banget lomba-lomba online, dan biasanya yang online itu sudah terkurasi di Puskesmas, jadi bisa untuk ke jenjang selanjutnya seperti misalkan SMP mau ke SMA, SMA mau ke kuliah, itu biasanya terkurasi. Dan kalau untuk membagi waktu harus pintar-pintar membuat schedule sih.
0: Bener, dicatat gitu ya, jangan sampai kelupaan. Terus kalau misalkan kalau ada yang tabrakan mungkin bisa diatur ulang lagi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Tapi selama ini kamu ada kesulitan nggak kayak bagi waktunya?
1: Kalau bagi waktu sih enggak. Kalau ngejalanin mah sering.
0: Oh, sering ya. Aduh, pasti ada keluhan-keluhan gitu ya, yang kayaknya setiap hari aduh capek, kayaknya itu udah makanan sehari-hari ya. Tapi kalau misalkan betul. Itu kan namanya juga proses gitu ya, jadi
1: iya betul.
0: Benar. Mungkin kedepannya kamu mau ada project apa nih? Bisa di spill-spill nggak nih?
1: Spill-spill. Aku akan manggung.
0: Oke.
1: Okay. Menjadi salah satu pengisi acara lagi di Festival Kebudayaan Nasional Kayu
0: di Braga. Wow, itu di mana tuh?
1: Itu di Ciledug.
0: Oh, Ciledug. Oh, berarti kamu mau ke Jakarta dong? Dekat-dekat ini.
1: Sering ke Jakarta.
0: Oh, sering. Oke, ini karena lagi enggak bisa mungkin ya. Oke.
1: Iya.
0: Itu
1: dadakan banget.
0: Itu dibuka untuk umum apa enggak tuh? Siapa tahu mungkin ada fansnya. Kayak apa namanya nih? Udah ada namanya belum nih? Belum ya?
1: Belum.
0: Kai Lovers belum. Atau mungkin Kai apa nih?
1: Ada ide enggak, Kak?
0: Apa ya? Kai Lovers itu tadi deh.
1: Kai Lovers.
0: Iya. Itu bisa datang juga enggak? Atau kamu mau ngundang teman-teman mungkin mau yang mau ngeliat kamu gitu bisa langsung kemana?
1: Jadi Cai di Raga itu terbuka untuk umum di alun-alun Ciledug.
0: Oke, mungkin nanti kalau misalkan teman Pro 2 yang pengen ketemu sama Kai gitu ya, pengen lihat Kai perform, bisa langsung aja ke acara tadi ya. Oke, mungkin teman Pro 2 juga pengen follow atau ngikutin kesehariannya Kai, bisa di mana nih Kai?
1: Di Instagram aku @latifa_a.
0: Oke, selain Instagram ada lagi?
1: Ada TikTok.
0: Apa tuh namanya?
1: Latifa juga.
0: Oh, sama Instagram berarti ya.
1: YouTube.
0: YouTube ada juga.
1: Hai Latifa.
0: Oke, selain itu ada lagi enggak nih?
1: Sudah cukup kayaknya.
0: Udah cukup ya kayaknya. Oke, kalau misalkan teman Pro 2 pengen tahu kesehariannya Kai atau pengen ngikutin sosial medianya Kai, bisa tadi ke Instagram, TikTok atau juga YouTube. Oke, okay, thank you Kai buat ngobrol di sore hari ini di sore ceria weekend. Sukses terus buat karirnya, buat sekolahnya ya. Dan nanti kita tunggu aja theme song yang baru kamu isi ya suaranya ya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Kak.
0: Oke, okay, thank you. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana karena gue masih nemenin lu di Sore Ceria Weekend.

sekarang Tumpang Pro 2 masih di sore ceria weekend sampai nanti jam 7, dan nanti gue bakal lanjut temenin lu sampai jaga malam weekend Tumpang Pro 2. Jadi gue bakal nemenin lu dengan lagu-lagu yang pastinya udah gue siapin dan enak buat dengerin di jalan sore hari ini. Apalagi long weekend sore kali ini, kayaknya banyak orang yang lagi keluar juga, banyak acara juga. Jadi yang mau ikutan gabung seru-seruan bareng gue, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, selamat sore. Saatnya kami hadirkan beragam informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Safalita. Teman Pro 2, pemerintah Kota Batu memberikan pembebasan denda pajak daerah bagi wajib pajak hingga 31 Agustus 2026 dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI. Program ini mencakup 5 jenis pajak daerah sebagai bentuk kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 5 jenis pajak yang dapat fasilitas pembebasan denda administratif adalah PBB P2, PBJT, pajak reklame, pajak air tanah, serta BPHTB. Khusus BPJT, fasilitas tersebut meliputi pajak makanan dan atau minuman, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan. Program ini dihadirkan Wali Kota Batu Nur Rahman bersama Wakil Wali Ketua Batu Heli Suyanto untuk meringankan beban wajib pajak. Pembebasan sanksi administratif juga menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Batu memberikan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban pajak daerah. Selain pembebasan denda, Pemkot Batu menyediakan berbagai saluran elektronik untuk mempermudah pembayaran pajak. Wajib pajak dapat menggunakan Bank Jatim dan virtual account serta Kris, GoPay, OVO, Indomaret, Alfamart, Pos Indonesia, dan Tokopedia. Teman Pro 2, informasi selanjutnya, Bupati Malang M. Sanusi mengukuhkan 75 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Malang di Pendopo Agung Jumat 14 Agustus. Dalam kesempatan itu, Sanusi berpesan agar para pelajar tidak hanya menjaga disiplin dan kekompakan, tetapi juga bijak menggunakan teknologi. Ia menyatakan bahwa para anggota paskibraka merupakan putra-putri terpilih yang telah melalui proses seleksi, pembinaan, pendidikan, serta latihan fisik dan mental. Pengukuhan ini menjadi bentuk kepercayaan kepada mereka untuk menjalankan tugas pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, pengalaman menjadi paskibraka tidak boleh berhenti setelah tugas pengibaran bendera selesai. Nilai disiplin dan tanggung jawab, kepemimpinan serta kekompakan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga mengingatkan 75 anggota paskibraka agar memahami tanggung jawab yang melekat di balik tugas mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih. Mereka membawa nama keluarga, sekolah, pelatih, daerah, serta masyarakat Kabupaten Malang. Pengukuhan ini disaksikan kepala sekolah serta orang tua atau wali anggota paskibraka. Sanusi juga menyampaikan apresiasi kepada para pembina, pelatih, pendamping, dan orang tua yang mendukung proses pembentukan paskibraka Kabupaten Malang. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
2: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat sore teman Pro2, selamat menikmati hari Sabtu kamu ya. Udah weekend aja, pastinya happy dong. Karena udah gak ada kebeban mungkin ya sama tugas-tugas ospek kemarin. Atau bahkan, masih menikmati masa libur kuliah kamu teman Pro2 ya. So yang pasti sore hari ini ada Safa yang nemenin kamu. Dan juga bakal hadirkan berbagai macam informasi sampai nanti jam 7 malam teman Pro2 ya. Jadi pastikan terus kamu di sini. Don't go anywhere and let's move on again ke single yang satu ini teman Pro2 ada dari Brisia Jody dengan kisah baru orang lama. Kayaknya gak bisa move on ya sama sampai akhirnya balik lagi sama orang lama. Here is it, enjoy.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman-teman Pro2, ada informasi terupdate juga dari adanya gempa bumi di NTT ya di hari Sabtu ini. Jadi kabarnya memang Kementerian Pekerjaan Umum ini melaporkan sejumlah ruas jalan ini juga longsor karena gempa tersebut, teman Pro2 ya. Yang magnitudonya sekitar 7,7 nih, dan dari pemantauan awal ada beberapa sejumlah longsoran tebing yang menutup badan jalan nasional ya, di mana longsoran ditemukan di ruas Malwatar BTS Kota Ruteng, Ruteng KM210, Ruteng Reo Kedindi KM210, BTS Kabupaten Manggarai, Gako Aigela BTS Kota Ende dan Dangamaropokat ya. Ada juga Kota Ende Wolowaru, ada juga Wolowaru dan juga Maumere kayak gitu. Nah, Menteri PU Dodi Hanggodo ini menginstruksikan jajaran balai di NTT nih untuk meningkatkan kesiapan personal dan peralatan sekaligus berkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, teman Pro2. Kementerian PU pun juga melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional, ini Direktorat Jenderal Bina Marga juga melakukan pemantauan dan identifikasi kondisi infrastruktur secara bertahap ya. Dan untuk menjaga konektivitas, Kementerian PU juga mengerahkan alat berat ke sejumlah titik terdampak. Dodi juga mengatakan kementeriannya ini meningkatkan kesiapsiagaan jajaran balai di wilayah NTT untuk menangani dampak gempa tersebut, teman Pro2 ya. Dan for sure teman Pro2 ya, as we know, ini juga pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi jembatan dan seluruh ruas jalan nasional ini belum dapat dilakukan karena petugas masih mempertimbangkan juga faktor keselamatan di tengah potensi gempa susulan yang ada. Kementerian PU bakal terus memantau kondisi infrastruktur dan memperbarui data kerusakan di lapangan. Penanganan juga dilakukan secara bertahap ya teman Pro2, dan berdasarkan hasil asesmen untuk mastiin jalan nasional di wilayah terdampak dapat kembali berfungsi dan mendukung proses pemulihan pasca gempa sendiri kayak gitu teman Pro2 ya. Dan for sure aku juga masih bakal update nih informasi seputar gempa di NTT, teman Pro2, yang kalau misalnya kita lihat ya ini cukup besar, sekitar 7,7 magnitudo, dan beberapa video juga sempat mungkin lewat di sosial media kamu, teman Pro2 ya. Ini juga kabarnya per Sabtu siang tadi sekitar 00:30 BNPB mengungkap udah ada sekitar 14 korban meninggal dunia karena gempa tersebut kayak gitu, dan ada belasan orang luka ringan. Dan ini juga masih dilakukan proses pendataan, verifikasi, dan juga validasi di lapangan seperti itu. Jangan kemana-mana, karena info update juga masih bakal aku hadirkan untuk kamu di sore hari ini.

0: Kawan Pro 2 jangan kemana-mana, saat lagi kita akan ikuti azan maghrib ya untuk daerah Malang dan juga sekitarnya.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM, Pro 2 FM.
2: Sesaat lagi azan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir,

belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam raudhah.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Teman produser untuk kamu yang suka sama nyanyi gitu ya, percaya diri tampil di depan banyak orang dan pengen bakat kamu dikenal lebih luas, langsung aja teman produser ikutin Bintang Radio RRI 2026. Pendaftarannya gratis, terbuka untuk kamu yang usianya 16-25 tahun dengan batas usia dihitung di tanggal 28 Oktober 2026 ya. Pendaftaran berlangsung sampai 30 Agustus, teman produser, pilihan lagu dan syarat bisa kamu cek aja langsung di www.bintangradio.rri.id. Jangan lupa juga follow Instagram @rrimlg, @bintangradio.id, TikTok RRI Malang dan Bintang Bintang Radio ID, serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Jadi buktikan kemampuan kamu, teman Pro 2, tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan menuju tingkat nasional. Daftar sekarang secara online atau juga bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung nomor 58. Info lebih lanjut bisa langsung aja WhatsApp ke humas kita di 081 34 kali 674. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

Sebua adalah rumah adat di Kepulauan Nias yang dibangun di atas tumpukan kayu ulin serta memiliki tiang-tiang penyangga yang arahnya tidak beraturan. Dilansir dari IDN Times, rumah adat Omo Sebua dihuni oleh kepala negeri, kepala desa, dan bangsawan. Di dalam rumah adat Omo Sebua dipajang ornamen dari tulang babi yang menandakan semakin banyak jumlah tulang babi yang dipajang semakin tinggi juga kedudukan pemilik rumah tersebut.

Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antarctica. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Teman-teman Pro 2, habis ini aku bakal hadirkan salah satu single dari Aktif ya, atau Akselerasi Kreatif Musik. Ada Elpama Prison, ini adalah sebuah kolektif grup rap yang anggotanya itu terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke. Ada sekitar 10 orang di sini yang menjalani masa hukuman ya, dan gak hanya sebatas menjalani proses hukuman kayak umumnya, Elpama Prison justru dapat dukungan penuh dari sang kepala lapas untuk nyiptain karya melalui kecintaannya terhadap musik hip hop. Berbagai bentuk showcase, gigs dan juga kompetisi udah dilakukan dan ditaklukkan oleh Elpama Prison, termasuk kompetisi dan seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke nih, yang dilaksanakan oleh Kemenekraf yang kolaborasi juga dengan R Mukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Produk kreatif rap and dance yang udah terseleksi dan terkurasi ini dikasih kesempatan nih untuk dibuatin video klip dan didistribusikan oleh Musik Bagus ya. This is Squad Elpama. Ini jadi karya yang terpilih untuk dibuatin video klip dan dipublikasikan dalam digital streaming platform dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Melalui This is Squad Elpama, Elpama Prison ingin menunjukkan kalau sebagai warga binaan mereka tetap bisa berkarya dan ingin menakis stigma sampah masyarakat ya. Mereka hanya salah jalan tapi tetap memiliki nilai baik dan stigma baik di masyarakat yang luas, teman Pro 2. Untuk kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, aku bakal hadirin This is Squad Elpama dengan Elpama Prison.
1: Inilah Musik Aktif, Akselerasi Kreatif Musik, ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 20 ribu aja Bu, telur bebeknya.
2: Oh, mau mainan.
1: Nanti dulu.
3: Itu modal saya Bu, kasih saya 5 ribu aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
1: Kemahalan itu.
2: Oh, mau itu.
1: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak?
1: Oh, iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak.
1: Ih, apa sih? Sepau.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

Teman Pro 2 masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan ya pasti untuk kamu yang suka sama nyanyi, percaya diri tampil di depan banyak orang dan pengen bakat kamu dikenal lebih luas, langsung aja teman Pro 2 ikutin Bintang Radio RRI 2026. Pendaftarannya gratis dan terbuka untuk putra-putri usia 16-25 tahun ya, dengan batas usia dihitung di tanggal 28 Oktober 2026 ya. Pendaftaran berlangsung sampai 30 Agustus. Pilihan lagu dan syaratnya bisa kamu cek langsung aja di www.bintangradio.rri.id. Jangan lupa juga follow ya Instagramnya @rrimlg, @bintangradio.id, TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id. Serta subscribe juga YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official, teman Pro 2. Jadi, it's time for you, teman Pro 2, untuk buktikan kemampuan kamu tampil di ajang bergengsi dan raih kesempatan menuju tingkat nasional ya. Daftar secara online atau datang langsung ke RRI Malang, Jalan Cendipanggung 58. Dan info lebih lanjut bisa langsung aja hubungi humas kita di 081 34 6074. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Sampai undur diri, jangan kemana-mana, karena nanti jam 7 malam sampai jam 12 bakal ada Bagas yang nemenin kamu. See ya, enjoy your weekend.

Ramang-ramang adalah salah satu ikon pariwisata yang terletak di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dilansir dari detik.com, wisata ini menawarkan panorama indah dari gugusan pegunungan Kars atau Kapur, dan rangkaian pegunungan Kars ini disebut-sebut sebagai yang terbesar di dunia setelah Chilin di Cina dan juga Singgi di Madagaskar. Kawasan ini bahkan telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia.

0: ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.
1: Selamat malam teman Pro 2. Selamat datang di Music Live Chat berjaringan. Kali ini dari RRI Malang teman Pro 2 ya. Aku mau menyapa teman Pro 2 yang ada di RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Sumeneb, dan juga RRI Madiun untuk malam minggu kali ini teman Pro 2 ya. Tapi kayaknya gak seru ya kalau di malam minggu tuh cuma ngobrol sendirian gitu ya. Kayak terkesan apa ya, ini jomblo banget apa gimana nih. Ini di malam hari ini teman Pro 2 ya, kamu akan ditemani oleh Bagas. Dan juga di malam hari ini sudah kedatangan musisi yang udah datang di Studio Pro 2 Malang nih teman Pro 2. Ada siapa dan siapa? Kita langsung aja teman Pro 2 berkenalan. Di sini ada Kenata. Halo.
2: Halo.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam. Selamat hari Sabtu malam Minggu.
1: Happy Sat Night gitu ya kalau
3: sudah. Happy Sat Night ya.
1: Ini ada Kenata di sini. Halo, selamat malam. Ini ada Kak siapa dan juga Kak siapa nih Kenata nih?
3: Ini di sebelah saya ada Mas Indra.
1: Oke, okay. Halo, Indra, selamat malam Kak Indra.
4: Selamat malam.
1: Oke, okay, kirain tidur tadi. Dan yang kakak ini siapa?
3: Aku dengan Fani.
1: Oh ya, ini yang lagi ngomong ini namanya Kak Fani teman Pro 2.
3: Yes.
1: Nah ini adalah sebuah duo grup yang bernama Kenata ya.
3: Betul, okay. Kita duo Kenata.
1: Duo Kenata.
3: Ya.
1: Ini Kenata ini dari mana nih?
3: Dari mana? Dari alam semesta. Oh.
1: Aslinya atau terbentuknya dari mana?
3: Dari Malang aja.
1: Oh, dari
3: kita.
1: Malang. Oh, berarti ini kita dari Malang. Dari Malang ya.
3: Iya.
1: Dan sebenarnya Kenata nih ada arti sendirinya nggak sih, atau apakah ini dari bahasa Walikan atau apa gitu?
3: Sebenarnya kita bikin Kenata itu adalah nama anak kita berdua.
1: Oh, berarti Kak Indra sama Kak Fani ini adalah
3: suami. Iya, jadi selain ada Afikila, ada Kenata juga di sini.
1: Oh iya. Ya ini teman-teman dua fun fact ya, ternyata ini Kenata ini itu selain duo grup musik, ternyata ini juga pasangan suami istri gitu.
3: Betul.
1: Ini Kak Indra kalau diem aja ini mikirin apa ini? Yang di rumah nanti Kak? Yang
3: di rumah nanti. Kayaknya banyak cicilan.
1: Ini Kenata ini bisa diceritakan terbentuknya ini sejak kapan Kak Indra?
4: Udah berapa tahun ya?
3: Pas pandemik sih.
1: Oh pas pandemik.
3: Pas pandemik ya.
4: 2020 lah.
3: Ya 2019-2020 itu kan awal mula itu emang kita itu kerjanya di entertain.
1: Oke,
3: okay. Gitu kan.
1: Oh dari dulu memang
3: udah musik.
1: Udah musik ya.
3: Iya, okay. Udah musik. Kalau aku sih lebih awal mula itu tahun 2011 mulai nyanyi kafe itu kafe, okay. Wedding. Okay. Tekan terus habis itu berjalan lah sampai kemarin. Habis itu kan waktu pandemi kan nggak ada tempat yang bisa kita hinggapi,
1: okay,
3: ya.
1: Okay.
3: Gak bisa kita kerja gitu kan. Akhirnya kita punya studio di rumah. Memang ada studio di rumah, yeah. Studio recording gitu kan. Terus kenapa gak kita manfaatkan, kita mau bikin apa ya, okay. Gitu. Akhirnya ya kebetulan Mas Indra, aku sendiri suka bikin lagu.
1: Oh iya. Yeah.
3: Jadi bikinlah ini dengan nama anak kita.
1: Oke, Nata ini anaknya Mas Indra dan juga.
3: Iya, itu pun dapat usulan tuh pertama dari MC Oneng Sugiarta.
1: Oh iya, gimana tuh ceritanya?
3: Kenapa nggak pakai nama anakmu Van Kenata gitu kan? Ih bagus juga ya. Aku agak sedikit ini ya sombong ya. Aku bagus juga kalau kasih nama ya.
1: Cocok ya.
3: Karena cocok
1: anak,
3: ya.
1: Anak itu rezeki dan ini bandnya juga jadi rezeki. Gitu.
3: Semoga dia nggak minta royalti nanti.
1: Biasanya kan anak musisi kan biasanya udah paham kayak gitu-gitu ya.
3: Iya betul, paham. Jangan terjun ke dunia musik deh.
1: Kok
3: dunia.
1: Jangan tuh, kenapa?
3: Tahu nanti segalanya ya kan.
1: Udah gak bisa dibohongin ya orang tuanya.
3: Gak bisa dibohongin dong.
1: Nah ini kalau ke Indra sendiri ini apakah ikut bernyanyi atau bagian di entah itu mastering atau bikin-bikin notesnya gitu kan?
4: Lebih ke arranger sih.
1: Apa itu?
4: Arranger. Jadi yang bikin musiknya.
1: Oh, yang bikin musiknya.
4: Paling notasi-notasi yang bikin bareng, baru aku usul ini.
1: Oke.
4: Okay. Kalau mixing mastering masih dibantu di teman di Jakarta.
1: Kalau dulu kita flashback lagi gitu ya, di awal-awal terbentuknya Kinanta tuh, apakah sebelumnya ini Kak Indra dan juga Kak Fani itu udah aktif apa ya, manggungnya itu ya berdua as a duo gitu atau gimana?
3: Kalau dari dulu kita lebih ke band sih.
1: Oh, band ya.
3: Lebih ke band. Terus baru ya itu baru kita bikin project Kinanta ini duo, terus habis itu kan setelah pandemi ini kan banyak banget job yang semakin di minimalisir gitu ya, untuk perbudgetannya atau apalah gitu ya. Sehingga sampai detik ini nih banyak job itu yang duo terus gitu.
1: Oh, jadi meminimalisir ini ya.
3: Iya.
1: Budget untuk operasional.
3: Operasional betul.
1: Jadi ya udahlah berdua aja semuanya bisa gitu.
3: Iya, gitu.
1: Terus itu nanti sistemnya gimana Kak Indra? Maksudnya ketika duo ini nanti apakah dua-duanya nyanyi atau gimana untuk musik dan lain-lainnya ketika perform?
4: Kemarin-kemarin sih aku pakai sequencer. Cuman kadang memang aku usahain lah tetap ada band pengiringnya itu aja.
1: Oh, berarti tetap ada additionalnya ya, kayak gitu tetep. Ya. Oke. Okay. Untuk karya pertama deh, As a Kinanta ini apa nih judulnya?
3: One Step at a Time.
1: One Step at a Time. Ini berarti semua lagunya bahasa Inggris ya atau gimana?
3: Yang terakhir Coretan Alam bahasa Indonesia.
1: Itu malah yang terakhir
3: yang
1: bahasa Indonesia. Kenapa dari awal bikinnya itu bahasa Inggris atau memang lebih nyaman di bahasa Inggris gitu? Penasaran aku sama musisi-musisi Indo yang sering bikin lagu bahasa Inggris.
3: Bahasa Inggris ya. Karena kalau sekarang sih aku pinginnya, kita berdua sih pinginnya yang lagu bahasa Indonesia aja deh. Yang gampang orang ikut nyanyi bareng gitu kan. Yang kedua ribet mikirnya.
1: Kalau bahasa Inggris lebih susah gitu ya. Tapi mungkin kosakatanya lebih banyak kalau bahasa Inggris.
3: Iya, lebih banyak sih. Tapi ya kita hidup di Malang juga maunya sih Indonesia dulu lah.
1: Gitu. Iya ya, benar.
3: Lagu Indonesia.
1: Untuk liriknya gimana nih kalau memang dari dulu kan bahasa Inggris ya, kebanyakan masih bahasa Inggris gitu. Gimana cara meramu liriknya? Masih tetap berdiskusi atau mungkin ini part Kak Fani nih di sini?
3: Kalau lirik, khusus untuk lirik itu memang aku sendiri.
1: Oh iya, berarti Kak Indra gak ada cawe-cawe nih?
3: Ada porsinya masing-masing.
1: Oh, ada porsinya masing-masing.
3: Nanti aku gak bisa bikin musiknya, dia yang bisa bikin musiknya. Dia gak bisa bikin lirik atau gak bisa berkata-kata, aku yang bikin liriknya gitu. Jadi kita saling melengkapi lah.
1: Tapi ada perbedaan gak sih Kak ketika dulu masih muda yang masih belum istilahnya
3: kita masih muda loh.
1: Oh iya, kita kan juga masih muda.
3: Iya
1: dulu,
3: loh.
1: Dulu pas masih muda
3: kecil,
1: banget.
3: Masih kecil maksudnya, masih kecil ya.
1: Agak maksudnya ketika ini kan sebuah dua grup yang diisi oleh pasangan suami istri gitu ya. Sebelum menikah itu apakah udah aktif bikin lagu gitu?
3: Kalau aku pribadi iya.
1: Iya. Nah, itu ada perbedaannya gak?
3: Perbedaan seperti apa?
1: Perbedaan entah itu apa yang mau disampaikan, treatmentnya.
3: Sama sih.
1: Tetap sama ya.
3: Tetap sama sih. Dari dulu itu kalau untuk treatment bikin lagu itu aku selalu dari chord dulu. Lanjut kita ke lirik gitu.
1: Okay.
3: Nah, itu sampai sekarang masih aku lakuin seperti itu.
1: Berarti kalau Kak Fani sendiri pakai chord itu yang udah mentah dulu aja nanti dilempar ke
3: betul
1: Kak Indra gitu ya Kak. Nah, tapi kalau untuk duo ini kan semuanya butuh gitu ya, instrumen-instrumen, antara itu drum, bass, piano dan lain-lain gitu-gitu. Ini gimana Kak Indra dalam meramu itu? Apakah memang karena udah terbiasa atau memang harus butuh inspirasi dari luar gitu?
4: Inspirasi tetap. Aku cari-cari influence lagu-lagu yang di luar, di Indonesia juga kadang aku masukin. Udah biasa kerja sendiri kan.
1: Oh iya.
4: Jadi ya aku coba bikin-bikin. Baru kalau ada kayak buntu aku minta tolong misal temen Jakarta, si Rio itu, dia bantuin. Oh, tambahin ini nah gitulah prosesnya. Sampai akhirnya jadi pertama kali itu sempat nggak nyangka kok jadinya warna musiknya Kinanta lu kok jadi kayak gini.
1: Emang sebelumnya kayak gimana?
4: Ngepop malahan. Sebenarnya ya
3: ngepop
4: ya, ini sih sebenarnya juga pop, cuman nggak tahu lah dia itu mengeramunya juga coba gini. Yes, oke okay lah kita coba warna yang baru.
3: Jadi surprise.
1: Oh iya.
4: Waktu itu.
1: Oke, okay. Itu yang single pertama.
4: Yang single pertama. Okay. Akhirnya yang lain yang ngikutin wis. Jadi ngikut sampai sekarang akhirnya kok cobalah bikin yang beda lagi untuk yang nanti ke depan.
1: Oh iya, yeah. Berarti sebenarnya awalnya itu adalah sebuah kejutan ya untuk single pertama itu ya.
3: Betul.
1: Keren banget. Nah, kalau misalnya Kak Indra lagi pusing nih, apa nih peran dari Kak Fani sendiri? Apakah menambah pusing?
3: Kita nambah pusing? Enggak. Kita nih kalau dia lagi kehabisan ide nih ya. Berhenti aja dulu.
1: Berhenti dulu.

0: Akhir-akhir ini malah kita hobi hiking ya.
1: Oh iya. Keren lah, berarti ini duo musisi yang suka hiking. Dan wah, ini aku sebenarnya selalu penasaran sih ketika ada duo yang dia itu suami istri gitu ya. Itu gimana cara membedakan pekerjaan dan keluarga gitu? Apakah ada ininya gak sih? Porsi-porsinya masing-masing gak sih?
0: Porsi, kalau bilang ya namanya kita hidup dua kepala ya. Punya pemikiran sendiri-sendiri pastinya gitu ya. Pastinya ada perbedaan itu ada gitu kan. Cuman kalau untuk urusan musik ini memang kita percaya satu sama lain gitu. Okay. Jadi untuk musiknya memang aku percaya sama dia gitu. Liriknya pun dia percaya sama aku. Mungkin kalau aku pingin bikin gini dong gitu. Aku sekedar untuk saran aja sih. Okay. Terkadang kalau enggak diturutin ya sih.
1: Tetap ada itunya ya. Kesel-keselnya dikit
0: manusia
1: gitu ya. Tapi itu salah satu proses kreatif gak sih kalau misal ada beberapa usulan yang entah itu ditolak terus ada perbedaan pendapat kayak gitu-gitu?
0: Apa ya?
1: Itu proses kreatif juga gak ketika dalam
2: bumbunya
1: ya?
2: Tapi udah biasa sih kayak.
1: Oh, udah biasa ya?
0: Biasa.
1: Karena memang sebelumnya memang berkecimpung di dunia musik. Jadi memang ya udah isinya kayak gitu.
0: Iya, kalau Mas Indra sendiri kan dari dulu udah bikin lagu sama Taksi, dulu Taksi Band kalau tahu ya. Anda di generasi berapa? Akankah Anda tahu itu ada Taksi Band waktu itu ya?
1: Taksi
0: kan?
1: Band dari Malang juga.
2: Iya.
0: Dari Malang. Tuh. Hujan kemarin lah kalau enggak tahu, hujan kemarin.
1: Mohon maaf, saya sebenarnya bukan orang Malang.
0: Oh, bukan orang Malang, orang mana loh?
1: Orang Jogja.
0: Baik.
1: Jadi ini baru perkenalan nih. Berarti kan ini salah satu ketemu musisi yang menghiasi Kota Malang juga kan.
0: Ini Jogja juga banyak kan musisi-musisi ya, hebat juga kan.
1: Benar ya. Nah, kalau untuk perilisan single pertama ketika pandemi itu, di tahun berapa? 2020 berarti. 2020 itu terbentuknya.
0: Iya, kayaknya antara 2020 kali ya. Aku lupa sih, sedikit lupa. Pokoknya waktu pandemi aja deh.
1: Itu gimana perasaannya ketika merilis karya di tengah pandemi itu sendiri?
0: Seneng akhirnya kita bisa punya project baru dengan musik, konsep musik yang baru. Terus waktu itu support dari teman-teman itu juga banyak banget. Ya alhamdulillah banyak yang suka juga.
1: Jadi ngurangin burnout ketika pandemi berarti ya?
0: Iya, karena awalnya kan aku sendiri yang duluan untuk solo karir gitu. Okay. Loh. Jadi dia hanya ada di belakang aku gitu kan. Terus aku gak mau nih, aku malah tuh dari dulu tuh kepinginnya itu yang kita ngeband gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ngeband, tapi ya kalau band kan makin banyak kepala makin pusing.
1: Benar,
0: ya.
1: Iya.
0: Jadi ya udahlah kita jalan berdua aja.
1: Dan di sini yang mengisi vokal apakah Kak Alfani sendiri dan juga Kak Indra?
0: Aku sendiri.
1: Oke. Jadi penasaran nih teman Pro 2 ya gimana lagunya dari Kenata ini. Langsung aja kita dengerin dulu ya Kak ya.
0: Boleh.
1: Izin untuk mendengarkan dulu ya. Dan masih bersama Bagas teman Pro 2 di MLC Weekend Berjaringan. Jadi pastikan kamu tetap di sini. Kita dengerin dulu single dari Kenata dengan Be Yours. Enjoy.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih bersama Bagas Teman Pro 2 di MLC Live, Musik Live Chat Berjaringan kali ini. Dan masih bersama Bagas dan juga dari Kenata dengan Kak Indra dan juga Kak Fani. Dan tadi kita juga udah dengerin ya beberapa lagunya dari Kenata. Tadi ada Be Yours sama To Be Yours Last ya.
1: Your Last.
0: Your Last. Itu apa nih ceritanya Kak, ada Be Yours-nya semua ini?
1: Emang ya, kayaknya ya Be Yours sama ya. Ini kebetulan lagu-lagu kita yang ke pertama, kedua, ketiga, terus keempat. Itu lagu-lagu yang lagu-lagu cinta sih sebenarnya.
0: Oh iya. Kalau tadi cinta. Aku nangkapnya ya yang Be Yours tadi itu lagu-lagu cinta tapi dia lebih lembut kayak gitu. Terus yang baru aja kita dengerin tadi agak lebih ceria gitu ya.
1: Lebih ya.
0: Iya kan, kalau aku nangkapnya masa ini kayak gitu.
1: Kalau
0: dari versi penyanyinya sendiri gimana nih? Untuk ceritanya mungkin.
1: Artinya itu sama-sama sama romantis. Yang dua itu cuman memang beatnya aja yang berbeda kan. Yang satunya Be The One itu Be Yours yeah. Itu seakan-akan aku maunya ini aku milikmu gitu loh. Be Yours gitu, aku mau jadi milikmu gitu kan. Tapi kalau To Be Your Life itu setelah aku mau jadi punya kamu, aku mau jadi yang terakhir buat kamu.
0: Keren gitu. Banget. Berarti ini memang berkesinambungan gitu ya.
1: Step
0: kalau
1: by step. iya betul.
0: Iya kan?
1: Betul. Kalau memang ada kalau enggak cuma sinetron aja yang bersambung ya.
0: Iya.
1: Tapi ini lagu juga bersambung. Nah, gitu.
0: Ini ketika ada lagu yang bersambung kayak gini, tadi ketika aku melihat di digital streaming platform gitu ya, ini kenapa Kenata ini nggak dibikin mini album aja nih?
1: Maunya ya. Malah kita maunya album sih.
0: Album sekalian ya Kak.
1: Album sekalian maunya sih, doain ya.
0: Yes, gitu. Amin.
1: Mau minta semangatnya juga.
0: Harus ini enak-enak soalnya lagunya ini. Jadi kalau untuk kompos musiknya ya, kita mungkin kita akan tanya ke Kak Indra. Tadi kalau bisa diceritain ya Kak Indra, dari kedua lagu tadi yang udah kita dengerin, itu apa pesan yang pengen disampaikan di situ lewat musiknya gitu?
2: Apa ya? Lebih ke mengenalkan sih, mengenalkan warna musiknya Kenata itu seperti ini.
0: Okay.
2: Sebenarnya awal-awal sih memang kita coba sih gimana sih bisa nggak diterima.
0: Okay.
2: Ya, alhamdulillah sih beberapa waktu ngeluarin BIOS lumayan. Terus ya makanya coba untuk menghadirkan warna yang seperti ini dulu lah. Waktu itu. Jadi, ya tapi setelah berkembangnya sekarang musik yang sekarang mau nggak mau aku harus berpikir nih gimana biar Kenata ini nggak ketinggalan tetap dengan warna vokal yang sama karakter vokal yang sama karakter cara bernyanyi yang sama cuman bedanya nanti mungkin di musik lah.
0: Berarti tetap harus mengikuti perkembangan musik ya Kak?
2: Tetap sih.
1: Itu, kalau mau bertahan.
0: Iya kan? Itu susah gak sih sebenarnya kalau kayak gitu?
2: Iya, gampang-gampang susah.
0: Tantangannya apa deh kalau kayak gitu?
2: Ya tantangannya dengan warna vokalnya Fanny ini aku harus berpikir nih gimana bisa masuk di musik yang sekarang. Karena warna vokalnya orang udah tahu ini pasti Kenata. Karena aku punya rencana ke depan ini bikin yang berbeda mungkin itulah nanti ketemu susahnya di situ nanti.
0: Itu tantangannya berarti ya.
1: Masih mau mencoba.
0: Keren banget kalau masih mau berkarya itu kayak, ini keren banget sih kalau tetap ada api semangatnya untuk berkarya gitu ya.
1: Iya, sama challenging mungkin buat dia juga, buat aku juga gitu.
0: Nah, ini dari dua lagu yang udah kita dengerin tadi gitu ya, itu kan dari musiknya aja udah sangat-sangat menerjemahkan lirik-liriknya kayak gitu ya. Ini kalau untuk Kak Indra sendiri itu memang harus gimana caranya ngedapetin feel-nya itu Kak? Untuk bisa ini liriknya udah kayak gini nih, berarti musiknya harus dibikin semenerjemahkan itu gitu.
2: Kadang kan dia kan pengen nih bikin musik, coba sih kayak seperti ini bisa nggak? Sebenarnya aku nggak lihat liriknya sih sebenarnya.
1: Dia nggak tahu liriknya.
2: karena liriknya udah aku percaya sih sama Adi udah percaya kamu mau bikin apa artinya seperti apa
0: oke.
2: Yang aku bayangin adalah suaranya
0: dari
2: suara suaranya cara nyanyinya kayak gini
0: oke.
2: Coba aku masukin nih sound pianonya dulu deh cocok nggak karena sound piano itu juga nggak cuma satu ada beberapa mana yang cocok buat dia coba kasih yang lain-lain ya. Akhirnya aku komunikasi nih sama teman Jakarta gimana ini coba wis coba kasih sound seperti ini karena lagi yang sekarang ini lagi tren kayak gini sound musiknya ya seperti itulah jadinya
0: udah di tahap ngebayangin suara Kak Fani gitu ya untuk membuat musik gitu padahal itu juga belum ada vokalnya atau gimana tuh masih lirik aja gitu
2: cuman,
0: ya
2: iya dia kan nyanyi cuman di gitar
0: ya
2: sudah itu aja buat di otakku
0: itu karena memang udah dari lama bersama gitu ya jadi
2: salah
0: udah
2: satunya itu
0: hafal karakternya kayak gimana gitu
1: masa nggak hafal sih
0: ya kebangetan ya Kak ya kalau nggak hafal ya
1: kebangetan dong.
0: Tapi kalau suara ketika nyanyi kan bagus nih. Gimana suara ketika ngomel-ngomel?
2: Bernada.
0: Bernada. Setidaknya ketika dimarahin itu ada nadanya ya gitu ya.
1: Iya, aku mau nanti next time kalau dia bikin aku kesel gitu, aku cari lagu yang benar-benar relate, tapi aku nyanyi aja deh. Enggak usah ngomel aku tapi nyanyi gitu.
0: Aduh. Emang gitu ya kalau misi suami istri itu kayak apa ya, omel-omelannya aja udah bernada terus dua ya. Ini keren banget ya. Dan kalau tadi kan Kenata ini hadir ketika muncul gitu ya, ketika pandemi gitu. Nah itu kan pandemi justru gak boleh manggung gitu ya. Nah itu manggung pertama as a Kenata ini di mana inget gak? Ayo inget gak?
1: Oh di projectnya Mas Oneng ya?
2: Yang di Panjen.
1: Lupa aku di mananya ya.
0: Okay.
1: Projectnya Mas Oneng, terus ada lagi ulang tahun komunitas Voice of Malang juga kita ngisi di situ.
0: Oh iya ya. Nah ini kalau untuk musisi di Malang sendiri gitu ya, Kenata ini tergabung dalam sebuah entah itu komunitas lah atau apa yang terkait dengan musisi gitu nggak sih? Atau cuma kenal-kenal aja kayak gitu?
1: Ada setiap musisi ada komunitasnya, vokalis pun ada vokal ada grup vokalnya, keyboardis juga ada gitu. Jadi suatu saat kalau kita membutuhkan mereka gitu kita bisa kontak di situ gitu kan. Kadang kan kalau lagi musimnya event kan juga banyak yang membutuhkan. Sehingga kita mungkin kehabisan tuh stok yang ada di kontak gitu kan. Dan sekarang ini banyak banget kayak vokal aja banyak banget yang sudah hadir gitu. Tapi itu untuk entertainnya. Kalau untuk apa ini namanya?
2: Karya
1: ini kita belum ada komunitas sih.
0: Enggak
1: ada.
0: Tapi kalau karya sendiri kan itu ya udah dari diri kita sendiri gitu kan. Enggak usah mikirin komunitas atau apa gitu kan.
1: Iya, tetap kita harus menggandeng komunitas gitu kan. Suatu saat nanti kalau kita main di mana, kita bisa diundang di mana gitu.
0: Berarti sebenarnya kalau musisi ini bisa dikatakan enggak bisa benar-benar kerja sendiri gitu ya. Atau
1: gak
0: gimana?
1: Enggak bisa.
0: Okay.
1: Apalagi karya sih, karya ini masih misterius sih bagi aku ya. Bagi aku ya, gak melulu soal kita punya karya yang banyak gitu. Tapi gimana caranya kita promo, gimana kita announce ke teman-teman bahwasanya Kenata ini, maksudnya sekarang ini juga Kenata masih ada loh gitu.
0: Nah ini peran di sosial media juga sangat berperan penting gak?
1: Peran penting
0: untuk Kenata sendiri?
1: Lumayan penting sih. Lumayan penting, cuman agak sedikit nggak keurus ya Kenata ya karena kebanyakan account gitu ya.
0: Ya udah berarti anaknya besok yang ngurus.
1: Iya
0: di hire aja udah biar semuanya tuh keluarga gitu loh.
1: Iya.
0: Jadi nentuin bayarannya gampang.
1: kita bangun dinasti gitu.
0: Iya sebenarnya dinasti musisi tapi
1: iya.
0: Oke deh, kalau ada sebuah apa ya penampilan gitu ketika sebagai Kenata gitu ya, ada yang paling berkesan nggak?
1: Penampilan? Semuanya berkesan sih. Bagi aku semuanya berkesan.
0: Yang mungkin kayak nggak terlupakan gitu lah, ada kejadian apa atau mungkin
1: ada
0: mungkin kan ini dari Kak Indra sama Kak Fani kan punya versi beda-beda nih. Kalau dari Kak Fani
1: Setiap launching sih aku mesti nangis loh. Terus kita pernah bikin satu kali kita bikin konser, tapi itu adalah karya kita. Jadi selain Kenata, kita berdua ini juga ciptain lagu. Cuman kalau memang ada yang gak bisa masuk untuk materinya Kenata, kita lempar ke teman yang lain.
0: Oh.
1: Jadi apa ya gitu, kalau
0: apa ya itu kayak gitu? Berarti bilang, ya. Ini kayak Indra punya karya sendiri, Kak Fahri punya karya sendiri atau gimana?
2: Collab lah.
0: Oh, collab.
1: Iya, collab lah. Collab, tapi kita satu naungan gitu loh. Satu naungan. Kita bikin lagu tuh banyak kan. Ada beberapa vokalis Malang yang kita libatkan juga di dalam proyek kita. Kita sebagai pencipta lagunya. Terus kita bikin acara. Kita bikin acara. Waktu itu ngundang media juga. Terus mini konser. Situ sukses acaranya. Terus ada lagi satu itu, gak sengaja kita nyanyi itu, ada yang ikutan nyanyi juga ternyata.
0: Oh iya.
1: Yuk, satu kebanggaan dong ya.
0: Jadi, ada yang nyanyi. Bikin tambah nangis lagi ya kalau kayak gitu.
1: Bikin nangis, iya.
0: Kalau untuk Kak Idris sendiri, apa yang paling berkesan gak? Selama menjadi dalam apa ya, konteks Kak Nata ini.
2: Apa ya? Ya. Gitulah.
0: Kok gitu jawabannya? Kok gitu?
2: Ya berkesan semua sih.
0: Berkesan semua ya. Mungkin dari di setiap detik membuat musik di Kenata ini memang sangat-sangat berkesan gitu.
2: Yang pasti kan pemainnya ini kan kadang enggak cuma satu itu toh. Satu orang. Jadi kadang misal pemain gitarnya enggak bisa, aku cari ganti nih.
0: Oke.
2: Okay. Yang bikin dedekan. Waktu kita main ya kita pasti mikir lah, udah bener-bener nyari nggak nih, di tengah-tengah salah nih, nah itu yang ternyata oke lah.
0: Oke. Berarti di situ ya mungkin ya yang agak tricky di situ ya, ketika perform as a band gitu, Kenata tapi memang butuh additional gitu. Kalau Kak Indra sendiri pegang apa Kak biasanya? Bass,
2: keyboard.
0: Oh keyboardnya, oh iya juga kalau di situ memang berarti yang lain-lain kayak bass, ya, gitar kayak gitu.
2: Teman-teman sih, makanya rencanaku ke depan ini memang aku mau bikin band untuk pengiringnya Kenata. Biar nggak ganti-ganti lagi. Udah aku udah cari. Nah, rencana mulai minggu-minggu ke depan udah mulai kerjain satu project lah.
0: Oh iya, tadi kan katanya punya ketakutan gitu ya ketika ada yang udah di hire sebagai additional gitu, entah itu gitar atau apapun itu, yang benar-benar kalau ditanyain, udah nih, udah ngulik nih, tapi ternyata takutnya kan belum. Emang udah pernah kejadian?
1: Pernah lah.
0: Pernah. Dan hal yang biasa sebenarnya kayak gitu, atau gimana?
2: Harusnya nggak biasa.
0: Harusnya nggak biasa ya? Karena kan profesionalitas ya, kayak gitu ya. Harusnya.
1: Nggak bisa dinormalisasikan sih. Cuman itu sebenarnya kesalahan kita juga ya. Maksudnya, ya kita mungkin yang kurang berhati-hati atau ya kurang berpikir panjang lah gitu. Jadi next buat pelajaran lah.
0: Karena mungkin kalau yang kayak gitu biasanya dikabarinya berapa hari sekali? Ada proses ininya jamming-nya dulu enggak sih ketika latihan dulu kan?
1: Ada.
2: Sebenarnya udah lama ya. Cuman ya mungkin waktu itu nervous mungkin bisa
1: karena faktor kesibukan.
2: Belum pernah apa ya? Pengalaman live. Apalagi itu live record. Jadi nervousnya agak tapi oke lah.
0: Belum seprofesional Kak Indra dan juga Kak Fani mungkin ya.
1: Masih belajar juga. Tetap kita belajar.
0: Ini kita apa sih pada gak bisa dipuji nih.
1: Gak bisa.
0: Tadi kan katanya pengen bikin album gitu ya. Ini apakah udah ada targetnya sendiri?
1: Ada album? Ada.
0: Tahun ini? Bulan ini?
1: Maksimal tahun depan ya. Aku sih terserah dia ya. Karena dia yang sibuk dengan proyekan-proyekan yang lain juga gitu kan. Jadi saya sebagai ekor yang ikut.
0: Sebenarnya kalau untuk susahnya bikin album tuh apa sih Kak?
2: Apa ya?
1: Materi
0: ya tetap.
1: Materi
0: dari sisi apanya?
1: Semua sisi.
0: Semua. Oh iya, materi itu ada ya liriknya, musiknya
1: iya,
0: gitu-gitu.
1: Iya, kalau kadang aku mikirnya aku sebagai penulis lirik gitu ya. Terkadang kalau soal cinta-cintaan juga bosan gitu kan. Kalau sedih aku masih, ini fun fact-nya ya, Kenata belum ada lagu sedih.
0: Oh iya?
1: Belum.
0: Oke.
1: Jadi lagu sedih yang aku ciptain itu buat orang lain. Yang bawain orang lain.
0: Oh iya, iya.
1: Bukan Kenata sendiri gitu kan. Jadi lagu cinta udah terus sampai kemarin kita langsung ke alam gitu kan.
0: Okay.
1: Itu sudah aku bosen sama cinta-cintaan.
0: Oh, yang coretan alam itu tadi.
1: Coretan alam. Okay. Jadi aku maunya yang hal yang lain gitu. Nah, mikirnya next apa ya? Cinta udah bosen, alam sudah apa ya gitu sih.
0: Tapi itu bukannya akan menjadi sebuah ciri khas dari Kenata ya, ketika mungkin Kenata ini lagunya itu ceria-ceria, perihal cinta kayak gitu-gitu.
1: Lagu kita yang pertama deep banget.
0: Oh, malah deep banget gitu ya.
1: Deep banget. Cuman yang ciptain bukan kita aja gitu.
0: Oh, berarti pernah membawakan lagu?
1: Pernah. Pernah bawain lagu dia masih muda sih, mereka masih muda gitu kan, dengan mereka punya apa ya? Otak yang jenius, aku bilangnya jenius sih ya. Yeah. Dengan menciptakan lagu seperti itu kok enak gitu, tapi deep banget. Deep banget lagu yang pertama ya, yang One Step at the Time itu.
0: Oh, itu yang pertama itu malah bukan dari Kak Indra dan juga Kak Pani sendiri.
1: Jadi kalau ceria banget itu malah kita belum ya. Oh, ini next ini mau bikin yang sedikit ya gitulah.
0: Tapi tadi ketika kita dengerin yang I Want to Be Yours,
1: to be your last.
0: Last itu kayak happy banget menurut aku ya.
1: Happy banget ya.
0: Iya, happy. Kalau
1: mungkin karena kamu dengerin liriknya kali ya. Iya.
0: Iya.
1: Ada sih itu. Ada orang pendengar musik itu yang liriknya gini. Itu ada sih emang ya.
0: Soalnya aku kalau dengerin musik memang aku suka banget sama lirik, Kak. Aku
1: unik berarti kamu.
0: Aku suka banget sama lirik dan biasanya memang kadang ketika aku dengerin musik itu kalau intronya aku udah nyantol, udah suka itu. Biasanya kayak gitu-gitu.
1: Oke.
0: Kalau untuk apa namanya Kenata ini sebenarnya untuk inspirasinya atau ada kiblatnya musik sendiri nggak sih, Kak Indra?
2: Sebenarnya ngalir aja sih.
0: Ngalir aja. Ya?
2: Jadi intinya ya itu tadi aku dengerin suaranya dia, terus benang merahnya Kenata kan udah ada nih dari awal. Nah, kalau influence baru, tapi kalau apa namanya tadi itu, itu ya sebenarnya sih aku udah bikin benang merahnya aja dulu lah, baru yang lainnya.
1: Tapi finalnya memang musiknya Kenata itu berawal dari Mas Rio sih ya.
0: Mas Rio
2: itu temen-temen
1: Rio temen di Jakarta.
0: Oh, itu jadi, yang sering ngebantu.
2: Bantu.
0: Proses.
1: Jadi itu yang kasih kejutan kita. Oh, gini gitu. Cuman ya tetap dia punya apa itu namanya?
2: Cara sendiri.
1: Cara sendirilah gitu. Jadi
2: aku komben.
1: Iya,
2: antara si temanku sama punyaku aku komen.
0: Jadi
2: memang rencananya ke depan itu seperti itu nantinya.
0: Dan itu sudah maksudnya tertuang di single-single dari Kenata itu sendiri. Bahkan sampai lagu yang terakhir itu masih ini apa namanya bekerja sama sama Mas Rio tadi.
1: Masih mau merepotkan.
0: Ya mungkin memang dari dulu tuh sering kerja bareng gitu ya.
2: Iya, memang dulu dia kan anak Malang dulu. Hijrah ke Jakarta. Ya udah. Sama-sama tetap di musik. Ya, terus hubungan lah.
0: Kenata berarti ini enggak ada rencana untuk hijrah ke Jakarta ini.
1: Enggak deh. Enggak ya? Malang aja.
2: Ke sana pas manggung aja.
0: Wah, iya cocok gitu ya. Tapi kalau dari Kenata sendiri untuk apa ya ekosistem musik di Malang nih menurut Kenata gimana? Dari yang entah itu baru-baru, entah itu yang lama, kayak gitu.
1: Kalau anak baru sih oke, keren-keren sih.
0: Berarti masih tetap update-update untuk band-band baru di Malang gitu ya?
1: Masih lah. Kita juga suka sama musik-musiknya Koldiak, kan. Tapi kita juga unik dan suka sama musik-musik yang, bukan musik sih, lebih ke lirik-lirik dari Avie Kila, albumnya dia Mantra, yang kasih kita vibe positif, gitu. Jadi kita semuanya suka.
0: Keren banget. Dan ini nanti kita akan Kenata akan membawakan lagu Coretan Alam. Yang mana ini adalah hasil dari healingnya Kak Indra dan juga Kak Fani. di tahun berapa ini?
1: 2024.
0: Ini sebenarnya apa sih untuk ceritanya dari Coretan Alam ini sendiri?
1: Sebenarnya itu semua orang pasti suka ya kalau lagi healing ke alam ya. Ini salah satu aku bikin lagu itu buat mereka yang suka healing ke alam, bersyukur gitu ya bisa hidup di Malang.
0: Oke.
1: Ini utamanya ya. Mm-hmm. Beruntung bisa hidup di Malang dengan keindahan alam perbukitan, pergunungan, pantai gitu kan. Ya ini untuk alam lah aku sebutnya.
0: Jadi buat kamu yang penasaran teman Pro 2, kita akan dengerin dulu ya lagunya Coretan Alam gitu. Jadi buat kamu jangan kemana-mana teman Pro 2. Dan aku juga masih mau menyapa kamu teman Pro 2 yang ada di RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Madiun, ya juga RRI Sumenep. Jangan kemana-mana karena nanti masih ada Kenata yang akan live performance gitu ya di malam hari ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jakarta dengan Cucu. Mas Indra dan Fani. Terima kasih banyak ya Kak ya udah mampir di RRI Pro 2 Malang.
1: Terima kasih RRI. Terima kasih juga Mas Bagas.
0: Gas.
1: Bagus Bagas. Mas Bagas makasih ya.
0: Terima kasih dan kita tunggu albumnya ya Mas Indra ya.
1: Siap, terima kasih.
0: Dan juga karya-karya terbaru dari Kenata. Terima kasih sudah hadir di sini, semoga kita bisa bertemu lagi di sini ya.
1: Ya.
0: Dan aku juga mau pamitan sama kamu teman Pro 2 ya yang dari RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Madiun, RRI Sumenep di musik live chat berjaringan kali ini. Sampai jumpa di MLC selanjutnya.
2: Baru aja kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. See you!

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Penggunaan pay later di kalangan anak muda tidak selalu dipicu kebutuhan mendesak, tapi juga dapat dipengaruhi gaya hidup, keinginan mendapatkan pengakuan, serta rasa takut tertinggal atau FOMO. Hal tersebut dibahas dalam program Jaga Malam Mental Health RRI Pro 2 Malang bersama mentor Castle Rock Indonesia Hanung Mirza dan Reni Wahyu. Reni mengatakan gaya hidup dan keinginan untuk terlihat mampu di hadapan lingkungan dapat mendorong seseorang membeli barang meski kondisi ekonominya belum mendukung. Menurut Reni, kemudahan akses paylater semakin memperbesar peluang anak muda melakukan pembelian secara cepat, sementara konsekuensi pembayaran baru dirasakan kemudian. Reni mengingatkan pencarian validasi melalui gaya hidup tidak akan ada habisnya, sehingga anak muda perlu mampu membedakan kebutuhan dan keinginan agar kemudahan teknologi finansial tidak berubah menjadi jebakan utang. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2 Film dan Bandung dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 20 Agustus 2026 dengan mengangkat kisah romansa remaja Basil dan Elma. Film produksi Verona Films tersebut disutradarai Rudi Sujarwo dan diadaptasi dari semesta karya Pidi Baik yang dikenal melalui karya-karya romansa remaja seperti Dilan dan Milea. Dan Bandung menghadirkan suasana romantis dengan latar kota Bandung sekaligus mengangkat dialog puitis dan kisah cinta yang diharapkan dapat dekat dengan pengalaman generasi muda. Rudi Sujarwo kembali menggarap genre romansa remaja setelah sebelumnya menyutradarai film Ada Apa Dengan Cinta. Sementara Samo Rafael dan Sana Sanon dipercaya memerankan tokoh Basil dan Elma. Film ini juga menjadi debut layar lebar Sana Sanon dan menjadi bagian dari upaya menghadirkan wajah baru dalam perfilman Indonesia dengan latar Bandung yang kembali digunakan sebagai ruang nostalgia dan kisah cinta. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Masih bersama Bagas Teman Pro 2 di Jaga Malam kali ini gitu ya. Dan aku juga punya info nih Teman Pro 2 buat kamu yang mungkin punya hobi bernyanyi dan juga percaya diri tampil di depan banyak orang dan juga ingin bakatmu dikenal lebih luas, Teman Pro 2, langsung aja ikuti Bintang Radio RRI 2026. Untuk pendaftarannya ini gratis ya, dan tentu saja terbuka bagi putra-putri usia 16 hingga 25 tahun nih, dengan batas usia dihitung pada 28 Oktober 2026 nih, Teman Pro 2 ya. Untuk pendaftaran langsung aja ya, karena masih dibuka sampai 30 Agustus 2026, which is masih ada 15 hari lagi, Teman Pro 2. Untuk pilihan lagu dan juga syarat lengkap bisa kamu cek di www.bintangradio.rri.id. Dan jangan lupa untuk follow Instagram @rrimalang, @bintangradio.id, serta TikTok di @rrimalang dan juga @bintangradio.id. Serta jangan lupa Teman Pro 2 untuk subscribe YouTube-nya Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official nih. Ini adalah sebuah acara untuk membuktikan kemampuanmu dan juga tampil di ajang bergengsi ya. Dan tentu saja untuk meraih kesempatan menuju tingkat nasional, Teman Pro 2. Daftar sekarang juga, Teman Pro 2, secara online ataupun datang langsung ke RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58 ya. Untuk informasi lebih lanjut melalui WhatsApp Humas di 081-3-4-674. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

Masih bersama Bagas, teman Pro 2 di Jaga Malam kali ini. Dan memasuki bulan Agustus ini, biasanya memang kalau di rumah gitu ya, dan di masyarakat gitu, ini adalah saatnya siap-siap lomba gitu, teman Pro 2. Tapi ada juga ini ketika memasuki bulan Agustus, beberapa orang juga memilih, ini udah Agustus dan katanya ini adalah bulan-bulan untuk berpergian atau berwisata gitu, teman Pro 2 ya. Dan kalau kita ngomongin wisata itu kan banyak banget ininya ya, moda transportasinya, salah satunya adalah pesawat nih, teman Pro 2. Nah, di sini aku mau cerita, teman Pro 2, ternyata ada seseorang yang baru aja membagikan pengalaman yang tidak menyenangkan nih saat duduk di kursi dekat jendela di pesawat gitu ya. Dia ini menempuh penerbangan panjang selama 11,5 jam dari Istanbul menuju ke Chicago nih. Ini dilansir dari CNN Indonesia ya. Dan yang ini duduk di dekat jendela dan dianggap pilihan ideal karena memungkinkan dirinya untuk bisa beristirahat dengan nyaman. Tapi teman Pro 2 ya, ketika tirai jendela sengaja ditutup agar bisa tidur lebih nyenyak saat penerbangan. Tapi tiba-tiba ya, ini saat pesawat akan mendarat, penumpang yang duduk di kursi tengah ini tiba-tiba membuka jendela tanpa izin gitu ya, dan membuatnya terkejut majgaki gitu, teman Pro 2 ya. Udah, karena memang dapat cahaya gitu ya, cahaya sinar matahari, jadi kaget, akhirnya dia terbangun gitu, teman Pro 2. Nah, penumpang di kursi tengah ini membuka tirai tersebut untuk memotret pemandangan ikonik dari kota Chicago gitu. Jadi demi Insta Story itu mengorbankan ininya ya, rasa empatinya gitu, teman Pro 2 ya. Dan kejadian itu membuat penumpang tersebut bertanya-tanya nih, siapa yang sebenarnya berhak untuk mengatur tirai jendela nih. Wah, ini menarik banget, teman Pro 2 ya. Pada umumnya ini keuntungan penumpang yang duduk di kursi tengah ini adalah berhak mendapat kedua sandaran tangan. Jadi tangan kita kanan kiri ini dapat sandaran gitu ya, karena kan di tengah gitu, teman Pro 2 ya. Dengan logika yang sama, seharusnya penumpang yang duduk di kursi dekat jendela ini berhak ya, teman Pro 2, untuk mengatur tirai jendela ini. Jadi mau ditutup atau enggak tuh terserah yang di dekat jendela itu. Dan menurut seorang pramugari dari American Airlines, ini penumpang yang duduk di tengah ini jelas melakukan kesalahan ya, apabila membuka tirai itu tanpa izin, apalagi membuat penumpang tersebut kaget gitu ya, karena dia masih tidur nih, tiba-tiba tirainya dibuka dan akhirnya ya bangun gitu, teman Pro 2 ya. Katanya ini meskipun seharusnya cukup bertanya, apakah Anda bersedia membuka tirai jendela? Jadi setidaknya tanya dulu, teman Pro 2 ya. Ini mau gak? Berarti kayak dibangunin dulu, tanyain dulu, mau gak kalau dibuka? Gitu gitu ya. Ini dilansir dari Travel and Leisure, teman Pro 2. Dan ini gak cuma dari American Airlines ya, ternyata dari Alaska Airlines, di United Airlines, dan juga Southwest Airlines juga menyampaikan pendapat yang serupa nih. Namun yang perlu jadi catatan ya, hal ini tidak berlaku pada jendela di deret pintu darurat, teman Pro 2. Karena menurut pramugari dari United Airlines ini, jika kamu nih, teman Pro 2, duduk di baris pintu darurat atau exit row, diminta untuk tirai jendela ini tetap terbuka selama pesawat lepas landas dan mendarat untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat. Jadi itu bukan hak kamu gitu, teman Pro 2 ya. Bukan hak kamu untuk sewenang-wenang mau ditutup enggak nih jendelanya gitu ya. Dan pramugari tersebut menganjurkan nih untuk menutup tirai jendela saat melakukan penerbangan jauh agar penumpang ini bisa beristirahat. Hal ini juga menjadi alasan ya adanya lampu baca pribadi di atas kursi penumpang yang dapat digunakan untuk membaca atau bekerja nih. Jika awak kabin tidak memberikan instruksi khusus, maka pilihan terbaik adalah melihat situasi di dalam kabin serta menyesuaikan kondisi sekitar, teman Pro 2. Jadi gitu ya, misal kamu teman Pro 2 sedang ada dalam penerbangan kayak gitu dan kamu ada duduk di kursi tengah gitu, kamu tidak boleh sewena-mena untuk membuka apa namanya jendela, tirai jendela gitu ya. Karena kan di situ kamu di tengah dan setidaknya kamu minta izin dulu dan lihat keadaan gitu ya. Kalau misal di situ gelap atau dari pramugarinya menganjurkan untuk pintu apa namanya, bukan pintunya ya, tirai jendelanya dibuka, ya dibuka kayak gitu. Jadi jangan semena-mena, teman Pro 2 ya, tetap harus punya sopan santun gitu. Meskipun kita gak kenal sama sebelah kita, setidaknya kita minta izin dulu gitu, teman Pro 2 ya. Gimana? Apakah kamu sudah bersiap-siap untuk liburan, teman Pro 2 ya, di bulan Agustus ini, dan traveling kemana aja pakai pesawat? Menarik ya, teman Pro 2 ya.

Perahu Beganduang. Tahukah kamu perahu beganduang yang berarti bergandeng perahu atau jalur yang bergandeng dua atau tiga perahu dengan berhias umbul-umbul dan atribut adat daerah Lubuk Jambi yang melambangkan kebersamaan suku atau adat tersebut. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, perahu beganduang ditampilkan pada hari raya kedua bulan Syawal. Dengan digandeng sepanjang 20 meter, gunanya untuk menjemput limau. Serta proses dari pembuatan perahu beganduang ini sama dengan pembuatan perahu jalur, yaitu dengan memakai upacara Melayu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau malam minggu tuh kita sangat identik banget teman Pro 2 ya, dengan nongkrong atau itu ngedate atau mungkin kerja juga teman Pro 2. Karena sekarang di era sekarang itu ya, untuk malam minggu kerja tuh udah bukan hal yang asing lagi gitu ya, bagi generasi-generasi kita teman Pro 2. Ya walaupun beberapa masih ada yang sekolah juga, masih ada yang kuliah, tapi tetap semangat teman Pro 2 ya. Kadang kita juga disibukkan juga dengan tugas ataupun ya beban-beban dari kerjaan ataupun sekolah gitu ya. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, kadang kita juga ngerasa bahwa malam minggu sama malam-malam yang lainnya itu berbeda gitu. Sama aja maksudnya ya, kita tetap bisa menikmati, kita tetap bisa istirahat. Jadi sebenarnya itu kayak apa yang akan kamu pilih untuk melakukan di malam minggu gitu ya. Jadi apapun pilihanmu itu tetap masih oke ketika kamu fine-fine aja untuk menjalani itu teman Pro 2. Karena kalau misal throwback gitu ya, 10 tahun lalu ketika masih SMA aku khususnya gitu ya, malam minggu itu aku manfaatin untuk ketemu sama teman-teman kayak gitu. Walaupun di sekolah tetap ketemu, tapi malam minggu itu kita ketemu tapi kita nongkrong gitu teman Pro 2. Nongkrong membicarakan hal-hal yang akan kita lakukan 10 tahun ke depannya kayak gitu. Walaupun sampai sekarang berbeda gitu ya dari apa yang kita obrolin. Tapi itu gak apa-apa, itu akan menjadi kenangan ya teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin ya yang sekarang lagi menjadi mahasiswa baru ya gitu, carilah teman Pro 2. Carilah teman, carilah kenangan, tapi jangan lupa untuk melakukan kewajibanmu juga. Tapi percuma juga ketika kamu fokus kepada hal-hal yang itu sebenarnya bukan primer gitu ya, ketika cari teman, cari relasi, tapi kewajibanmu untuk kuliah malah kamu tinggalkan. Jangan sampai kayak gitu ya teman Pro 2 ya.

0: Fakta sejarah menunjukkan Indonesia adalah tim pertama dari Asia yang berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA. Mereka berpartisipasi pada ajang tersebut di tahun 1938 mewakili Hindia Belanda. Sayangnya, pada pertandingan yang dilaksanakan di Prancis tersebut, Indonesia mencatat kekalahan 6-0 dari Hungaria pada pertandingan pertama. Oleh karenanya, Indonesia memegang rekor Piala Dunia sebagai tim dengan jumlah pertandingan dan jumlah gol paling sedikit hingga saat ini. Walau belum berhasil lolos ke putaran final FIFA, Indonesia masih terus berusaha meningkatkan prestasi sepak bola di tingkat global.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih bersama Bagas Teman Pro 2 di Jaga Malam kali ini. Dan kali ini ada informasi ya Teman Pro 2, bahwasannya nih penyelenggara dari Grammy Awards ini akan berpeluang nih untuk meninjau kembali rencana pemberian penghargaan baru dengan kategori ASEAN Pop Awards setelah grup K-pop populer BTS ini mengumumkan mereka tidak akan mendaftarkan karya untuk mengikuti acara penghargaan tahun 2027 ya. Sebagaimana dikutip dari siaran Variety pada hari Jumat kemarin, CEO dari Recording Academy Harvey Mason Junior ini menyampaikan bahwa organisasi Grammy ini hadir untuk melayani seluruh insan musik dan memastikan tidak ada suara atau komunitas yang terabaikan atau disalahpahami nih Teman Bro 2 ya. Dari beliau juga menjelaskan bahwa berbagai diskusi sudah dijalankan dan banyak pemangku kepentingan selama 2 minggu terakhir ini terlihat jelas bahwa terlepas dari niat dan juga keinginan mereka untuk menjadi lebih inklusif, ada beberapa sejumlah artis di ranah musik yang merasa kategori tersebut tidak merepresentasikan musik yang telah mereka ciptakan dengan kerja keras bagaimana yang mereka harapkan gitu ya. Dan beliau juga menyampaikan bahwa selama 6 tahun terakhir dari Recording Academy juga telah membuktikan kemampuan untuk bertindak tegas nih dan juga cepat ya dalam memenuhi kebutuhan komunitas-komunitas musik tersebut Teman Pro 2. Dan menurut keterangan dari narasumber yang dikutip oleh Variety, Mason dan juga pejabat eksekutif dari Grammy lainnya ini telah berdiskusi ya dengan berbagai artis serta eksekutif yang mewakili musik K-pop, J-pop, C-pop, musik India dan musik yang lain Teman Pro 2. Dari Recording Academy yang sedang mengumpulkan dewan direksi serta komite penghargaan dan juga nominasi untuk bekerjasama dengan anggota dan juga pemimpin dari komunitas-komunitas musik tersebut guna meminta masukan lebih lanjut nih untuk mengenai pemberian penghargaan kategori musik pop Asia serta prosedur penetapan kategori dan juga penghargaan baru gitu ya. Dan ini ternyata dari para anggota BTS gitu ya melalui Instagram story. Sebelumnya menyatakan bahwa tidak akan berpartisipasi dalam pendaftaran peserta nominasi penerima nih dalam penghargaan untuk ajang Grammy Awards tahun 2027. Gimana nih Teman Bro 2 ya? Katanya mereka ini bikin story gitu ya. Kami berharap musik kami dapat didengar dan dicintai apa adanya, alih-alih dipisah-pisahkan berdasarkan wilayah atau bahasa. Wow, ini sebuah statement yang bagus banget gitu ya dari BTS. Ya semoga lah Teman Bro 2 ya ini juga menjadi apa namanya sebuah evaluasi dari ajang Grammy Awards ini Teman Bro 2. Masih ada beberapa informasi Teman Bro 2 yang akan menemani kamu tentu saja di malam minggu kali ini. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu. Yeah.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Masih bersama Bagas teman Pro 2 ya. Gimana malam minggu kamu? Apakah kamu makin seru teman Pro 2 dengan tongkronganmu atau dengan tugas-tugasmu atau dengan ya film-film yang ada di laptopmu gitu teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin film ternyata ini ada kabar terbaru gitu ya dari Disney yang baru aja membagikan tampilan perdana dari Miguel untuk film animasi Coco 2 teman Pro 2. Berarti bisa dibilang ini Coco-Coco bukan ya. Ini melalui Pixar dan membagikan tampilan perdana karakter Miguel dan juga anjingnya yakni Dante untuk film animasi berjudul Coco 2 nih. Kalau dilihat dari looknya gitu, Miguel ini udah kayak remaja gitu teman Pro 2 dengan apa namanya stylenya menggunakan celana skinny jeans, habis itu memakai jaket jeans juga, terus di dalamnya itu masih ada baju merah gitu dan juga dalaman putih gitu. Terus dengan gitar kesayangannya yang dikasih selempang ke belakang gitu teman Pro 2 ya. Di acara di 23 Disney mengungkap bahwa seni konsep baru dari film tersebut menampilkan sosok Miguel yang kini beranjak remaja bersama Dante ya. Dari perusahaan juga mengumumkan bahwa sequel Pixar ini dijadwalkan tayang di bioskop pada November 2029. Ya Allah! Masih lama banget ya ternyata teman Pro 2 ya. Masih 3 tahun lagi dan Benjamin Bratt akan kembali memerankan Ernesto de la Cruz sebagai siaran sebagaimana siaran dari Verity gitu ya. Dan saat tampil di panggung acara tersebut, Bratt ini menyinggung alur cerita film baru nih. Gimana nih? Di sini disebut bahwa bagi sebagian orang Miguel ini adalah sosok pengacau kecil yang menghancurkan karir dan juga merusak sebuah warisan nih. Apakah ini akan menjadi apa ya istilahnya sinopsisnya gitu tahun 2002. Dia juga membeberkan bahwa Ernesto de la Cruz kembali untuk membalas dendam memaksa Miguel menjalani petualangan kembali ke negeri orang mati ya. Sebagai bukti bahwa takdir punya selera humor, Miguel harus bekerja sama dengan seorang superstar tampan seperti dirinya gitu ya. Sutradara film orisinil Coco yakni Lee Unkrich ini kembali menyutradarai film ini bersama Adrian Molina, Mark Nielsen, veteran Pixar yang dikenal lewat Toy Story 4 dan juga Inside Out 2, akan bertindak sebagai produser teman Pro 2. Nah, film pertama Coco ini dirilis di bioskop pada tahun 2017 ya, which is sudah sekitar 8 tahun lalu teman Pro 2. Ini juga bertepatan dengan liburan Thanksgiving ya, dan meraih sukses besar di kalangan kritikus maupun penonton karena memang ceritanya bagus banget teman Pro 2. Film ini meraup pendapatan lebih dari 800 juta dolar ya di box office global dan memenangkan 2 piala Oscar nih, yakni untuk kategori film animasi terbaik dan juga lagu original terbaik lewat lagu Remember Me. Itu pasti ternyang-nyang gitu ya. Dan kalau kita ngomongin film orisinalnya, ini mengisahkan seorang anak laki-laki bernama Miguel yang merasa terpanggil untuk bermusik nih. Meskipun hal tersebut bertentangan ya dengan keinginan keluarganya, karena pada saat itu keluarganya atau ayah sama ibunya itu kayak menantang gitu ya, kamu gak boleh bermusik, kamu gak boleh bermusik gitu. Dan pada hari perayaan Hari Raya Meksiko di Dia de los Muertos, ia melakukan petualangan ke negeri orang mati dan mengungkap rahasia keluarganya. Berarti memang bahwa bakat si Coco ini ternyata gak ada gitu aja, karena memang ini ada asal-usulnya gitu ya teman Pro 2 ya. Ada yang menurunkan gitu, karena ini adalah sebuah warisan gitu teman Pro 2 ya. Dan Coco 2 ini merupakan sequel Pixar terbaru yang diharapkan dapat mendulang kesuksesan besar seperti karya-karya studio tersebut di masa lalu. Jadi setelah 8 tahun akhirnya akan ada, bukan 8 tahun ya teman Pro 2, kan ini akan tayang di 2029. Jadi setelah berapa tuh, 12 tahun gitu ya, 12 tahun akan tayang dan sekarang udah di-spill. Kita juga akan melihat ya 3 tahun ke depan ya. Setidaknya ini akan membuat kita terobati gitu ya. Film Coco 2 buat kamu yang memang benar-benar suka Coco, ada kabar baik, besok tunggu aja di 2029 teman-teman.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

adat melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Gimana malam minggumu teman Pro 2 ya? Semoga menjadi malam minggu yang sangat menyenangkan buat kamu. Ini udah jam 10 lebih 15 saja ya, gak kerasa. Biasanya kalau memang malam minggu tuh apalagi kamu kumpul-kumpul sama teman gitu ya, pasti waktu berjalan cepat gitu teman Pro 2. Tapi aku juga punya informasi buat kamu teman Pro 2 ya. Mungkin yang malam minggunya sekarang itu lagi di rumah, dengerin musik sambil nyanyi-nyanyi gitu ya, karena memang kamu punya hobi bernyanyi mungkin teman Pro 2. Ini ada informasi buat kamu yang punya hobi bernyanyi dan percaya diri tampil di depan banyak orang, dan tentu saja ingin bakatmu dikenal lebih luas, langsung aja ikuti Bintang Radio RRI 2026. Untuk pendaftarannya ini gratis dan terbuka bagi putra-putri usia 16 hingga 25 tahun ya, dengan batas usia dihitung pada 28 Oktober 2026. Untuk pendaftarannya masih berlangsung teman Pro 2 ya, sampai 13 Agustus 2026. Untuk pilihan lagunya dan juga syarat lengkap bisa kamu cek di www.bintangradio.rri.id. Jangan lupa untuk follow Instagram di @rrimlg dan juga @bintangradio.id teman Pro 2 ya. Dan jangan lupa untuk TikToknya juga di follow di @rrimalang dan juga @bintangradio.id. Serta jangan lupa untuk subscribe di YouTube-nya Bintang Radio Indonesia dan juga RRI Malang Official teman Pro 2. Ini adalah sebuah ajang untuk membuktikan kemampuanmu, dan ini tampil di ajang bergengsi juga ya, untuk meraih kesempatan menuju tingkat nasional. Daftar sekarang juga teman Pro 2 ya, secara online ataupun datang langsung ke RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58. Untuk informasi lebih lanjut melalui WhatsApp Humas di 081-34-6074. Saatnya jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026.

0: 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Loh, kok ini nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Udah weekend ini adalah waktunya kita untuk melakukan hobi-hobi kita yang mungkin gak bisa dilakuin ketika weekdays gitu teman Pro 2 ya. Seperti mungkin kita bermain, terus kita ngopi-ngopi culture gitu ya. Terus kalau kita sekarang teman Pro 2 ya, culture-nya itu ketika kita ngopi-ngopi terus kita kan ngefoto-ngefoto gitu teman Pro 2, terus di-upload di Instastory mungkin teman Pro 2 ya. Karena mungkin itu adalah sebuah salah satu untuk hal yang bisa mengabadikan momen gitu, bahwa kita pernah di situ pada saat itu bersama siapa dengan cerita apa gitu. Karena memang kalau kita ngomongin foto tuh banyak banget gitu ya arti-artinya atau tujuannya gitu teman Pro 2. Dan kalau ngomongin foto ini dari International Animal Photo and Video Competition atau IAPVC 2026 ternyata kembali digelar di Taman Safari Indonesia ya, untuk membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menghasilkan karya fotografi dan juga videografi satwa sekaligus menyampaikan pesan konservasi dan juga pelestarian alam gitu teman Pro 2. Jadi ini memang diselenggarakan di kebun binatang gitu kita. Jadi kita benar-benar bisa ngefoto secara resmi gitu ya. Memasuki penyelenggaraan yang ke-35 IAPVC 2026 ini mengusung tema From Lens to Legacy teman Pro 2, yang mengajak fotografer, videografer, jurnalis, kreator konten, komunitas hingga generasi muda untuk menjadikan karya visual sebagai media untuk meningkatkan kepedulian terhadap satwa dan juga lingkungan ya. Kompetisi tersebut memperebutkan hadiah senilai ratusan juta rupiah dengan sejumlah kategori antara lain yakni Wildlife Photo Story, Wildlife Partner Special Award, Wildlife Young Creator, Wildlife Short Video Story, dan juga Wildlife Mobile Creator Story teman Pro 2. Jadi banyak banget gitu ya kategori-kategori gitu teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang suka-suka fotografi ini kayaknya udah tergabung di situ teman Pro 2 ya. Soalnya di sini dikatakan bahwa ini dilaporkan hari ini, jadi kayaknya apa namanya award ini, bukan award sih, kompetisi ini digelar hari ini gitu teman Pro 2 ya. Ternyata untuk IAPVC ini udah lebih dari 3 dekade ya. Jadi udah lama banget sebenarnya ini teman Pro 2. Apakah kamu juga udah pernah mengikuti ini teman Pro 2 kompetisi ini? Karena IAPVC ini menghadirkan roadshow activity pada Agustus hingga September 2026 ya. Jadi masih bisa kamu ikuti nih. Ada di 3 wilayah yakni di Taman Safari Bogor, Solo Safari, dan juga Taman Safari Prigen teman Pro 2. Gimana? Kalau dari kamu ini yang paling dekat di mana teman Pro 2? Langsung aja dicek gitu ya di IAPVC 2026. Siapa tahu gitu ya, hobi kamu bisa mendatangkan rezeki teman Pro 2. Oke? Okay?

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Sudah mau jam 11 aja teman pro 2 ya. Ini waktunya aku pamit dulu dari ruang dengar kamu teman pro 2. Terima kasih buat kamu yang udah tune in bareng aku dari jam 7 tadi ketika masih tadi ada talk show juga teman pro 2 dan juga informasi-informasi yang menemani kamu di malam minggu kali ini. Semoga malam minggumu menjadi malam minggu yang sangat berharga, berkesan dan membahagiakan teman pro 2 ya. Pokoknya happy weekend buat besok buat kamu yang mau menikmati weekend, silahkan nikmati dengan cara kamu teman pro 2. Yang penting apa? Bikin bahagia. Oke deh teman pro 2, kalau kayak gitu Bagas pamit dulu dari ruang dengan kamu. Tapi nanti di jam 11 sampai jam 12 akan ada jazz music yang akan menemani kamu. Bagas pamit, bye-bye.

0: Hormat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Tahukah kamu, semut tidak memiliki paru-paru? Ya, tubuh makhluk kecil ini tidak cukup besar untuk menampung organ pernafasan seperti paru-paru. Sebagai gantinya, semut bernafas melalui sistem yang disebut trakea. Trakea sendiri adalah jaringan tabung kecil yang menyebar ke seluruh tubuh mereka. Udara masuk melalui lubang-lubang kecil ini di sisi tubuh semut yang disebut spikarel, lalu mengalir langsung ke dalam tubuh lewat trakea. Dengan cara seperti itu, oksigen dapat langsung mencapai sel-sel tubuh mereka tanpa harus diangkut oleh darah seperti manusia. If I was half as good and you half as bad,

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Sabtu 15 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Sí. Sí.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Dari Jalan Candipanggung nomor 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Jadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro 2 RRI Malang.
1: Assalamualaikum.

على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Teman kedua RRI Malang yang berbahagia dan seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara mengenai pemuda, tentunya identik dengan masa muda. Masa yang hebat luar biasa, dikarenakan masa mudalah masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk senantiasa taat kepada Allah sang pemilik nikmat. Hal ini selaras dengan pendapat salah seorang ulama tafsir Al-Quran, yakni Syekh Abu Al-Fida Ismail bin Katsir, atau yang biasa kita kenal dengan Syekh Ibnu Katsir. Dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan, "Syubbanu wa huwa quwwatu ba'da dha'f," bahwa masa muda adalah masa yang penuh kekuatan setelah sebelumnya berada pada masa kelemahan. Namun realitanya teman kedua, di tengah era globalisasi ini, tidak sedikit pemuda yang terpengaruh budaya asing tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya. Ketika orang barat berjudi, remaja dan pemuda kita terlena dengan gaplek dan rem. Ketika orang barat terlena dengan minum-minuman keras, remaja dan pemuda kita terlena dengan budaya mabuk-mabukan tenggak whisky dan brandy. Astaghfirullahaladzim. Sehingga timbul pertanyaan, bagaimana cara pemuda yang merupakan harapan bangsa juga harapan mertua untuk menghadapi dampak negatif dari era globalisasi di zaman milenial ini? Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Peran Ilmu Pengetahuan dan Al-Quran bagi Pemuda untuk Menghadapi Tantangan Zaman. Teman kedua, sebenarnya cara pemuda untuk menghadapi tantangan zaman juga telah disampaikan oleh Haji Abdullah Zaini dalam syairnya yang berbunyi,

82. Pada bait pertama, ihdhumma ashir syumban, yang artinya hati-hatilah wahai para pemuda. Berhati-hati terhadap apa? Wajtanibu wa'ilaz zaman, jauhilah kerusakan zaman. Yakni para pemuda harus berhati-hati terhadap kerusakan zaman. Lalu bagaimana cara pemuda untuk menghadapi kerusakan zaman? Diterangkan dalam bait yang kedua, yakni

Bertakwalah kepada Tuhanmu yang Maha Pengasih selama jiwa masih berada di dalam tubuh. Hal ini juga selaras dengan firman Allah dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 60 yang berbunyi: A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fasyir inna wa'dallahi haqqu wa la yastakhiffannaka alladhina la yu'minun. Yang artinya, dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu. Dalam ayat tersebut terdapat kata kunci yang paling ditekankan dengan kata kerja perintah di dalamnya, yakni kata fasbir yang berarti bersabarlah. Dan di dalam hal ini, Abdurrahman bin Nasir al-Su'di menafsirkan kata di atas dengan sebutan fasbir ala ma amarta bihi wa ala da'awtihim ilallah wa la ra'aita minhum i'radan, yang artinya bersabarlah terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan terhadap apa yang dipanjatkan kepada Allah, meskipun engkau dapatkan di antara mereka ada yang membangkang. Ayat yang telah dijelaskan sebelumnya sesuai dengan kondisi kita di tengah kerusakan zaman, di mana kita diharuskan untuk senantiasa bersabar dan tetap bertakwa kepada Allah, meskipun banyak di sekitar kita orang-orang yang bukannya menjauhi larangan Allah, namun malah mendekati hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kemudian cara selanjutnya untuk menghadapi kerusakan zaman dijelaskan juga pada bait ketiga. Tazawwadu bil ilmi wal iman, tafaqqahu fid dini wal Qur'an. Berbekalah dengan ilmu dan iman, pahamilah agama dan Al-Qur'an. Karena di dalam Islam ilmu merupakan salah satu perantara untuk memperkuat keimanan. Iman hanya akan bertambah dan menguat jika disertai ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh ilmuwan Albert Einstein, "Science without religion is blind, religion without science is blind." Ilmu tanpa agama adalah buta dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Lalu pada bait ke

Bersungguh-sungguhlah wahai pemuda sebelum jasadmu melemah. Karena masa muda merupakan masa yang penuh kekuatan. Masa muda merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: kaki masih bisa berlari dengan cepat, wajah tampan atau cantik memikat. Alhamdulillah. Maka dengan adanya nikmat ini, alangkah baiknya jika kita gunakan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dengan adanya nikmat tersebut, juga marilah kita gunakan dengan bersungguh-sungguh untuk mempelajari dan mendalami ilmu pengetahuan dan Al-Quran agar mampu terhindar dari kerusakan zaman. Sehingga jika kita senantiasa bertakwa kepada Allah, mendalami ilmu pengetahuan dan Al-Quran, serta bersungguh-sungguh dalam melakukan hal-hal tersebut, insya Allah akan lahir remaja andal dan pemuda yang profesional, bukan hanya sekedar impian, akan tetapi menjadi kenyataan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang, kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.
2: Pro2.
3: Kajian 1 menit dengan tema Jangan Pernah Berputus Asa dari Rahmat Allah oleh Ustadz Adi Hidayat.
4: Jika Anda berkata saya punya dosa, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafir untuk menggugurkannya. Jika Anda berkata dosaku semakin banyak, apakah Allah akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafar untuk bisa menghanguskannya. Jika Anda berkata dosaku terlampau luas, apakah Allah pun akan mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Al-Ghafur untuk menggugurkan seluruhnya. Jika Anda berkata dosa telah melumuri tubuhku, apakah mungkin Allah masih mengampuninya? Maka Allah menurunkan sifat Rahim untuk menggugurkannya. Jika dengan semua sifat ini belum mampu mengajak Anda untuk bertobat, maka sifat apalagi yang Allah mesti turunkan untuk menggugurkan semua dosa-dosa Anda? Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang saleh yang tidak pernah merasa salah.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorhout yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: gratis.
1: Gratis.
0: Gratis.
1: Gratis.
0: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

0: Waktunya Kentongan. Megatrust di Indonesia sudah tercipta sejak jutaan tahun yang lalu. Beberapa wilayah merupakan zona merah yang rawan terjadinya gempa besar ini. Lantas, bagaimana ancaman Megatrust di selatan Pulau Jawa?
1: Berita tentang gempa besar kemungkinan, potensi. Jadi sebetulnya potensi ada terjadi gempa besar di Megatrust, di jalur subduksi atau jalur penunjaman itu. Jalur penunjaman itu sebetulnya dari mana? Mulai dari timurnya Sumatera terus ke arah selatan, nanti belok di selatannya Jawa itu terus sampai Bali, sampai Flores sana, nanti naik ke arah Maluku. Itu semuanya adalah Megatrust, itu adalah yang berpotensi terjadi gempa. Nah, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Jadi begini, kalau di suatu daerah yang sering terjadi gempa, itu malah aman. Karena apa? Energinya itu sudah dikeluarkan, dikit dikeluarkan, dikit dikeluarkan. Justru kita yang paling takutkan itu adalah suatu daerah yang lama sekali tidak terjadi gempa. Padahal itu di daerah Megatrust itu, energinya terkumpul, tidak terjadi gempa, tiba-tiba itu harus terjadi gempa, maka terjadi gempa besar itu sangat memungkinkan itu. Jadi kita beruntung daerah Jawa Timur itu juga sering terjadi gempa selatan Jawa 4 berapa. Ini enggak apa-apa itu. Malah menguntungkan bagi kita.
0: Sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi yang tepat dan akurat. Tapi kita bisa melihat potensi gempa dari tanda-tanda yang diberikan oleh alam. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, sama siapa sih nih dilempar sampai kena muka? Astagfirullah. Yalah, kamu Ron. Kamu tadi yang buang sampah sembarangan.
1: Kena kamu ya, Din. Sorry ya, gak sengaja tadi.
0: Bukan masalah itu, Ron. Ini masalahnya sampah kamu bisa jadi penyebab banjir, tau.
1: Ah, sampah satu doang, masa iya bikin banjir?
0: Bisa lah. Coba yang mikir kayak kamu 1000 orang. Gimana coba? Jadi banyak kan sampahnya?
1: Lagian banjir kan gara-gara hujan, bukan gara-gara sampah.
0: Ente masih ngeyel lagi. Banjir itu faktornya bukan karena alam aja, tapi juga ulah manusia. Nih, kayak penebangan hutan sembarangan, pengalihan fungsi lahan, sama sampah yang dibuang sembarangan.
1: Oh gitu, ya udah deh, iya maaf.
0: Maaf doang gak cukup tau. Nih, sampahnya bawa pulang.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2, selengkapnya disampaikan Ara Zahra. Informasi pertama, anak-anak SLB YPAC Kota Malang menunjukkan antusiasme tinggi saat mengikuti perkemahan satu hari atau Persari. Pembina Pramuka sekaligus Ketua Panitia Persari Amar Rohana mengatakan peserta terlihat senang dan bersemangat mengikuti kegiatan. Suasana menyenangkan menjadi bagian penting dalam kegiatan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Menurutnya, kegembiraan juga menjadi bentuk penghormatan dan penerimaan terhadap keberadaan mereka. Informasi selanjutnya, teman Pro 2 akhirnya buka suara. Bara Suara resmi ciptakan original soundtrack film GCLS Berapi-api. Tuan Pro 2, teka-teki keterlibatan Bara Suara dalam film GCLS Berapi-api akhirnya terjawab. Band ini resmi dipercaya membawakan official soundtrack terbaru untuk film trio komedi Rigen Rakelna, Ananta Rispo, dan Hifzi Koir. Kepastian ini disampaikan Iga Masardi saat hadir dalam GCLS Podcast. Ia mengungkapkan Bara Suara tidak hanya menggunakan lagu lama, tetapi akan membuat lagu baru yang khusus dirancang untuk mendukung alur cerita film. GCLS Berapi-api menjadi proyek film kedua setelah GCLS Ibuku Ibu-ibu yang dirilis pada tahun 2025. Dalam film terbaru ini, Rigen, Rispo, dan Hifzi akan berperan sebagai petugas pemadam kebakaran dengan cerita komedi yang lebih segar. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
2: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Krim, wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama manggil aku.
5: Hai, aku es krim.
4: Enak banget.
5: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
4: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
6: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
4: Aku pengen makan itu dan itu.
6: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi. Eh, kamu malah jajan sembarangan.
4: Mumpung masih muda.
6: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
4: Meskipun masih muda.
6: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
4: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
7: Pada
4: selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini. Gimana kabarnya? Semoga tetap baik-baik aja dan menjelang hari kemerdekaan, which is besok ya teman Pro 2. Mengingatkan lagi yang belum masang bendera, ayo segera dipasang. Hari ini bakal banyak banget kegiatan, kayaknya mulai banyak lomba-lomba udah diselenggarain ya. Terus juga udah mulai ada selamatan tuh nanti malam, biasanya malam 17 tuh kan juga ada apa namanya kayak megengan gitu ya kalau gak salah. Nah ini pokoknya teman Pro 2, hari ini hari masak-masak sedunia, tetap semangat ya. Ada Ara nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi. Pastinya ada informasi-informasi lainnya yang bakal aku update dan juga lagu-lagu pilihan untuk nemenin kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Tetap semangat, aku bakal kasih beberapa informasi lagi setelah lagu yang satu ini.

Disney lagi memasak teman Pro 2 ya. Ini kemarin juga baru aja ada acara yang diselenggarakan gitu kan. Nah, di situ salah satunya adalah mereka ngasih first look Frozen 3. Di mana salah satu detail yang dibocorin ini adalah Olaf bakal punya love line teman Pro 2, love interest gitu ya, bernama Samantha. Nah, ini callback dari Frozen 2 waktu Olaf nih jalan sendirian manggil Anna, Elsa, Sven, Samantha gitu kan. Terus dia ketawa karena gak kenal siapa Samantha. Ternyata itu adalah easter egg teman Pro 2. Selain itu teasernya kemarin juga nampilin persiapan pernikahan dari Anna dan juga Kristoff yang diganggu kemunculan sosok villain baru. Terus ada juga Jobs Gap ini ikut mengonfirmasi katanya bakal ada lagu original khusus atau OST gitu ya untuk ceritanya si Olaf ini. Seluruh cast lama dipastiin bakal comeback. Frozen 3 ini dijadwalin bakal tayang di 24 November 2027 teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, plus ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: Woi, hati-hati dong kalau nyetir. Waduh, motorku.
1: Loh, Mas, saya udah hati-hati. Kan Mas yang nabrak mobil saya.
0: Wah, salah kok ngotot. Bikin emosi saja kamu ini.
1: Ah, gini deh, barengan yuk lihat kamera pengawas mobil saya.
2: Nah, gimana hayo? Itu bumper saya yang lecet loh, Mas. Mahal tau harganya. Kalau harus...
3: Anu, Mbak. Damai ya, damai.
4: Awas, jangan asal ngegas ya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Kita tahu selama ini garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Mungkin buat kamu Tuan Pro 2 yang lagi bingung ngabisin cuti di mana ya akhir tahun ini gitu, karena sudah masuk bulan Agustus gitu kan, udah tinggal 4 bulanan lagi sebelum 2027 Tuan Pro 2, which is cepet banget ya. Ini aku punya rekomendasi tempat wisata, mungkin kamu juga bisa ya, seperti banyak orang pada umumnya ya ke Bali Tuan Pro 2. Tapi bukan kenapa, bukan tanpa alasan ya. Bali ini ternyata peringkat 2 destinasi Asia paling diburu wisatawan Eropa di summer 2026 versi The Star Tuan Pro 2. Nah ini mengacu pada pencarian akomodasi wisatawan Eropa untuk musim panas 2026, Indonesia ini menempati posisi kedua sebagai destinasi favorit di Asia melalui Bali, mengungguli Jepang yang ada di peringkat keempat dengan Tokyo. Nah pencapaian ini juga nunjukin daya tarik wisata Indonesia, especially Bali, ini tetap kuat di mata wisatawan Eropa di tengah persaingan destinasi Asia. Selain itu, laporannya juga mencatat meningkatnya minat wisatawan Eropa untuk menjelajahi destinasi baru di kawasan Asia. Dengan pilihan lain ada India, Korea Selatan, dan juga Vietnam. Ini jadi negara dengan pertumbuhan pencarian tercepat di tahun ini, Tuan Pro 2.

0: jejak.
1: Jangan.
0: Aduh, jadi menyesalkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.